0: opat.
1: Gunung Guntur sempat jadi gunung anu aktif dina tahun 1800-an. Sabada eta aktivitasna jadi terus turun. Gunung Guntur aya di kuloneun Garut, Jawa Barat, anu luhurna nepi ka 2248 meter atawa 7378 kaki. Gunung Guntur jadi salah sahiji tujuan naik gunung alatan pemandangan anak anu endah tur asri. Numunggaran naik ke Gunung Guntur nyaeta saurang botanis jeung geologis ti Prusia, Jerman, anu ngaranna Friedrich Franz Wilhelm Junghun dina tahun 1857. Dina pertengahan tahun 2015, Gunung Guntur ngalaman kahuruan nu ngabalukarkeun lobana tangkal jeung tutuwuhan sejenna gararing. Alatan eta kajadian dina usum halodo. Wartos pamungkas. Gunung Bukit Tunggul nyaeta salah sahiji sesa-sesa tina bituna Gunung Sunda, nu kajadian dina jaman prasejarah. Di kawasan Gunung Bukit Tunggul aya sababaraha tipe leuweung. Di antarana aya leuweung Dipterokarp atas, leuweung Dipterokarp bukit, leuweung Ericaceus jeung leuweung Montel. Gunung Bukit Tunggul luhurna nepi ka 2208 meter atawa 7247 kaki anu jenisna strato. Jadi puncak pangluhurna nu aya di Pagunungan Lembang atawa Bandung Utara. Sok sanajan Gunung Bukit Tunggul mibanda pesona alam seperti gunung-gunung sejena, malah nurutkeun legenda Gunung Bukit Tunggul asalna tina sesa-sesa kai anu dijadikeun bahan parahu dina legenda Sangkuriang. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung, kaum dongo perempat budaya Bandung. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Perempat RRI Bandung, atau yang baru saja menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz, ataupun pagi hari ini Anda yang tengah menyimak siaran kami melalui RRI digital dan juga audio streaming. Selamat pagi, selamat menikmati hari libur Anda 16 Agustus 2026 ini, dan sepertinya di tempat Anda sedang riweh Pak Kepuk dengan pemasangan baligo. Baligo. Bukan baligo atuh ya. Pemasangan apa itu tuh, umbul-umbul gitu ya, umbul-umbul. Terus kalau di Sunda mah disebutnya kaca-kaca balandongan. Untuk menyambut HUT RI atau Dirgahayu RI, yang mana tentunya esok hari akan kita peringati bersama. Ya, biasanya kan di daerah-daerah suka rame gitu kan. Rame pisan ayeuna mah. Si itu nate naon ngararang ge da obongna ayeuna mah. Musim digital, IT dan sebagainya. Janten warna merah putih teh aya nama sajabi ku bandera teh nganggo lampu LED, nganggo lampu buricak burinong. Mohon di setiap gang, di setiap daerah teh naon namanya teh meni resep. Cararaang. Di setiap daerah gitu nya. Duka ye di daerah kaum dangu Manawi di Abah Sutarya tos rarame, tipayun kantos Abah Janggot ngedugikeun rame cenah di mah cenah neng nia. Tos mararasang bendera merah putih, pangsaban gang sadayana dipinuhan kuno merah putih. Aya oge di daerah Panyirapan atau daerah mana gitu nya. Eta mah muhun lampu we ti nganggona teh pas-pas bade wengi teh meni sae eta teh lampu merah putih. Pahu pa ieu na teh teras ga apa namanya umul-umul teh gitu ku lampu. Obongna zaman digital, zaman serba modern ya, janten aya pengaruh, aya oge pangitan nuansa baru. Kemerdekaan HUT RI 2020 genep ieu teh peringatan yang ke-81 ya. Senin 17 Agustus 2020 enjing. Janten eta urang merdeka tos 81 tahun ya Allah. Merdeka sagala rupina, ngan aya nama saya merdeka tina penjajahan perang. Aya nama merdeka urang teh tina sagala rupi hal-hal nu kaitana sareng kahirupan urang, utamina ka masyarakat urang ya. Nyuhunkeun ka pamarentah mudah-mudahan sing bersahaja. Merdeka dari segala kekurangan sandang pangan papan. Gitu nya kum dangu. Ayo mangga nu bade ngiring gabung atanapin bade ngiring rumojong di antos pangrojongna di sarangan kusim kuring nyai suara. Urang ngobrol seputar HUT RI anu ka 81.

Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Baik, Komdau Perempat Budaya Bandung, saatnya kami menginformasikan ke ruang dengar Anda tentang perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Hari ini, Minggu 16 Agustus 2026. Baik, kami langsung masuki pagi di wilayah Bandung, khususnya Jawa Barat. Ini diperkirakan akan berawan dengan suhu sekitar 25 derajat Celcius. Dan kondisi ini tentunya akan terasa nyaman bagi warga atau wargi-wargi Bandung yang beraktivitas di luar ruangan. Yang mana kelembaban udara tercatat sekitar 66% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun bertiup hari ini pagi ini dengan kecepatan sekitar 7 km per jam. Jadi secara umum bersahabat ya untuk beraktivitas atau mungkin Anda punya rencana untuk bepergian bersama keluarga. Dan pada fase ini tentunya wargi-wargi yang berangkat untuk beraktivitas hari Minggu atau aktivitas lainnya ini tentunya dapat menyesuaikan untuk busana dan rencana perjalanan sesuai dengan kondisi terkini ya. Dan memasuki siang hari, wilayah Bandung, Jawa Barat ini diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Dan kondisi ini terasa nyaman bagi wargi-wargi sepertinya ya, yang tentunya akan beraktivitas di luar ruangan. Dan kelembaban udara tercatat sekitar 56% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Angin pun akan bertiup dengan kecepatan sekitar 8 km per jam. Dan kondisi ini tentunya mendukung aktivitas di luar ruangan. Di jam-jam tengah hari, aktivitas di luar ruangan sebaiknya diimbangi juga tentunya dengan istirahat berkala dan asupan cairan yang cukup. Memasuki malam hari diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 21 derajat Celcius. Dan kondisi ini tentunya terasa sejuk bagi wargi-wargi yang beraktivitas di luar ruangan. Kelembaban udara tercatat sekitar 88% yang mempengaruhi tingkat kenyamanan di lapangan. Dan angin pun bertiup dengan kecepatan sekitar 5 km per jam. Suhu sepertinya akan adem ini ya, nyaman juga untuk beristirahat nih. Dan memasuki malam hari ini, kondisi umumnya lebih tenang, namun tetap perlu waspada bila terdapat perubahan mendadak dari siang hari. Baik, kaum dangu, secara keseluruhan cuaca Bandung hari ini diperkirakan bervariasi antara cerah dan berawan. Dan bawa payung juga nih ya untuk menjaga-jaga bila awan menebal di sore atau malam hari. Perkiraan tentunya dapat berubah sewaktu-waktu. Dan terus pantau informasi perkiraan cuaca dari Perempat RRI Bandung atau dari BMKG.

0: Curug Cibareubeuy merupakan salah satu curug yang menarik dan eksotik dari sekian banyak curug yang ada di Kabupaten Subang. Lokasinya berada di Desa Wisata Cibesi, tepatnya di kawasan Nagrag, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Curug Cibareubeuy memiliki daya tarik tersendiri, karena selain pesona alam, keindahannya pun sangat cocok untuk dijadikan tempat berlibur atau healing. Apalagi bagi yang menyukai trekking di alam, karena sepanjang jalan menuju curug akan disuguhkan dengan suasana yang asri dan alami seperti area pesawahan, kebun, sungai yang jernih, serta lereng gunung yang sangat mengesankan. Untuk sampai menuju curug Cibareubeuy, ini bisa dikatakan trek yang paling indah di Subang. Jalur trekking yang landai sangat cocok untuk para pemula. Walaupun memakan waktu perjalanan yang cukup lama, sekitar 30-45 menit, tetapi rasa lelah bisa terobati dengan keindahan dan kesejukan suasana alamnya. Cibareubeuy merupakan salah satu air terjun yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Para pengunjung bisa berendam dan bermain air dengan merasakan cipratan dari air yang jatuh dari atas. Keeksotikan curug ini terlihat dari tebing air terjun yang dihiasi dengan lumut dan tanaman hijau di sekitarnya. Ibu Irma adalah salah satu dari sekian banyak pengunjung curug Cibareubeuy. Ia sengaja pergi dari Bandung untuk mengungkapkan pengalamannya ketika menyusuri jalan menuju curug Cibareubeuy.
1: Menurut saya, curug Cibareubeuy itu salah satu curug yang sangat indah dan sangat recommended yang ada di daerah Subang. Karena selain curugnya yang tinggi dan besar, airnya juga sangat jernih. Jadi kita bisa main-main air di sana. Walaupun untuk menuju ke curug itu kita harus trekking dulu sepanjang kurang lebih 3 km. Tapi sangat worth it karena sepanjang perjalanan mata kita dimanjai oleh pemandangan alam yang sangat indah. Sawah yang terbentang luas, air sungai yang mengalir sepanjang jalan, juga gunung yang sangat indah. Jadi jalan sepanjang 3 km itu gak kerasa capek karena mata kita disuguhi oleh pemandangan alam yang indah. Terus sepanjang jalan juga banyak warung yang menjual makanan dan juga minuman. Jadi kita gak khawatir bakalan kelaparan ataupun kehausan. Di sana juga warung ada yang menjual nasi liwet juga. Dan nasi liwetnya enak, dibikin dadakan. Jadi kita harus memesan dulu sebelumnya supaya kita nanti nunggunya kelamaan. Terus di sana juga banyak pengrajin yang membuat gula aren. Jadi kita kalau pulang dari Curug Cibareubeuy kita bisa bawa beli kolang-kaling ataupun gula aren untuk oleh-oleh di rumah. Pokoknya menurut saya Curug Cibareubeuy itu recommended untuk dikunjungi.
0: Selain bisa merasakan keindahan air terjun dari Curug Cibareubeuy, yang menjadi daya tarik lainnya yaitu pengunjung yang datang bisa menjelajahi dan bisa melihat langsung produksi gula aren, kolang-kaling, serta merasakan sejuknya Kampung Senyum.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
3: Permal Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, era digital dan juga audio streaming saat ini masih manco di radionya Anda, Tetra Serial Pro 4 RRI Bandung. Baik, Om Dangu, tentunya di pagi hari, apalagi cuacanya yang ini tidak terlalu panas ya, sejuk, adem gitu ya di Bandung ini. Kayaknya enak kalau misalnya ditemenin secangkir teh, apalagi tehnya teh sereh ya. Teh sereh ini merupakan satu sumber antioksidan bagus juga nih untuk dikonsumsi kaum dangu, yang memang ini sangat kaya kandungannya. Ini bekerja aktif melawan radikal bebas dan juga membuang racun detoksifikasi ya, tentunya yang ada dari dalam tubuh kita. Nah, dengan rutin meminumnya setiap pagi, imunitas Anda, imunitas kaum dangu akan semakin kuat sehingga tidak mudah tumbang oleh penyakit gitu ya. Kemudian bagi Anda juga yang mendambakan kulit bersih, teh sereh ini bisa jadi jawabannya loh. Sereh ini kan mengandung vitamin A dan juga vitamin C yang krusial tentunya untuk memperbaiki masalah kulit dan juga rambut gitu. Kemudian selain itu, teh sereh ini juga dapat dipergunakan untuk Anda yang bermasalah dengan perut nih ya, seperti sembelit, kembung, atau mungkin gangguan lambung. Ini sering ganggu aktivitas juga kan. Nah, ini teh sereh ini terbukti efektif untuk melancarkan fungsi pencernaan. Nah, menariknya lagi nih kaum dangu, sebuah penelitian pada tahun 2012 lalu ini mengungkapkan bahwa sereh mampu melawan tukak lambung secara alami. Dan apabila Anda nih biasanya itu para ibu-ibu ya yang obesitas atau mempunyai berat badan yang lebih, biasanya selalu ingin kan, cita-citanya ingin menurunkan berat badan kalau misalnya memang berat badan kita meninggi gitu ya, namun susah gitu kan, tidak bisa nahan karena tergoda dengan berbagai macam makanan ya. Nah, menggunakan teh sereh ini katanya bisa menurunkan berat badan dengan cara alami ini mah ya. Ini bisa menjadi katalisatornya. Jadi minuman ini mampu meningkatkan metabolisme sehingga pembakaran kalori ini terjadi lebih cepat. Dan hal ini diperkuat juga oleh studi dalam American Journal of Clinical Nutrition tahun 2013 lalu, yang mana penelitian ini menunjukkan bahwa kandungan polifenol dan kafein dalam sereh itu dapat meningkatkan penggunaan energi serta oksidasi asam lemak dalam

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kehendung Perwat Budaya Air Bandung masih lumangsung di kawasan Jalan Diponegoro nomor 60 Bandung. Pidangan Sampurasun Pasundan nyerangan kaum dangu dina dinten minggon ayeuna. Kaum dangu hiji informasi tumali sarang aya hiji prosesi pangistrenan wawakil kerajaan Galuh Ciamis kumaha cenah ya. Janten keraton Selagangga di Kalurahan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Biasana dina kaayaan tenang nanging suasana akan berbeda nalika aya hiji prosesi anu memang biasa dilaksanakeun. Janten biasana aya sajumlah masyarakat atawa orang mengenakan pakaian khas Sunda dan busana adat dari berbagai daerah. Terus kita kempel di salah sahiji tempat anu memang nyimpen jejak sejarah Tatar Galuh. Biasana dihadirin oge ku sejumlah raja ti sababaraha daerah perwakilan ti Forum Silaturahmi Keraton Nusantara. Nah, Keraton Selagangga ieu janten saksi hiji prosesi adat. Namina pangistrenan wawakil Kerajaan Galuh nu digelar kanggo ngukuhkeun Raden Rafiq Hakim Radina salaku wawakil Kerajaan Galuh kitu. Janten kedah anu turunan janten wawakil Kerajaan Galuh saresnama atos aya gitu nya tos ngantunkeun nanging prosesi lumangsung biasa nama kalayan pinu simbol oge makna temung sakadar pengukuhan tapi tahapan nyanak pesan ngeunaan hubungan urang selaku manusia sareng leluhur keluarga masyarakat adat oge tanah Galuh. Terus kaum dangu biasana runtuyan pangistrenan di kawitana teh ku deklarasi lajeng aya penanda tanganan dilakukan oge ku sajumlah unsur anu kalibet kalebet perwakilan kabuyutan Bupati Ciamis, Dewan Kabuyutan oge ketua dewan kebudayaan ti Ciamis. Sabadana deklarasi biasana wakil ngalaksanakeun atanapi nuju dilantik di istrenan ngalaksanakeun prosesi meminta restu ka keluarga. Lajeng ngalakukeun sungkem ka sesepuh anu caket salaku bentuk penghormatan. Ya, penghormatan sekaligus panginten permohonan doa sate acan nampi aman. Nah, janten prosesi lah salajengna berlanjut ku penyiraman atanapi nyiram memberikan air ka anu di istrenan. Tah, cai anu digunakeun ieu teh sanes mung sakadar cai biasa. Nanging cai anu dianggo teh asalna ti sababaraha sumber karamat anu aya di wilayah Galuh Pangangauban. Wilayah Galuh Pangangauban dalam tradisi ieu teh nyakup sajumlah kawasan kaum dangu. Ti Kawit Pangandaran, Banjar, Subang, kawasan dugi ka Ciamis. Cai ti sababaraha tempat ieu salajengna dihijikeun sapartosna eta keluarga oge para kasepuhan ngalakukeun prosesi penyipratan air ka calon atanpi anu nuju dilantik. Nah, kukituna dina cai kasebut jantan simbol restu ti para leluhur oge perwakilan masyarakat adat di sababaraha wilayah Galuh Pangauban kitu kaum dangu.

0: Komunitas Perempuan Budaya Bandung, saatnya kami hadirkan Sampurasun Pasundan dalam edisi Wangkongan. Kali ini akan mengetengahkan satu tema tentang semangat inovasi dan semangat pekerja di era transformasi digital. Ya, akan dipandu rekan kami ada Ano Mugia. Bagaimana obrolannya? Kita simak bersama berikut ini.
1: Pro 4 RRI Bandung. Komdangu, saya Anu Mugia akan menemani Anda hingga menjelang pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, Komdangu, adapun narasumber yang akan menemani kita, beliau adalah Bapak Hermawan SH, ketua dari DPC SBSI 92 Kota Bandung. Kita akan ngobrol nih, Ngawangkong, terkait tentang semangat inovasi dan solidaritas pekerja di era transformasi digital. Langsung kita sapa beliau ya. Halo, Assalamualaikum. Pak Hermawan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilu jeng enjing wargi Bandung, wargi Pro 4 RRI.
1: Iya, sampurasun.
2: Rampe.
1: Hatur nuhun. Terima kasih Pak Hermawan telah menyempatkan waktu nih, meskipun ini lagi-lagi sibuk-sibuknya ya. Lagi di perjalanan atau sudah di...
2: Saya sudah nyampe Monas, karena kebetulan kita cari satu titik di Monas, baru nyampe Monas.
1: Oke.
2: Jakarta.
1: Ya, alhamdulillah ya. Ini di pagi hari ini kita akan ngawangkong nih terkait tentang My Day ya sekarang ya, tentang semangat ya, inovasi dan solidaritas pekerja di era transportasi digital. Namun sebelumnya Pak Hermawan, kami dipersilakan untuk menyapa pendengar dengan sebutan kaum dangu terlebih dahulu. Mungkin siapakah ini Pak Hermawan ini? Mangga dihaturanan.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Saya Hermawan, saya Ketua SBSI 92 Kota Bandung. Saya juga sebagai Wakil Ketua Lembaga Kerjasama Tripartit Kota Bandung.
1: Iya.
2: Khusus fokus di bidang ketenagakerjaan.
1: Oke, sebelumnya ini bisa diulas sedikit Pak, apa itu SBSI, DPC SBSI ini?
2: Ya, SBSI salah satu serikat buruh serikat pekerja yang ada di Kota Bandung, mm-hmm. yang sudah tercatat di Dinas Tenaga Kerja, yang sudah terverifikasi. Artinya serikat buruh itu serikat gabungan dari buruh-buruh yang ada di Kota Bandung. Itu Bu.
1: Yeah.
2: Serikat buruh adalah serikat buruh, ya, buruh pekerja yang ada di Kota Bandung tergabung dalam SBSI. Ya, memang ada 13 serikat yang ada di Kota Bandung, mm-hmm. kami salah satunya, dan saya pun sebagai koordinator di forum komunikasi serikat pekerja serikat buruh dari 13 serikat pekerja serikat buruh yang ada di Kota Bandung.
1: Ya, Pak Hermawan, bisa diulas sedikit terkait tentang hari ini diperingati sebagai Hari Buruh Internasional ataupun My Day.
2: Ya, pertama baru kami ucapkan selamat Hari Buruh untuk seluruh buruh pekerja yang ada di khususnya Kota Bandung, umumnya yang ada di Indonesia. Momentum 1 Mei itu kan sebetulnya ya bukan lagi hari libur, libur secara tanggal kalender, tapi secara spirit perjuangan ini akan terus kami gelorakan, akan terus kami suarakan. Karena spirit perjuangan di 1 Mei itu tentu ini mengingatkan kita terhadap perjuangan yang lama. Di Indonesia sendiri, 1 Mei kan ditetapkannya sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 2014 yang lalu. Jadi artinya memang sudah hampir 10 tahun yang lebih kita memperingati Hari Buruh sebagai hari libur nasional kalau hari ini kan gitu. Itu Bu barangkali kan.
1: Oke, ya terkait dengan Hari Buruh ini bagaimana menurut Pak Hermawan sendiri, apakah memang hak-hak buruh khususnya di Kota Bandung sudah bisa dipenuhi?
2: Ya, pertama barangkali begini, kami akan sampaikan tuntutan nasional terlebih dahulu terkait dengan isu besar nasional hari ini. Kita ingin mendorong pemerintah, apalagi hari ini kita memang diterima langsung oleh Presiden Prabowo, kami ingin menyampaikan terkait dengan harus segera disahkannya Undang-Undang Pokok Ketenagakerjaan setelah Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Nah, maka dikasih waktu 2 tahun untuk bisa membuat Undang-Undang baru. Tentu bagi kami ini momentum yang baik agar pemerintah mendengar aspirasi dan suara-suara kami terkait dengan putusan judicial review atas Mahkamah Konstitusi nomor 168 bahwa harus dibuat undang-undang baru pokok-pokok ketenagakerjaan. Tapi ini pun jadi momentum kita yang memang akan kita dorong terhadap pemerintah nasional, karena kan undang-undang tentu kebijakannya ada di tingkat nasional. Di dalamnya tentu kita ingin menghapus sistem outsourcing, kita memang ingin memperjelas sisi kerja kontrak, kemudian juga PHK tidak dipermudah, dan kemudian juga memang ada kejelasan upah layak nasional sebetulnya memang perlu kita kembangkan. Jangan sampai tiap tahun terjadi persoalan terus terkait dengan upah. Harus ada poin-poin yang tertentu terkait dengan upah nasional. Jadi itu kurang lebih dari sisi tenaga kerjaan. Hal yang lain tentu kami pun mendorong agar pemerintah menegakkan law enforcement, penegakan hukum tenaga kerjaan yang selama ini memang ya agak mandul. Hanya dengan alasan bagaimana pengawasan tidak bisa berjalan normal dan sebagainya. Kan ini kan menjadi persoalan bagi kami tentu melakukan upaya-upaya perlawanan terlalu lama juga kita. Kalau memang ada pengaduan-pengaduan yang normatif agar sangat lama proses itu. Begitu Bu kurang lebih.
1: Iya. Apakah isu dari tuntutan besar dari May Day ini tergabung, maksudnya inspirasi dari tiap daerah itu bermuara satu badan atau satu organisasi?
2: Ya, tentu May Day tahun ini kita bersyukur pemerintah sudah ada merespon. Kita memang dibuat tim perumus undang-undang ketenaga kerjaan di sisi Serikat Buruh Serikat Pekerja. Ada beberapa gabungan Serikat Buruh Serikat Pekerja yang sudah menjadi tim perumus dan hari ini akan kami menyampaikan kepada Presiden. Karena memang kita diberikan mandat untuk bisa memberikan rumusan-rumusan dari kacamata Serikat Pekerja Serikat Buruh. Tentu nanti akan dikolaborasi dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Tapi dari kami sudah menyerahkan beberapa draft yang memang sudah dirancang dan dirumuskan oleh beberapa Serikat Pekerja Serikat Buruh yang ada di nasional. Sebenarnya atas dasar aspirasi yang tingkat daerah.
1: Begitu, Ibu. Yeah. Mudah-mudahan ya Pak Hermawan, apa-apa yang sudah dirumuskan dari perwakilan yang dibawa ini ke secara nasional ke pemerintahan ini bisa dikabulkan, intinya seperti amin. Itu ya.
2: Amin.
1: Dengan kerja keras mungkin Indonesia itu luas dari berbagai daerah menyempatkan untuk datang ke Jakarta, mudah-mudahan ini menjadikan suatu usaha ikhtiar ya. Betul, momentum yang tidak bisa dilupakan dan intinya dihargailah dan lebih diprioritaskan seperti itu.
2: Amin.
1: Pak Hermawan, dan kita ya. Pengen tahu nih kalau misalnya itu yang disampaikan tuntutan besar di May Day secara nasional. Kalau isu-isu ya. Lokal di Kota Bandung sendiri bagaimana nih, Kang?
2: Ya, baik. Tentu kalau kita kan pejalan kita kan di undang-undang. Tentu Kota Bandung pun akan mengikuti undang-undang yang sudah secara nasional. Nah, tapi tentu bagi Kota Bandung, kita berbangga hati, kita sudah mempunyai Perda Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2018 tentang pokok-pokok ketenagakerjaan. Di mana di dalamnya kita sudah ada beberapa poin-poin yang sifatnya normatif, yang sudah ditemui undang-undang, tentu tidak perlu kita perbarui lagi, itu harus secara otomatis kita laksanakan di tingkat Kota Bandung. Nah, tetapi di Perda itu, kita memang sengaja menarik muatan lokal untuk kita bagaimana peran pemerintah untuk bisa memberikan sendiri kontribusi terhadap masyarakat buruh pekerja di Kota Bandung dalam bentuk muatan lokal. Apa yang ada di Perda 4 2018 itu, tentu sudah hampir 7 tahun Perda ini, tapi kan tidak bisa berjalan efektif, tidak bisa berjalan dengan baik di Kota Bandung. Tentu pemerintahan hari ini kita berharap kita akan terus mendorong Perda 4 2018 itu, khusus di pasal 51-nya yang memuat muatan lokal bagaimana peran pemerintah daerah. Di sana dia memberikan layanan bis buruh gratis. Tapi kalau memang sekarang tidak bisa gratis, menggunakan e-tapping, menggunakan e-money, kita buruh membayar Rp1 di 5 koridor yang ada di bus, yang ada di TMB di Kota Bandung. Ini belum bisa berjalan efektif. Padahal perwanya sudah keluar, buruh, kemudian juga veteran, kemudian juga guru honorer, kemudian juga siswa-mahasiswa itu hanya bayar Rp1 di 5 koridor. Tentunya kapal ini belum bisa berjalan efektif karena ya tentu peran Dishub juga memang harus didorong, bukan hanya tugas Dishaker saja, tapi bagian Dishub sebagai yang mengelola bisnya tentu harus memang didorong juga agar pelaksanaannya bisa berjalan sangat efektif. Itu yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah pun sebagai di Perda itu mengamanatkan agar pemerintah menyediakan rumah susun sewa murah. Nah, di Bandung kita baru diberikan 50 unit sebetulnya terkait dengan rumah susun sewa, di mana kita hanya membayar sewa di sini hanya membayar sewa hanya 150 ribuan kurang lebih, itu pun untuk listrik dan air. Ini pun masih belum berjalan efektif. Di sisi lain juga sejak zaman Ridwan Kamil wali kota dulu memberikan 50 unit, tapi hari ini sudah hampir 7 tahun masih belum ada penambahan juga. Padahal jumlah buruh pekerja yang ada di kota Bandung kan cukup signifikan. Kalau data BPS kemarin kurang lebih 170 ribu buruh yang ada di kota Bandung. Tentu ini pun merupakan harapan kami agar pemerintah tahun ini bisa mendorong agar rumah sekolah itu bisa dikembangkan dan bisa ditambah untuk buruh. Spiritnya adalah buruh yang memang diberikan momentum 3 tahun menyewa itu, harapannya seperti awalnya agar buruh itu mempunyai menyimpan uang, punya untuk DP, pada akhirnya nanti dia mengambil perumahan secara tersendiri. Itu memang spirit yang akan kita kembangkan. Jadi Rusunawa itu bergilir nantinya kan gitu. Begitu harapannya. Yang ketiga terkait dengan itu adalah kita diharapkan ada peran pemerintah memberikan dorongan agar ada sembako murah. Jadi pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan koperasi-koperasi serikat buruh serikat pekerja, bisa mendropping kebutuhan beras berapa. Fungsinya adalah untuk memotong distribusi, keuntungan distribusi yang ada di pedagang-pedagang. Jadi kalau kita penyiapannya hanya dari sisi pemerintah, kemudian ya bentuk PD pasar, saya pikir bisa mendropping harga akan lebih murah. Dia kali akan mengeluarkan kepada seluruh anggota yang ada di masing-masing perusahaan. Begitu, ini lebih efektif. Dan ini sekali lagi, kami berharap komitmen pemerintah agar perda ini ayo gini sama-sama kita jalankan. Gitu. Itu kurang lebih kalau di tingkat kota. Tetapi secara umum, kondisi di kota Bandung kota kerja sangat kondusif. Karena kita mengedepan komunikasi pemerintah kota, walau kepala dinas kerja yang ada di kota Bandung ini sangat respon, sangat komunikatif, sehingga setiap persoalan yang ada bisa dikomunikasikan. Relatif kota Bandung lebih kondusif karena komunikasi kita berjalan. Hanya tadi, perda kan bukan tugas hanya bisa, tetapi ada political will daripada pemerintah kota terkait di kota Bandung agar segera menetapkan perda tadi dalam melaksanakan. Disangkar tentu sebagai alat teknis akan melakukan upaya-upaya agar ini bisa dijalankan secara baik. Begitu kurang lebih, Bu.
1: Ya. Mudah-mudahan harapan Pak Hermawan juga harapan kita semua nih, apalagi di pemerintahan gubernur baru ini, mudah-mudahan lebih menyokong ataupun lebih meningkat lagi ya.
2: Amin.
1: Ya, Kang, ini pengen tahu bagaimana sih dengan transformasi digital sekarang ini, apakah mempengaruhi munculnya ide-ide inovatif dari para pekerja enggak, Kang?
2: Ya tentu, sekarang saja misalkan di Disaker kan penerima lowongan kerja dia menggunakan aplikasi New Bima, misalkan seperti itu. Jadi artinya kan buruh dituntut agar buruh melek teknologi, tentunya kan gitu. Tentu di sisi lain, pemerintah pun punya kewajiban memberikan edukasi terhadap masyarakatnya. Karena kan tidak semua juga dia melek teknologi, tidak semua juga masyarakat kita memiliki alat komunikasi yang canggih, tentu kan ini pun menjadi tantangan tersendiri bagi kawan-kawan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan. Ini akan lebih bagus sebetulnya, ya, transformasi informasi, kemudian juga hal yang tadi saya sampaikan, misalnya kayak bis buruh itu kan menggunakan e-tapping. Itu pun memakai teknologi juga, menggunakan mesin-mesin di tiap bisnya ini pun kan belum bisa terlaksana dengan baik. Nah, tentu kan tuntutan daripada digitalisasi kemudian juga ini pun bukan hanya dari sisi buruh pekerjanya, tapi pemerintah pun harus bisa memastikan dan bisa memudahkan peran masyarakat untuk bisa menggunakan peran-peran digitalisasi itu supaya efektif mungkin. Begitu, Bu.
1: Oke, dan kalau misalnya peran pemerintah memang sangat-sangat dibutuhkan untuk hal ini, sampai sekarang bagaimana yang Kang Hermawan rasakan?
2: Ya, tadi yang saya sampaikan, tatkala memang pemerintah punya harapan yang memang ingin menginformasikan bentuk-bentuk peraturan, kemudian juga hal yang lain, itu kan lebih kami rasakan lebih efektif, sebetulnya lebih tepat juga kan gitu. Okay. Tapi di sisi lain tadi edukasi yang memang kurang diberikan kepada pemerintah agar posisi-posisi yang tadi disampaikan pemerintah bisa langsung mengena pada grassroots kepada masyarakat buruh pekerja, kan tidak hanya semata-matanya ada bentuk digital secara keseluruhan. Tapi bagaimana juga pemerintah bisa menerapkan upaya-upaya lain untuk mentransformasikan informasi ini kepada masyarakat buruh pekerja yang ada di Kota Bandung.
1: Jadi intinya pemerintah harus lebih gencar lagi ya memberikan sosialisasi terhadap masyarakat. Ya. Oke. Okay. Ya. Nah, kalau berbicara tentang peran dari digitalisasi ini, sejauh ini menurut Kang Hermawan bagaimana nih peran yang dilakukan perusahaan dalam menumbuhkan ataupun mendukung semangat inovasi dari para pekerjanya sendiri di era digital ini, sejauh mana menurut Kang Hermawan peran perusahaan itu sendiri?
2: Ya, saya pikir perusahaan-perusahaan masih belum bisa melakukan, ya tadi kan memang mungkin terkait dengan biaya, terkait dengan hal yang lain, terkait juga dengan apa ya, sumber daya manusianya. Tentu kan kalau bagi-bagi pengusaha tak yang menggunakan digitalisasi secara utuh, tentu kan ini menjadi tantangan tersendiri, karena dia harus merekrut orang-orang yang baik, orang-orang yang memang qualified di bidangnya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri, dan bagi para pengusaha tentu kan akhirnya dengan bayar upah yang harus lebih tinggi lagi, karena dia punya qualified yang memang lebih baik. Sekali lagi ini pun harus ada peran serta daripada pemerintah untuk bisa maksimal mendorong dan juga bisa mendistribusikan setiap informasi dengan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
1: Oke, berarti tantangan ini memang harus ada upaya untuk mencari solusinya. Salah satunya itu peran pemerintah juga. Adapun kalau dari perusahaan itu sendiri lah mungkin untuk agak sedikitnya menyampaikan informasi, adakah harus dengan pelatihan atau bagaimana, Kang? Memberikan pelatihan juga.
2: Tentunya kan ya tadi disampaikan bahwa ini karena sekarang tidak bisa kita nafikan lagi terkait dengan digital, saya merupakan kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat yang ada di kita. Tentu pemerintah harus bisa memfasilitasi terkait dengan ya bagaimana agar lebih memudahkan. Harus punya cara yang memang sangat efektif agar apa yang ingin disampaikan pemerintah terkait dengan buruh pekerja dan atau bagi pengusaha agar membuat inovasi-inovasi yang baik. Tadi saya sampaikan misalkan sekarang di Snacker menggunakan New Bima. New Bima ini kan banyak hal, dia melakukan kerja dia di situ, kemudian juga dia bisa mendapatkan juga kartu kuning di situ, dia pun akan mengadukan peserta persoalan juga dari situ. Hal-hal yang lain ini tantangan tersendiri untuk apapun alasannya, digitalisasi merupakan ya hal yang memang mutlak harus kita ikuti dan kita rasakan pertama.
1: Ya, maksud saya begini Pak, kalau misalnya memang pemerintah memang diharapkan atau memang dibutuhkan peran-perannya yang besar sekali kontribusinya untuk para pekerja dalam.
2: Halo,
1: bisa mendengarkan kami Pak?
2: Iya Bu.
1: Ya, memang pemerintah memang dibutuhkan sekali perannya ini dalam sosialisasi di zaman digitalisasi ini. Kan ada juga yang mengatakan, aduh terkait hese cina pemerintah mah dana dan lain sebagainya. Nah ini dengan perusahaan, mungkin perusahaan mah pan merenan ada dana khusus. Nah ini tentunya perlu juga apa ya upaya yang disampaikan kepada para di atas para pengusaha yang harus mengerti mungkin bagaimana kebutuhan-kebutuhan dari para pekerja itu sendiri yang memang membutuhkan sarana digitalisasi ini gitu Pak.
2: Ya, sekali lagi kan tidak bisa semua perusahaan, karena sekali lagi kalau perusahaan ya mohon maaf biasanya kan terkait dengan anggaran juga Nah, kebanyakan memang tidak semua perusahaan bisa melakukan yang sama, ada juga yang memang melakukan secara manual juga seperti itu. Tapi sekali lagi ini adalah merupakan kewajiban kita sama-sama. Tatkala kita ingin melakukan upaya-upaya tadi, tentu harus melakukan apa pelatihan-pelatihan. Terus kita akan harus bisa melakukan apa semacam rekrutmen yang memang sangat baik, yang lebih efektif. Tapi sekali lagi harus ada kerjasama yang sangat baik. Tidak bisa kita paksakan karena memang era digital ini adalah merupakan keniscayaan yang harus diikuti. Tapi di sisi lain sumber daya di kita, sumber daya kemampuan juga masih kurang. Bisa dilakukan. Kurang lebih begitu, Bu.
1: Iya. Jadi intinya mungkin kita juga jangan terjebak dengan satu sisi yang tidak bisa kita tempuh ya. Andaikan dengan manual ya bisa ya kita manfaatkan sebaik mungkin seperti itu.
2: Iya.
1: Iya, oke. Okay. Iya. Pak Hermawan, mungkin di penghujung acara ini bisa disampaikan bagaimana sih harapan kedepannya terkait dengan My Day ini, terutama untuk keberadaan para pekerja di Kota Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya, mah enggak?
2: Iya, baik, terima kasih. Jadi sekali lagi kami sampaikan selamat Hari Buruh untuk kawan-kawan buruh pekerja yang ada di Bandung khususnya, yang ada di Indonesia secara umumnya. Pertama, barangkali ingin kami sampaikan Kota Bandung khususnya Forum Komunikasi Serikat Buruh, kita punya tagline yang memang saya pikir ini menjadi doa kita sama-sama. di mana kita berharap buruh sejahtera, pengusahanya maju, dan pemerintah berwibawa. Nah, ini akan kita implementasikan tatkala buruh-buruh memang bisa melaksanakan kesejahteraannya, tentu dengan perusahaan bisa melaksanakan segala kewajiban pengusaha terkait hal yang sifat normatif. Pemerintah pun bisa melaksanakan yang menjadi kewajiban pemerintah. Dan juga, ya tadi, kita berharap juga pengusahanya maju. Kan tentu pengusaha maju, tentu berimbas juga terhadap buruh. Dan di sisi lain adalah pemerintah agar berwibawa. Artinya pemerintah berwibawa itu dia bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban pemerintah, bisa melakukan penegakan hukum, bisa melakukan kontrol, bisa melakukan pembinaan, bisa menyampaikan informasi yang sangat baik. Tentu ingin kami lindungi semuanya. Tiga sektor inilah adalah tokoh pendukung bagi peningkatan nilai kesejahteraan buruh pekerja dan juga meningkatkan kesejahteraan di Kota Bandung. Sekali lagi kita berharap perbaikan-perbaikan undang-undang ketenagakerjaan akan membawa kita kepada ke arah yang lebih baik lagi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 tahun 2003 Serikat Pekerja Buruh, bahwa buruh dan keluarganya agar meningkatkan nilai kesejahteraannya. Tapi jadi begitu, kurang lebih. Terima kasih.
1: Iya. Hatur nuhun, mudah-mudahan harapan kita semua ya terkait tentang May Day ini, pengusaha, semua pemerintah, juga para buruh bisa bekerja sama dengan baik untuk mencapai kesejahteraan. Ya, hatur nuhun Pak Hermawan, sehat teras, lancar aktivitasnya. Nuhun mangga, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Salam sehat semuanya.
1: Enggak, ternuhan. Ya pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi Ngawangkong Pagi. Ya, semangat sekali di pagi hari ini. Memang harus semangat di pagi hari dengan Bapak Hermawan SH, Ketua dari DPC SBSI 92 Kota Bandung, terkait tentang semangat inovasi dan solidaritas pekerja di era transformasi digital. Mudah-mudahan di hari ini menjadikan momentum yang spesial tentunya bagi kita semua, terutama untuk hari buruh untuk para buruh, untuk menuju kesejahteraan yang hakiki tentunya ya, sehat lahir batin, pesak pasek cenah kitunya, segala rupina cekap. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya Anu Mugia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Komdang Propat Budaya Air Bandung Wangkongan Dina Sampurasun Parantos Kadugikeun Dugi Katabu 8 Langkung 57 menit banget iya. Masih disarenganku Nia Iswara tangtosna ya. Lebet di Tabu Salapan Wangkongan Kacida Komunitas Cinta Budaya Baris Kadugikeun karangan ka Bude ka Umdangu. Ku kitana panginten sim kuring miharep teu incah badilahan masih kene sasarengan stay sareng Propat Air Bandung AM 540 kHz.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kaum dangu perawat budaya RI Bandung, Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya. Dengan ini sejeng ngadugikan obrolan ngenaan mengenal profesi seorang pendongeng, sareng Kang Beni kasanggakeun.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Promosi Suara Budaya Bandung, terima kasih kaum dangu dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Perompat di AM 540 kHz dan juga 106,9 MHz. Di studio Perompat RRI Bandung saat ini sudah hadir, seperti biasa kita hadirkan sumber ya, orang-orang yang luar biasa pokoknya. Kita berkenalan dulu, ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan lah. Jadi kita mau kenalan dulu.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya Sartika Putri.
2: Sartika Putri.
3: Nama panggungnya Kak Tika.
2: Kak Tika.
3: Menolak tua ya, pengennya dipanggil kakak terus.
2: Memang masih muda nih Kak Tika.
3: Amin,
2: nih.
3: Masya Allah.
2: Alhamdulillah. Kak Tika, kaum dangu Perompat RRI Bandung adalah seorang pendongeng.
3: Iya.
2: Berikut juga seorang voice talent. Voice over begitu ya.
3: Betul.
2: Kemudian seorang host di salah satu stasiun TV di Indonesia.
3: Digital,
2: begitu ya. Iya, luar biasa. Ini perbedaan dengan TV digital dengan TV yang biasa seperti yang kita ketahui gitu, emang beda ya?
3: Kalau TV digital tuh biasanya tayangan per daerahnya jadi beda.
2: Okay.
3: Jadi tidak semua di seluruh Indonesia ada, ada di kota-kota tertentu.
2: Baik.
3: Salah satunya di Bandung tentu
2: saja. Okay, baik. Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih dalam nih, kaum dangu Perompat RRI Bandung, kita akan ngobrol ya seputar profesi yang saat ini sedang digeluti oleh Kak Tika sendiri begitu.
3: Iya.
2: Nah, ini kita awal karena banyak banget profesinya di sini ya.
3: Banyak banget.
2: Sebenarnya yang tercatat baru 3 begitu ya. Sebenarnya kita akan korek
3: ya
2: lagi profesinya. Begitu. Kak Tika adalah seorang pendongeng, khususnya lebih ke pendongeng anak begitu ya.
3: Betul, betul sekali.
2: Aduh, luar biasa. Jadi memang sudah punya kemampuan untuk mengubah suara begitu ya sesuai dengan karakter.
3: Iya, kurang lebih sih seperti itu.
2: Berapa karakter nih Kak Tika?
4: Berapa karakter ya? Aku lupa, aku harus menghitung dulu.
2: Baik, luar biasa, berarti banyak ya.
3: Iya.
2: Jadi bisa mendalami begitu ya.
3: Iya, insya Allah.
2: Mendalami kemudian. Nah, Katika, nih, Katika ini, Katika sendiri sebenarnya sering membawa boneka yang menjadi unggulannya begitu ya.
3: Iya, teman
2: untuk
3: teman
2: manggung,
3: mendongeng.
2: Baik. Itu bonekanya seperti apa?
3: Iya, bonekanya sendiri sih cukup tinggi, kayaknya seukuran anak usia 2 tahun.
2: Betul.
3: Mukanya lebar gitu.
2: Baik.
3: Dan itu biasanya jadi partner saya untuk mendongeng. Karena saya suka grogian kalau di depan anak-anak sebenarnya.
2: Jadi sekaligus juga memang media untuk.
3: Iya, betul. Media untuk mendongeng juga.
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nama karakternya siapa?
5: Namanya Bella, tapi hari ini aku ketinggalan di rumah.
3: Fisiknya ketinggalan di rumah, fisiknya tapi jiwanya ada di
2: jiwanya
3: Katika.
2: Jiwanya ada di Katika, begitu ya. Baik. Nah, ini sejak kapan nih Katika mengawali profesi sebagai pendongeng anak begitu ya?
3: Ini sebenarnya dari 2014 dari
2: 2014.
3: Saya kuliah.
2: Baik.
3: Awalnya ini saya ikut komunitas non formal education untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun.
2: Oh, iya.
3: Ada beberapa materi yang kita sampaikan supaya ringan anak-anak mengerti, kita sampaikan melalui dongeng.
2: Baik.
3: Gitu. Dulu sih belum pakai boneka. Dulu medianya banyak, bisa pakai gambar, kita bisa bikin wayang-wayangan gitu.
2: Okay.
3: Atau sama sekali nggak pakai properti.
2: Kemudian di tahun berapa memakai boneka ini?
3: Mulai memakai boneka di tahun 2015.
2: Satu tahun ya berarti ya?
3: Iya, satu tahun kemudian. Kayaknya ini butuh satu sosok karakter yang nemenin Kak Tika nih, biar anak-anak nih inget terus gitu.
2: Betul. Dan karakter tersebut gimana? Di ini dulu, dicari dulu begitu, cari-cari bahan-bahan dulu, kemudian yang cocok
3: sih,
2: gimana?
3: Sebenarnya karena suara saya ini termasuk yang cempreng. Karakter kuatnya lebih ke cempreng, akhirnya cari, oh kayaknya anak perempuan nih yang
2: usia
3: cocok.
2: Berapa ini karakternya?
3: Usia 4 tahun.
2: Iya,
3: usia 4 tahun, tapi cerewet banget deh pokoknya.
2: Oh, gitu.
3: gitu, yeah. Masya Allah. Jadi dari situ mulai nyaman. Sebenarnya dia jarang banget masuk ke dalam cerita yang saya bawain.
2: Baik.
3: Dia lebih sering ngerecokin.
2: Distract gitu ceritanya.
3: Iya, mendistract ceritanya. Betul, supaya betul. Anaknya sih sebenarnya ini lebih ke ningkatin engagement ke anaknya, biar kalau anaknya udah mulai hahihi, udah mulai nggak fokus nih sama ceritanya Katika, difokusinnya lagi sama suara si Bella itu.
2: Oh gitu, malah.
3: Kayak gitu.
2: Oh gitu ya. Jadi lebih banyak ketika menceritakan secara langsung begitu, alur ceritanya dari awal hingga akhir, kemudian untuk mempertegas lagi begitu ya.
3: Iya,
2: dengan
3: betul.
2: Maaf tadi itu siapa karakternya?
5: Namaku Bella, umurku 4 Bella. Tahun. Iya kakak, iya lupa terus nih.
2: Oh, seru banget ya. Ini kalau kita, saya sambil merem, kayaknya cocok banget jadi seorang dubber film animasi nih kak ya.
5: Masa sih, nanti aku jadi terkenal lagi.
2: Baik, nih Katika. Ini Katika sendiri kan sudah mulai dari 2014
3: iya,
2: begitu 15. Ya, apa namanya, menjalani karakter sebagai seorang pendongeng. Nah, tentunya sudah punya apa ya, persepsi sendiri begitu mengenai profesi ini. Nah, sebenarnya pendongeng itu apa, kayak gimana?
3: Pendongeng itu sebenarnya sederhana sih, menyampaikan suatu cerita dengan tujuan supaya anak-anaknya bisa mendapatkan value atau bisa mendapatkan nilai-nilai dari cerita yang dibawakan.
2: Betul.
3: Itu. Dan gak cuma harus pendongeng, dari ayah ke anaknya, dari ibu ke anaknya, itu kan sebenarnya termasuk storytelling.
2: Oh gitu ya. Mungkin di apa namanya, di pertunjukan, dalam sebuah pertunjukan itu.
3: Betul.
2: Dongeng lebih gimana gitu ya?
3: Lebih kompleks ya.
2: Ada unsur seninya di situ, jadi barangkali tertarik begitu ya. Nah, ini nih, kemudian apa aja yang harus diperhatikan seorang pendongeng untuk terutama bagi yang pemula gitu, yang tertarik pengen jadi pendongeng?
3: Oke, kalau yang tertarik jadi pendongeng nih, yang penting artikulasinya harus jelas.
2: Oke, A, I, U, E, O.
3: Iya betul, nggak jauh lah dari penyiar nih, dari
2: betul,
3: kakak
2: betul.
3: Sendiri ya. A, I, U, E, O-nya harus jelas, karena nanti anak-anaknya jadi nggak kedengar ini kakak ngomong apa sih sebenarnya gitu.
2: Oh, ini juga harus diperhatikan.
3: Iya betul, tambahannya adalah mimik. Mimik ini penting banget. Kalau misalnya kita lagi ceritanya sedih, kita otomatis kan
2: harus larut begitu ya.
3: Betul, ekspresi mukanya sedih. Kalau lagi lucu, kita lucu. Kalau lagi marah nih, kita juga harus marah, itu di mimik juga. Terus ada juga di gestur gitu. Kalau kakek-kakek gesturnya gimana Kang?
2: Rapuh begitu ya suaranya.
3: Rapuh, iya, terus gesturnya kan dia membungkuk. Itu
2: termasuk membungkuk,
3: iya, kita di depan adik-adik tuh kita beneran membungkuk.
2: Dan kayak itu Katika juga harus membungkuk juga begitu.
3: Iya, kayak kurang lebih mungkin sama kayak teater mungkin.
2: Iya,
3: ya,
2: baik-baik gitu. Berarti Katika posisinya berdiri pada saat mendongeng begitu.
3: Kadang-kadang berdiri, kadang berlari saya.
2: Jadi benar-benar all out ya.
3: Iya, kalau misalnya di panggung kita kuasain panggungnya, kita bahkan ke adik-adiknya interaksi, karena kan mendongeng ini bukan satu arah Kang. Kita harus dua arah gitu, supaya adik-adiknya nggak dicuekin gitu, mereka juga nge dan seolah-olah diajak ke dalam cerita tersebut.
2: Baik, kemudian mereka pun bisa berinteraksi gitu.
3: Betul.
2: Kalau anak-anak saya pasti bisa ya begitu ya.
3: Misalnya gesturnya kelinci, saya akan menaikkan tangan saya ke atas kepala saya. Seperti itu. Ini hewan apa adik-adik? Nanti kan mereka akan menjawab kelinci.
2: Baik. Aduh seru sekali nih Katika.
3: Kurang lebih seperti itu.
2: Ya baik, dari beberapa hal yang tadi disebutkan, ini barangkali paling penting banget dalam menyampaikan sebuah dongeng yang baik dan benar seperti apa sih sebenarnya. Ada poin penting bang.
3: Penting banget menguasai cerita.
2: Oke.
3: Menguasai ceritanya, kita paham alur ceritanya seperti apa. Kita nggak usah terfokus setelah ini apa ya, setelah ini apa ya, textbook gitu enggak. Yang penting kita paham ceritanya nih.
2: Pahami, kemudian disampaikannya bawakan dengan bahasa kita begitu ya.
3: Betul, lebih nyaman disampaikan dengan bahasa kita, supaya anak-anak pun ngerasa kalau kita tuh nggak lagi mendikte mereka, tapi kita benar-benar lagi cerita. Kayak misalnya Kang Benny naik taksi gitu, terus cerita sama orang.
2: Serunya
3: lo tadi naik taksi atau naik. Terus, nah kurang lebih seperti itu.
2: Baik, kalau kita ngapalin teks, maksudnya kata per kata, mungkin itu jadi sulit ya, begitu
3: jadi
2: ya.
3: Jadi malah mungkin anak-anaknya jadi gak ngerti nih apa yang kita sampaikan.
2: Nah ini dia ceritanya. Bener ya, sebenarnya kalau misalnya kita mikirin kata per kata, kadang-kadang suka lupa blank nantinya.
3: Nah iya, nanti malah ngeblank gitu, jadi gak
2: pernah gak ketika sepanjang perjalanan, mungkin di awal-awal begitu, pernah gak merasakan belum mungkinnya menemukan caranya seperti apa begitu? kemudian blank atau gimana gitu?
3: Enaknya jadi pendongeng itu kalau kita ngeblank kita lemparin aja ke adik-adiknya.
2: Oh gitu.
3: Atau kita misalnya kita lupa kita cerita sampai mana gitu.
2: Betul.
3: Kan. Tadi Katika sampai mana ceritanya adik-adik? Gitu, gitu
2: mereka
3: kan.
2: Merespon.
3: Mereka akan merespon. Oh iya ya, itu tuh sambil mikir otaknya sambil ngomong juga ke adik-adik gitu.
2: Sampai mana nih ya?
3: Sampai mana ya tadi ceritanya sampai mana ya gitu. Enaknya mendongeng sih itu. Jadi baik, jangan baik. Takut salah, jangan khawatir salah. Kalaupun kita salah ucap sedikit gitu, kayak adik-adiknya pun akan ketawa.
2: Baik,
3: jadi santai lah
2: insyaallah. Dan pada dasarnya kayaknya seorang pendongeng anak juga harus ngerti tentang anak begitu ya,
3: betul,
2: artinya dekat begitu. Kalau kalau tidak ada kedekatan atau misalkan oh pura-pura dekat gitu akan sulit mungkin ya.
3: Iya masya Allah, apalagi kalau saya boneka, bawa boneka nih Kang Benny ya, itu anak-anak pasti ngerecokin pengen masukin tangan ke mulutnya boneka saya.
2: Apa yang dilakukan ketika pada saat itu kalau misalnya menemukan kejadian kayak gitu anak-anak?
3: Iya kadang-kadang
2: spontan
3: kita,
2: begitu.
3: Iya spontan kan banyak gitu ya. Kadang-kadang kita cuekin aja nggak apa-apa, kita lanjutin cerita atau kita ajak ngobrol, jangan dong nanti ya.
2: Kedistract nggak tuh Kak
3: Ketika? Pasti sih.
2: Pasti.
3: Pasti agak terpecah sih perhatiannya. Tapi masya Allah, anak-anak tuh kan kalau begitu berarti mereka excited sama apa yang kita bawakan. Jadi ya beruntung sih kalau mereka mau.
2: Wajar lah ya anak-anak ya.
3: Wajar sih namanya anak-anak. Makanya kita dibutuhkan kedekatan sama anak-anak. Kalau misalnya anak pendongengnya nggak suka sama anak-anak, insya Allah risih banget.
2: Risih,
3: itu masya Allah.
2: Benar-benar. Jadi harus memang suka dengan anak. Artinya memang di kehidupan realnya begitu ya.
3: Betul.
2: Nah Katika sebenarnya pendidikan dasar, maksudnya pendidikan
3: formalnya.
2: Betul. Latar belakang begitu, backgroundnya ada hubungan dengan anak-anak nggak?
3: Nggak ada. Saya 7 tahun jadi akuntan, Kang.
2: Masya Allah.
3: Saya pekerjaan saya sebelum ini akuntan, karena biasanya ngambil job dongeng weekend ya, Sabtu
2: Betul.
3: Minggu. Jadi hari-hari biasa jadi akuntan. Tapi semenjak jadi ibu, saya resign dan saya fokus untuk mendongeng.
2: Nah, ada ini nggak apa namanya? Memang sudah tekad ya begitu ya untuk saya lebih baik ke ini aja, profesi sebagai pendongeng saja begitu ya.
3: Iya, insya Allah sih, karena kan kita tuh sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya ya.
2: Nah, ini dia.
3: Kalau di cerita-cerita dongeng yang saya bawakan sih, saya berharapnya adik-adik nih bisa mendapatkan value-value-nya gitu. Kita banyak cerita-cerita kisah-kisah nabi misalnya, atau kisah-kisah hewan yang mengajarkan keteladanan seperti itu. Nah
2: itu
3: berharapnya
2: dia.
3: Sih selain mereka mendapatkan value dari cerita yang dibawakan, anak-anak ini jadi tertarik untuk baca buku sehingga daya literasinya pun meningkat.
2: Betul. Jarang sekali loh ya, jarang sekali kan ditemukan antara orang tua begitu mendongeng ke anaknya kan sekarang ya.
3: Makanya
2: anak lebih cenderung langsung
3: dibudayakan lagi
2: gitu, begitu ya.
3: Dari rumah
2: sudah bukunya tidak ada sekarang lah. Karena memang digitalisasi kan.
3: Betul,
2: anak-anak cenderung memang nggak pastinya juga nggak akan mungkin lihat buku di handphone begitu ya.
3: Iya
2: informasi makanya. Apa saja gitu masuk
3: mereka dapat
2: tidak sesuai sekarang. Dengan karakter dan juga mungkin usia anak begitu ya.
3: Betul.
2: Nah Katika sendiri selain ke anak pernah mendongeng untuk audiensnya mungkin artinya semua usia begitu?
3: Semua usia pernah sih waktu itu ada event di kantor terus saya bawain dongeng ke orang dewasa. Tentu dengan bahasa yang berbeda ya.
2: Oh beda ya caranya.
3: Jatuhnya kok jadi kayak stand up komedi ya.
2: Oh gitu? Oh gitu ya ceritanya?
3: Iya jadinya kurang lebih sih sama. Maksudnya saya kira cerita-cerita ini akan masuknya ke anak-anak aja, tapi ternyata orang dewasa pun excited gitu mendengarkan cerita.
2: Nah. Banyak cerita yang disampaikan oleh Katika sendiri. Cerita apa? Kan ada misalkan tentang hewan itu apa sih namanya?
3: Fabel.
2: Terus kemudian ada cerita apa lagi?
3: Kebanyakan sih cerita-ceritanya tentang hewan atau ceritanya tentang anak-anak. Ada beberapa cerita juga yang saya bawain dari buku-buku yang sudah ada.
2: Baik.
3: Kurang lebih sih seperti itu. Kalau cerita rakyat saya jarang bawain sih untuk anak-anak. Karena kan ada range usianya. Cerita anak, cerita rakyat kan banyaknya sebenarnya kisah-kisahnya agak sedikit tragis ya.
2: Betul, tragis gitu. Dan memang untuk dewasa begitu ya.
3: Betul, jadi ada range usia tertentu anak boleh diceritakan cerita rakyat. Jadi kebanyakan sih kisah-kisah nabi saya pernah bawakan. Kisah-kisah tentang bikin cerita sendiri tentang hewan gitu,
2: baik.
3: Tergantung apa nilai yang mau dibawakan ke anak.
2: Nah, untuk manggung sendiri sempat manggung di mana yang Katika banggakan nih?
3: Untuk manggung sendiri yang dibanggakan, saya pernah mendongeng di Museum Geologi. Waktu itu, iya betul, tetangga. Waktu itu adalah peringatan Hari Santri tahun 2018 kalau nggak salah, dan itu audiensnya 500 anak.
2: Wow, luar biasa.
3: Dan itu acaranya serentak di seluruh Indonesia. Jadi nggak cuma saya pendongeng yang mendongeng pada saat itu di Yogyakarta, di Jakarta, di kota-kota lainnya. Para pendongeng mengisahkan cerita-cerita yang bermanfaat, yang penuh dengan value untuk anak-anak.
2: Oke, baik. Nah, kemudian untuk profesi pendongeng sendiri, adakah asosiasi atau grup atau kumpulannya begitu? Ada di Indonesia?
3: Ada. Kalau teman-teman bisa lihat tuh di sosial media ada Ayo Dongeng. Di foundernya adalah Kak Ayo namanya. Terus ada juga Kampung Dongeng sama Kak Awam. Di Bandung sendiri ada Dongeng Bengkimut. Namanya ada Bengkel Kreatif dan Imut. Nah, itu juga mereka suka mendongeng dan juga suka memberikan kegiatan-kegiatan kids activity gitu
2: untuk anak-anak berarti ya.
3: Betul.
2: Khusus buat anak-anak begitu.
3: Iya,
2: masyaallah. Luar biasa. Kemudian nih Kak Tika, tadi selain sebagai profesi pendongeng ini ngobrolnya tambahan saja ini ngobrol ya, merambah ke ranah voice over begitu ya, sebagai seorang apa dubber begitu ya?
3: Dubber sih, baru di 2020 ini mulai tinggi tuh apa namanya konten-konten tentang voice over, misalnya impersonate dubber, jadi apa namanya tokoh-tokoh yang udah ada gitu.
2: Baik.
3: Saya Upin, saya Ipin, kayak gitu-gitu kan banyak gitu konten creator yang bikin. Jadi saya kira wah kayaknya ini menarik nih karena saya kan bisa merubah-rubah suara. Betul. Tapi biarpun industrinya berbeda gitu, saya pengen mempelajari sih lebih dalam tentang dubber ini dan voice over.
2: Baik. Tanpa menghilangkan belanya begitu ya, terus
5: belanya. Iya dong, aku diajakin terus Kak Beni.
2: Selalu ya, udah menempel begitu karakternya dari Kak Tika begitu ya. Nah, Kak Tika, kemudian juga Kak Tika ini mengisi acara juga begitu di acara anak-anak. Jadi enggak lepas dari acara anak-anak.
3: Betul,
2: begitu ya.
3: Betul, saya mau di radio sempat, di TV pun.
2: Betul.
3: Jadi saya enggak cuma ngedongeng, saya bawain acara bareng sama Bella, jadi berdua.
2: Baik, boleh disampaikan enggak apa-apa? Ya, di mana yang tempatnya ini?
3: Di Inspira TV.
2: Inspira TV.
3: Iya, nama acaranya Fun Edu. Setiap hari Sabtu jam 8.30.
2: Betul.
3: Kita kebetulan lagi roadshow ke sekolah-sekolah.
2: Asik sekali.
3: Iya, kalau misalnya ada adik-adik nih yang sekolahnya pengen didatengin, boleh nanti lihat sosial medianya di Inspira TV. Boleh diajuin aja biar nanti Katika dan Bella bisa hadir.
2: Hadir ke sana, iya. Begitu. Nah, Katika pada saat manggung sendiri, Katika ini ada musik kah? Ada khusus musikah gitu? Ada latar musik atau langsung?
3: Langsung sih, langsung mendongeng ya? Tapi saya pernah. Mendongeng dengan latar musik. Jadi saya ini jadi bagian dari konser pianis, Kang. Namanya La Canta Story. Para pianisnya ada berlima. Kakak-kakak ini bikin sebuah cerita. Jadi saya ngedongeng di jeda, terus mereka main piano, main-main musik-musik klasik. Jadi kayak konser anak.
2: Baik.
3: Itu juga seru banget sih, Masya
2: seru,
3: Allah
2: ya.
3: Baru pertama kali gitu diiringi musik dan musiknya live gitu. Mereka bener-bener main musik. Terus ada audio visualnya juga, ada visualnya juga gitu.
2: Artinya memang menyatu dengan apa namanya cerita yang
3: disampaikan. Ceritanya, betul
2: begitu,
3: jadi ya. Kayak apa namanya monolog gitulah dibawain ceritanya dan mereka bawain musik klasik di sini.
2: Baik, ini Katika keprihatinan saya sendiri sebenarnya karena memang industri musik anak juga sudah tidak ada ya.
3: Betul.
2: Lagu-lagu anak artinya juga sudah tidak ada tempatnya untuk menyampaikan begitu.
3: Iya.
2: Mereka pun jadinya mengkonsumsi lagu-lagu dewasa begitu.
3: Betul.
2: Kemudian kan pesan-pesan di situ biasanya lagu-lagu anak punya pesan-pesan yang sederhana sesuai dengan karakter atau usia mereka begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, ini menurut Katika sendiri apalagi dongengnya jauh ya. Dongeng juga kan udah jarang sekali begitu. Nah, Katika sendiri ada harapan dari Katika enggak buat dongeng kah atau mungkin anak-anak gitu?
3: Iya sih, agak miris juga ya karena sekarang kan sosial media bisa diakses kapan saja dan di mana saja.
2: Betul.
3: Kita nggak bisa salahin konten kreatornya kalau itu konten nggak buat anak, tapi kan maksudnya anak-anaknya sendiri yang bisa mengakses itu di mana saja.
2: Nah.
3: Tapi saya sih sekarang alhamdulillah senang karena ada teman-teman pendongeng saya juga yang rajin banget bikin konten di sosial media.
2: Okay.
3: Salah satunya misalnya Sarang Cerita.
2: Sarang Cerita itu di mana?
3: Di Instagram dan TikTok.
2: Okay.
3: Mereka bikin konten-konten cerita yang panjangnya cuma durasinya cuma 1 menit, 2 menit gitu. Mm-hmm. Dan itu bisa diakses oleh anak-anak kan sekarang, anak-anak pasti anak SD pastilah punya Instagram gitu kan, ya, sosial media apa mereka punya. Saya senang mereka rutin bikin konten konten tentang mendongeng. Ada juga kakaknya, Kanya Saurus, domisilinya dia di Jakarta. Mm-hmm. Dia juga sering bikin konten-konten mendongeng yang visualnya sangat-sangat seru dan pasti insyaallah anak-anak pasti akan suka.
2: Oke, nah anak-anak perlu dikasih tahu nih ya. Informasi mengenai ini ada, supaya mereka bisa dengerin, bisa akses, nonton gitu.
3: Nontonnya dongeng, jangan nonton yang enggak-enggak gitu
2: yang aneh-aneh begitu ya.
3: Tidak sesuai usianya.
2: Baik. Kalau gitu kita harus dukung juga konten kreator kayak gini ya Teh.
3: Iya, saya juga pengen belajar nih karena ternyata jadi konten kreator tuh masya Allah kita harus bikin timeline, kita harus editing dan segala macam, enggak langsung mentah kita share kan.
2: Tidak sesederhana mengupload begitu ya.
3: Betul, tidak sesederhana manggung langsung naik ke atas panggung terus bercerita kan, gak gitu.
2: Selesai. Ternyata memang harus nyiapin dulu konsepnya.
3: Iya betul, emang begitu. Salut banget sih sama konten creator apalagi concern di bidang anak gitu.
2: Mudah-mudahan ya industri seperti ini juga bisa mendukung, tentunya juga membangun karakter anaknya lebih baik
3: betul,
2: lagi.
3: Betul,
2: ya.
3: Insyaallah.
2: Dan nah ada keinginan juga nggak bikin sesuatu apa kira-kira yang akan dilakukan sama?
3: Iya, kebetulan nih saya punya beberapa kenalan yang di orkestra gitu. Saya harap sih saya bisa bikin konser anak juga nanti, konser anak sendiri. Kalau sebelumnya saya jadi bintang tamu di konser pianis, saya pingin banget bikin konser anak. Jadi nanti anak-anaknya bisa mendengarkan dongeng sekaligus menikmati musik-musik klasik sih, insyaallah. Mudah-mudahan di tahun depan.
2: Semoga ya. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Kak Tika, ada kendala nggak yang dirasakan saat ini begitu?
3: Kendala sih alhamdulillah nggak ada selama mendongeng. Paling teknis tuh biasanya urusannya sama mic.
2: Oh, ada mic khusus gimana atau gimana?
3: Iya, saya akhirnya sekarang sih bawa mic khusus. Kalau misalnya mic Cherry Bell.
2: Gitu ya. Maksudnya yang nempel begitu?
3: Nempel gitu.
2: Clip on.
3: Iya betul, clip on biar apa bisa mobile gitu. Kadang-kadang soalnya kalau micnya yang disediain sama apa namanya penyelenggara, kadang-kadang micnya tidak sesuai atau jadi karena kan saya bawa boneka juga ya gitu.
2: Baik. Nggak mungkin sambil pegang satu pegang boneka, satu pegang mikrofon. Gitu
3: iya
2: ya?
3: betul akhirnya harus provide sendiri sih.
2: Okay.
3: Tapi masalahnya ya kecil lah, masalah teknis gitu. Kalau di lapangan sih alhamdulillah nggak ada karena enjoy aja.
2: Asik ya. Ini mau luar biasa nih, namanya kalau sering ketemu dengan anak-anak wajah pun awet muda.
3: Awet muda ya, bumudakeun ya.
2: Iya, karena memang masa anak itu masa emas ya, masa mungkin nggak bisa dilupakan hingga saat ini pun saya merasa begitu. Masa yang indah itu benar, masa anak-anak.
3: Yang meng-create kita jadi dewasa seperti sekarang kan masa-masa anak-anak.
2: Nah itu dia, benar-benar yang dirasakan. Apa pengalaman kita dulu, kemudian menjadi cita-cita kita itu beneran gitu, dibangunnya beneran. Di anak-anak gitu.
3: Bener, saya tuh jadi ingat waktu saya masih kecil, saya sering banget diceritain sama ibu saya sebelum tidur, cerita Sakadang Kuya dan Sakadang Monyet.
2: Nah itu dia, legend banget ya.
3: Legend banget, biarpun di situ kan kayak value-nya apa ya, oh jangan mencuri gitu, tapi kan akhirnya diisengin lagi juga kan si Sakadang Monyetnya. Tapi dari situ terbentuk bonding, ikatan antara saya dan mama gitu.
2: Betul.
3: Bahkan sampai dewasa sekarang, karena seringnya mendengar cerita mama gitu kan, mendengar suaranya beliau. Bikin kita tuh jadi saya ingin menjadi sosok seperti itu. Saya juga ingin nanti anak saya akan rindu selalu suara saya dan ingat apa saja cerita yang pernah saya ceritakan. Value-value
2: pulang dari saya. Sini saya harus dongeng ke anak nih kayaknya.
3: Iya tuh Kang. Jadi kita sebenarnya nih Kang mengubah suara itu bonus Kang. Kalaupun kita cerita dengan suara normal
2: kita
3: nih,
2: yang punya
3: anak-anak gitu ya? Pun sebenarnya excited karena yang terpentingnya kita menguasai cerita dan kita hadir saat kita membawakan cerita tersebut.
2: Betul ya.
3: Enggak ngawang-ngawang gitu pikirannya.
2: Betul. Sebenarnya komunikasi dengan anak yang enggak usah misalkan tentang apa namanya. Kan kadang-kadang kalau misalnya berupa perintah begitu ya, anak-anak pun jadi malas gitu.
3: Iya, betul. Saya tuh suka ceritain sama anak saya nih cerita tentang anak yang tidak mau tidur dan tidak mau sikat gigi.
2: Nah, itu dia.
3: Iya, jadi bikin aja sebenarnya, sendiri.
2: Iya, sebenarnya ngasih sesuatu role gitu ke anak ya.
3: Iya, betul. Tapi kita smooth gitu hasilnya. Jadi gitu, seolah-olah mereka nggak lagi didikte, nggak lagi di apa namanya disuruh.
2: Disuruh begitu.
3: Tapi mereka dapetin tokoh tersebut.
2: Oh iya.
3: Si kelinci itu sikat gigi. Oh iya, si kelinci itu bisa tidur siang dan akhirnya dia tumbuh tinggi.
2: Oke. Nih paham Katika nih, ada pelajaran nih sebagai parenting gitu ya. Jadi sebenarnya tinggal kita bisa aja nyobain gitu ya.
3: Betul, dan itu meningkatkan bonding. Coba Kang, misalnya kita bercerita minimal 10 menit aja sama anak. Itu kan kita pasti fokus, pasti tatap-tatapan sama anak. Atau mungkin anak di pangkuan kita, itu pasti ikatannya akan terjalin sangat kuat.
2: Sumuhun, tak etak laras. Katika sendiri putra berapa sekarang?
3: Baru satu, usianya 3 tahun. Dan sekarang dia sudah bisa juga bercerita.
2: Waduh. Itu gimana tuh regenerasinya, gimana caranya? Apakah secara langsung atau mereka dia sendiri gitu minatnya?
3: Iya, masya Allah, alhamdulillah ya, sejak saya hamil saya sering bacain buku cerita sama dia, dan waktu dia kecil juga sering dibacain buku cerita. Jadi sampai sekarang dia udah bisa ceritain ulang apa yang saya ceritakan.
2: Begitu ya.
3: Gitu. Kalau saya bawa ngedongeng rebutan mic, Kang. Masya Allah.
2: Berarti suka dibawa-bawa juga ada saat manggung begitu, biar dia juga tahu begitu ya. Bagaimana ibunya begitu ya. Betul, aduh betul. Katika, karena waktunya nih sebenarnya mepet sekali, harusnya pengennya 1 jam atau lebih ya.
3: Betul.
2: Pengen tahu juga, mudah-mudahan ini juga sekali lagi bisa menginspirasi Anda nih, para ibu, bapak ya, orang tua.
3: Betul.
2: Yang punya putra-putrinya di rumah yang sulit banget barangkali berkomunikasi dengan anak begitu. Mungkin dengan cara ini ya akan memudahkan ya, membangun ikatan begitu. Dan sekaligus juga kita mau jadi tahu begitu bagaimana profesi seorang pendongeng ya.
3: Iya.
2: Kalau memang benar ditekuni,
3: betul.
2: Apa dipelajari benar-benar gitu, ini jadi satu hal yang bermanfaat ya.
3: Iya, insya Allah.
2: Secara finansial juga.
3: Secara finansial begitu, juga. Terus iya. Apa namanya, minat dan bakat tersalurkan juga.
2: Padahal sebenarnya ini Kak Tika akuntan loh, mau iya, dilepas saja begitu saja menjadi seorang pendongeng, berarti kan ada nilai lebih ya,
3: betul,
2: dari situ.
3: Betul, insya Allah.
2: Iya, Kak Tika selalu sukses. Terima kasih sudah hadir di studio Pro 4 RRI Bandung.
3: Terima kasih.
2: Kapan-kapan
3: kembali
2: kita bisa ketemu kembali ya.
3: Amin.
2: Bawa belanya ke sini begitu, pakai YouTube channel.
5: Aku pasti senang sekali ketemu Kak Benny dan teman-teman.
2: Asik, luar biasa. Terima kasih Kak Tika.
3: Dengan senang hati.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
6: Bandung kesini tuh makin macet ya.
7: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
8: Neng, misi Neng.
6: Eh apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
8: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
6: Eh Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.
7: Iya Pak, emang Bapak gak takut kena sanksi?
8: Aduh, Neng apaan sih sanksinya?
7: Nih Pak, menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, dan fasilitas pejalan kaki akan dipidanakan dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000, Pak.
8: Waduh, penjara?
6: Iya, Pak. Tuh, daripada kena sanksi, lebih baik kita taat aturan biar tidak membahayakan sesama.
9: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
3: yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya. Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Roobot. Wana wisata Batu Kuda anu perenahna di wewengkon Cibiru Bandung mangrupa wisata leuweung sakumaha umumna. Batu Kuda luhurna 1150 nepi ka 1300 mdpl mibanda hawa pagunungan. Batu Kuda mangrupa pasir jeung leuweung pinus anu endah. Batu Kuda aya di kawasan jeung paniten perhutani anu baheula ngan saaya-aya. Tapi kiwari geus ngalaman parobahan. Biasana, eta tempat jadi tujuan wisata kulawarga, kiwari geus jadi tempat tujuan wisatawan. Warta Pamungkas. Wisata Tanjung Duriat mangrupa tempat anu aya di wewengkon Blok Notos Petak 23A jeung 23B. RPH Ciboboko, BKPH Cadas Ngampar, Desa Pajagan, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tanjung Duriat salah saiji tempat wisata anu aya di sabudeureun Bendungan Jati Gede. Nugiwari jadi ikon wisata Kabupaten Sumedang. Bisa gedengen tempat-tempat seperti Puncak Damar, Buricak Burinong, jeung anu sejena. Tanjung Duriat pernahna deket pisan jeung tempat di Bendungna Walungan Cimanuk. Kukituna jadi hiji tempat wisata anu jadi pangjujugan para wisatawan. Kukituna wisata Tanjung Duriat, mibanda kaendahan alam tur bisa nitenan langsung Bendungan Jati Gede. Simkuring Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta, salajengna.

Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Kaum dangu propat budaya RI Bandung di mana wae ayana, alhamdulillah dina danget ieu tabuh 10 langkung 23 menit masih kendi sarangan Gusim Kuring nya Iswara kalireng-rengan numancan dama tirengan teknik aya Teh Wini Kang Jipa nyarengan urang sadayana dina danget ieu bidangan acara gelar kawi pasundan numandang ngadugikeun lagu-lagu dina Wanda Bacidoran. Sejak kadugikeun nyarengan kaum dangu nu danget ieu dinten Minggon teu ka mamana cina mohon teu aya kagiatan nu sanes mung di bumi wae teu sawios. Tapi di bumi wae Kang Ariung ngempal sarang kula wargi sadayana naon rupi lagu nu dugikeun mudah-mudahan tiasa janten panglipur kalbu pangbeberah manah khususna kaum dangu nu ti enjing dugi kadenget ieu masih manco di AM 540 kHz atanapi ngalangkungan RI digital kalih audio streaming kaum dangu ya. Haturan SIM kuring sejana pangan oge kanggo ka Abah Sutariat sareta mohon Abah Sutariat alhamdulillah parantos maco atanapi nuju manco tos ngintunkeun sababar dokumentasi kegiatan panginten luar biasa. Mudah-mudahan lancar kegiatan Abah. Lajeng Abah janggot oge kusim kuring sejadi tepangan. Abah-abah nusanesna Pak Ilham juga selamat hari Minggu ya. Hari Minggu itu harus dipergunakan sebaik mungkin untuk Anda yang mungkin kesehariannya beraktivitas. Nah, pas hari Minggu itu pergunakan sebaik mungkin untuk berkumpul bersama keluarga ataupun mungkin ada sesuatu yang akan Anda lakukan anu bade ku kaum dangu dikerjakan kedah dinten Minggu mangga mudah-mudahan sagarupi pada melanana tiasa dilancarkan gitu kaum dangu ya. Mangga lagu-lagu kanggo denget ieu di antawisna teu acan kadukeun Ebang Bung Hideung, Rayungan, Balik Subuh, Kembang Gajung, Sareng Dayung, Adelia Bunger. Urang langsung pampi rupina tos eno bade ngiring dede atanapi ngiring telepon ke mana ini simbol teleponnya Teh Wini. Baik, biasanya di sini ya. Oke, sebentar. Antosan sakedap ya. Biasanya di sana ya, di nomor 3 biasanya. Baik, kaum dangu ke antos sakedapan pangitan udah pada ngiring dede. upami tiasa pangitan bilih bilih sesah nganggo nomor telepon studio banget ya sama telepon WhatsApp di 0811-200-1540 gitu kedaya simbolnya lah ya nung diangkat mohon hapunten. Baik kaum dangu mangga rupi nama saya nanggok 0811-200-1540 di antos pang dedune. Nah sarote haturan teu nia wilujeng enjing majeng kasianganakeun abi ngarojong lagu Bang Bung Hideung siap mau dilami-lami ayeuna langsung diputarkan ayeuna langsung didugikeun. Oke terima kasih Abang. Yuk mangga tos tiasa diangge panginten lain telepon di 7218073 atanapi nomor sanesna jeung suara masih keneh tiasa nyarangan kaum dangu ya. Baik kurang dugikeun wae lagu Bang Bung Hideung pamundut ti Ibu Fitrinya gak ke

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.
0: Intermezzo.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Kepedaku Perempat Budaya RRI Bandung, Rupina, Pidangan Acara, Gelar Kayu Pasundan, Dina Lagu-Lagu, Wanda Bajidoran, Urang Cakap Kondoki Kedie, Kantun Salagu Dei, Pangitin Beriska Dugikan Karangan Kamu Dangu, Atunun Kana Perhatosanana, Kembang Gadung, Ti Namin Group, Yuk Urang Ngareng Kenek Pendek, Ngerampayat Jebrak, Anu Pamungkas.

Beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, kaum dangu terima kasih. Tentunya hingga saat ini Anda masih bersama perempat RRI Bandung. Baik, selepas gelar kawi pasundan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Berikutnya Wangkongan Teras UMKM kami hadirkan menemani siang Anda yang saat ini tentunya masih menyimak seluruh rangkaian acara yang kami hadirkan. Yakni satu topik atau perbincangan akan kami hadirkan tentang tips memaksimalkan potensi rezeki bersama rekan kami dari Elsap Kurniawan. Bagaimana obrolannya, kita simak berikut ini.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
0: Baik, kaum dangu perempat budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya hingga siang hari ini Anda masih stay tune ya di perempat. Sebagaimana biasanya di perempat memasuki pukul 11 atau zona pukul 11, kita pasti akan ngobrol berbagi kisah, berbagi cerita tentang UMKM. Kita sharing ya. Apa yang kita hadirkan tentunya di setiap hari pada pukul 11 ini dalam sajian UMKM, semoga tentunya dapat menjadikan satu ilmu juga, karena kita memberikan motivasi juga untuk teman-teman, untuk pendengar yang memang mempunyai bisnis atau pekerjaan apapun ya, yang tentunya insya Allah semua yang kita sampaikan, yang obrolkan, diwangkongkan di UMKM ini membuka pikiran kita ya. Kadang-kadang kita itu bingung ya, seorang usaha itu ada bingung kadang, aduh gimana ih usaha kok begini-begini aja. Tetapi alhamdulillah sesuatu banget ya ketika ada program acara UMKM ini, tentunya dapat membangun kembali semangat kita untuk terus berusaha ya. Baik, dan siang hari ini sudah hadir ini rekan kami, ini ada Kang Elsap Kurniawan. Nanti kita akan bongkar ya tentang pengalaman Kang Elsap juga, atau kisah Kang Elsap juga, yang mana beliau ini salah satu safe store gitu ya Kang ya. Baik, kita sapa saja langsung beliau. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, saya panggilnya Akang atau Akang aja ya?
2: Boleh, Nay.
0: Kang Haji. Kang Elsap Kurniawan. Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun di tengah kesibukannya. Akang yang satu ini bisa langsung hadir ke studio, Kang.
2: Alhamdulillah.
0: Oke. Baik, Kang. Biasanya kan suka ada peribahasa ya. Tak kenal maka tak tanya. Jadi silakan Kang Elsap mungkin bisa menyapa dulu pendengarnya Pro 4 Mangga.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI Pro 4 Bandung dimanapun sahabat-sahabat sekalian berada. Perkenalkan, saya Elsap Kurniawan. Sedang memiliki usaha substore itu ya. Usaha ini juga bergerak di terutama ke arah kebutuhan muslim, terutama ke oleh-oleh haji dan umroh, gitu itu.
0: Jadi sekarang tuh enak ya, kalau misalnya kita ke Mekah nih ceritanya mau umroh atau menunaikan ibadah haji, kita nggak usah bawa repot-repot dari sana sendiri langsung ke sini gitu ya, langsung bisa sediain juga, ada ya Kang ya?
2: Ada. Jadi kalau kita ke sana udah nggak usah mikirin
0: oleh-oleh gitu ya.
2: Oleh-oleh repot, mending fokus aja
0: ibadah.
2: Khusus ibadah. Okay. Jadi nanti untuk yang oleh-olehnya bisa di-handling sebenarnya ya. Di-handling sama kita atau teman-teman kita.
0: Jasa.
2: Betul.
0: Jadi apapun itu oleh-oleh dari Mekah, dari Arab sana, dari ada ya di Akang ini ya.
2: Insyaallah ada.
0: Oh, keren. Tapi kan betul murni nih terus dari sana gitu atau gimana?
2: Sebetulnya kalau untuk beberapa oleh-oleh itu malahan ada yang dari kita diekspor ke sana, dibeli lagi sama orang kita, Teh.
0: Kita
2: contohnya kayak gamis gitu kan, gantungan kunci, terus banyak lah ya, kayak sejadah segala macam itu dari sini sebagian, selain dari Turki, dari sini dikirim ke sana, di sana dibeli sama orang Indonesia.
0: aneh ya. lucu ya. Oke, berarti kita harus jeli juga sebetulnya kalau misalnya kita mau beli oleh-oleh di sana ya. Seandainya harus beli di sana gitu ya. Jadi dari sana beli oleh-oleh bawa lagi ke sini ke Indonesia. Kecuali mungkin ada beberapa yang tidak ada ya di kita ya.
2: Ya, tentunya
0: kayak kurma.
2: Kurma
0: ya.
2: Kurma, unta enggak ada.
0: Hese kan. Kecuali kita ke Bon Bin ya. Bon binatang. Baik, ini berkaitan dengan obrolan atau tema kali ini tentang tips memaksimalkan potensi rezeki di bulan suci Ramadan. Wah, ini kayaknya manfaat banget ya. Apalagi mungkin kan gini ya. Kita itu ada ya yang usahanya itu atau kerjaannya itu bukan bulanan nih, usuman ya.
2: Iya, musiman ya.
0: Musiman, nah, ketika Ramadan ini kita cut gitu. Nggak ada sama sekali. Ya. Nah, itu mungkin nanti bisa berbagi tipsnya juga ya, Kang ya.
2: Iya, insyaallah.
0: Soalnya kan memang kayak jasa seni kan, Kang ya. Di wedding itu kan Ramadan kan nggak ada ya. Nggak ada yang nikah kan. Nah, maka dari itu mungkin kita ada beberapa tips biar nanti teh rezekinya atau uangnya itu tetap ada dan digunakan pada saat bulan Ramadan. Sebelum ke sana, Kang cerita dulu deh. Tentang usaha Akang, perjalanan Akang usaha dari awal sampai alhamdulillah sampai titik ini ya Kang ya. Bisa cerita Kang.
2: Baik, makasih Teh. Jadi sebenarnya gini Teh. Kalau dari perjalanan usaha itu tadi kita sempat spill ya dikit ya.
0: Tadi pas off air ya.
2: Sedikit spill bahwa saya mulai usaha dari 2007.
0: Lama juga ya.
2: Iya, 2007 tuh jatuh bangun. Jadi sebetulnya usaha yang sekarang ini justru enggak saya pikirin gitu. Apalagi kan usaha sekarang itu lebih fokusnya ke online ya. Jadi dari tahun 2007 jatuh bangun lah gitu ya.
0: Apa tuh usaha apa?
2: Asalnya di makanan.
0: Oke, kuliner ya.
2: Kuliner karena kan ngelihat saya kan orangnya doyan jajan. Terus, apalagi Bandung kan.
0: Waktu itu memang lagi banyak-banyak juga usaha kuliner kali ya.
2: Betul. Franchise-franchise di mana-mana. Saya coba
0: Kabita
2: Kabita gitu. Ternyata ini kita mau bisnis itu jangan kabitaan. Gitu. Harus
0: jangan sesuai. Latah ya.
2: Harus sesuai dengan, ada yang bilang sesuai dengan passion kita gitu. Ada juga yang bilang sesuai dengan ilmu yang kita miliki.
0: Nah, atau sesuaikan kalau, dengan uang?
2: Ada modal? Juga, ada. Ada juga yang punya uang nggak bisa usaha. Nih.
0: Lah.
2: Banyak, jadinya jadi investor segala macam gitu ya.
0: Lanjut dulu.
2: Kalau saya dari situ, saya coba, saya penting bahasanya tuh, kalau kita belajar renang mah nyemplung dulu lah. Baru belajar.
0: Awalnya gitu ya?
2: Awalnya nggak tahu manajemen, nggak tahu.
0: Dulu makanannya apa?
2: Saya dulu jualan awalnya dari puding, terus ke ayam goreng. Terus
0: puding, kenapa pilih itu?
2: Itu yang... ini ceritanya saya ngebongkar ini teh, ngebongkar lemari punya ibu. Nah, ternyata banyak resep-resep dulu kan, dulu dalam bentuknya koran kan, jarang ada internet, nggak ada lagi gitu. Koran. Koran ngelihat ih ada ini dan tampilannya menarik gitu.
0: Karena ibu senang masak ya?
2: Iya senang kayak gitu. Tampilannya menarik, saya nggak jual ini aja gitu.
0: Karena lagi rame tuh ya.
2: Apalagi buat nambah-nambah lagi kuliah gitu.
0: Lagi kuliah.
2: Buat nambah-nambah. Ternyata sedikit demi sedikit
0: puding ya.
2: Puding. Lama-lama ya bosen. Udah sampai situ gitu.
0: Ada bosennya ya?
2: Ada bosennya.
0: Itu jualan waktu awal-awal ke teman-teman dulu atau titip biasa di
2: teman, titip ke kantin koperasi kayak gitu ya.
0: Ada dulu bosennya. Harga berapa?
2: Dulu masih puding itu mungkin saya jual di 1.500.
0: Habis berapa
2: sehari? Seharinya mungkin ada 20, ada 30. Uang 30.000 dulu mungkin zaman itu.
0: Wah, wow, masih berharga.
2: Masih berharga. Kita makan aja waktu kuliah tuh kan sekitar 5.000.
0: Betul. Ya. Oh, itu terus ya,
2: perjalanan dari situ terus ganti-ganti.
0: Berapa sampai... lama itu?
2: Ya, enggak lama sih, mungkin setahun ganti.
0: Tapi penghasilan lumayan.
2: Penghasilan ya namanya enggak difokusin ya.
0: Enggak
2: difokusin. Ujung-ujungnya sampai ada terakhir yang agak panjang tuh burger nasi ya dulu.
0: Ada burger nasi.
2: Jadi enggak pakai roti, pakai
0: nasi
2: gitu. Karena orang Sunda enggak makan kalau enggak nemu nasi.
0: Idenya itu.
2: Idenya itu gitu. Setelah dari situ perjalanannya singkat cerita.
0: Bentar Kang, gak mau singkat. Ini burger nasi ya, bikin itu. Itu bikin sendiri kerjasama atau
2: buat gimana? Sendiri. Karena saya ngelihat ibu suka masak jadi suka gitu. Tetap. Bakat. Bakatku butuh hartos. Jadi
0: tapi tetap preferensi dari ibu ya.
2: Ya ada ibu terus ya. Dari situ kan mulai udah ada internet ya.
0: Okay. Nah,
2: udah mulai rame gitu sebetulnya orang main internet. Jadi saya ikutan lihat, oh ada inspirasinya dari
0: praktek dulu.
2: Betul gitu.
0: Terus itu yang si burger itu sasarannya kemana tuh? Ke anak sekolah atau?
2: Sasarannya ya mahasiswa.
0: Oke, okay, tetap ya datang dulu masih
2: betul.
0: Kuliah.
2: Dan ini juga jadi challenge ya. Dulu itu lebih, kalau menurut saya ya, dengan potensi yang sekarang yang ada, dulu itu lebih sulit ya, karena nggak ada GoFood, nggak ada Shopee Food, kayak gitu-gitulah ya.
0: Gak sulit ada, maksudnya itu pemasaran.
2: Pemasarannya lebih sulit, okay, menurut saya ya. Kita harus memang effortnya harus ke teman-teman, terus nyebarin-nyebarin.
0: Ngingkik,
2: betul. Brosur-brosur gitu, nyebar-nyebarin. Lebih sedikit gitu. Kalau iklan pun kan mungkin banyaknya ke radio, terus ke media cetak kayak gitu.
0: Itu dilakukan sendiri?
2: Dilakukan sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Itu agak lama lah itu.
0: Itu berapa tahun yang burger
2: itu nasi? Itu sekitar 3 tahunan.
0: Oke. Okay. Berarti kenapa lama? Karena sudah ada pelanggan ya.
2: Pertama
0: penghasilan
2: sudah,
0: juga oke. Okay.
2: Betul. Terus dulu zamannya ini Pak Ridwan Kamil ya, ada Culinary Night gitu.
0: Oh iya.
2: Jadi mulai ikut-ikutan kayak gitu.
0: Oke. Okay. 3 tahun itu?
2: Ya, agak lumayan 3 tahun.
0: Itu belum berumah tangga ya?
2: Belum.
0: Oke. Okay. Jadi masih wah gitu ya.
2: Okay. Semangat.
0: Tapi jalan itu terus kan?
2: Jalan. Karena pengalaman dari bisnis yang sebelumnya. Oh, ilmunya kayak gini diambil yang oh kalau enggak kayak
0: maaf,
2: gini.
0: Maaf, ilmunya kayak gini tuh gimana kan?
2: Contohnya kayak gini. Oh, ternyata oke. Okay. Ketika kita usaha itu harus belajar ilmu manajemen, minimal manajemen waktu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, harus belanja kapan, nyetok gimana gitu. Terus dari segi ilmu manajemen keuangannya, apalagi ketika orderan sudah banyak, kita harus apakah harus maklun kah, atau harus ngasih ke orang kah, atau harus hire orang kah, itu kan juga butuh ilmunya gitu. Sama itu semuanya jadi sendiri, jadi Superman. Ternyata Superman lama-lama juga capek Superman.
0: Kena di charge. Oke, ini tadi berbicara tentang ternyata banyak belajar juga dari usaha sebelumnya ya.
2: Betul.
0: Sebelum ke burger itu. Berarti ya nyemplung dulu, nanti dari pengalaman kita lebih baik lagi ya. Kemudian tadi berbicara tentang manajemen waktu, ternyata itu ngaruh ya.
2: Ngaruh.
0: Okay.
2: Ngaruh. Nah, apalagi yang namanya pengusaha atau mau orang yang mau usaha itu enggak boleh malas. Ya kan pagi-pagi orang selain orang yang lain belum pada bangun, kita harus bangun duluan. Nah, ibaratnya kayak misalkan orang yang jualannya pagi-pagi banget nih jam 6 berarti bisa dibayangin persiapannya, prepare-nya
0: sebelum
2: itu 6. Gitu. Waktu itu kan usaha makanan, kita mau jual jam 12 atau sore, berarti dari pagi tuh kita harus belanja karena pagi-paginya itu kuliah. Dulu itu masih
0: kuliah.
2: Jadi, ya, ngebagi belanja, waktunya gitu. Ya hasilnya kuliah saya molor.
0: Berarti ada yang dikorbankan.
2: Ada yang dikorbankan. Itu kan pilihan.
0: Gak bisa sejalan.
2: Betul,
0: ya.
2: Pilihan.
0: Oke. Okay. Berarti kuliah agak bukan keluar ya, tapi
2: molor.
0: Mungkin ngelor gitu. Selesainya jadi lama ya.
2: Betul.
0: Berarti di sana Akang dilema juga. Tapi pilih ke usaha ya.
2: Betul, karena kalau orang lagi cobaannya gitu ya, ya. Udah tahu uang, mending ini dulu aja lah yang lebih skala prioritas. Betul. Ternyata diingatkan. Jadi jatuh ujung-ujungnya ya dari orang tua, ayo selesaikan dulu lah kuliah, nanti
0: cut dulu itu usaha.
2: Sebenarnya enggak cut juga sih. Memang
0: jalan.
2: Udah ya harus di cut karena sedikit tidak menghasilkan lagi gitu pada saat itu.
0: Karena kita enggak konsen. Berarti ini satu contoh betul. Kalau kita bekerja tidak bisa dua ngaran cabang ya, soalnya
2: betul.
0: Inggris nama gitu. Jadi lamun kedah teuleum telum hiji sampai kadapet gitu ya.
2: Betul. Okay. Mending fokus. Kalau kita fokus dengan satu hal, kita mantap di situ. Nah, nanti setelah mantap di situ bisa ya, ibaratnya kalau usaha sudah autopilot gitu, autopilot, kita bisa copy paste yang telah kita lalui ke bisnis yang baru. Karena punya bisnis ini ibaratnya punya anak teh.
0: Ibaratnya gitu ya.
2: Kalau kita mungkin kita sanggupnya punya anak satu, ya satu dulu. Gitu.
0: Oke, okay. Itu kedah tuntas ya.
2: Tuntas harus dulu. Tuntas dulu. Ya kan dari kecil, ibaratnya dari bayinya tuh si bisnis ini belum ngasilin kan, bayi belum ngasilin kan, sampai nanti sudah dewasa, ibaratnya sudah kita ibaratnya mah bisa diarah gawena gitu, ya. Bisa menghasilkan itu kan. Nah itu baru kita bisa buat lagi.
0: Buat
2: bisa.
0: Lagi. Nah, pasti lagi.
2: Iya, ilmunya udah ada. Tinggal copy paste.
0: Baik, tadi kan Kang berbicara apa namanya terjun dulu ya, praktek dulu, usaha dulu, ilmunya belum dapat tuh.
2: Belum punya.
0: Belum punya. Tapi ternyata itu ilmu ketika akang apa ngeh gitu. Oh iya, ikut boga ilmu. Nah, ya. Itu apakah hasil dari pengalamannya atau memang akang belajar atau gimana?
2: Dua-duanya.
0: Oke.
2: Yang pertama pengalaman, kok bisnis gini-gini terus ya? Ternyata dari situ ada teman-teman sharing yang ini. Terus abis itu ada beberapa seminar-seminar ikutin. Karena ilmu di dunia kuliah aja gak cukup gitu.
0: Okay.
2: Nah, lebih
0: dari YouTube itu. Juga gak cukup ya?
2: Dulu belum banyak YouTube.
0: Oh iya, iya,
2: iya. Iya. Tapi kalau sekarang enak banget sekarang. Makanya ini potensi gitu. Betul. Peluang gitu. Jadi kalau dulu itu ya kita paling browsing-browsing lah ya. Browsing-browsing udah ada lah kalau browsing ya. Browsing-browsing bagusnya kayak gimana, baca tips. Lebih banyak ke buku sih dulu ya. Baca buku.
0: Oh, tapi enak buku sebetulnya. Cek aku anu memang aku mau konvensional.
2: Terus yang paling penting sih mentor ya, atau bahasa lainnya guru ya.
0: Guru ya. Harus ada ya.
2: Harus ada. Okay. Itu yang mengarahkan kita. Eh, hati-hati loh. Kalau ke situ nanti kalau bahasa sekarang kalau biaya iklannya terlalu banyak, ininya jelek, ROAS-nya jelek, boncos lah. Nah, misalkan kayak gitu bahasa sekarang ya kalau di marketplace.
0: Itu guru wajib ya.
2: Ada, harus.
0: Tapi kalau misalnya kita memang sudah tahu gitu ya ilmunya dari pengalaman.
2: Betul.
0: Gitu. Ya dari pengalaman gitu. Terus kita pasti nyuri-nyuri ya denger juga kan info dari buku, dari mana. Bukannya cukup tuh, enggak usah ada guru.
2: Cukup sih. Kalau dibilang cukup, cukup. Tapi kalau kita mau lebih harus ada. Minimal kalau enggak guru ya partner lah ya yang bisa diajak kerjasama, maksudnya tukar pikiran. Kalau kita misalkan usaha jenis ini kan bisa ngobrol dengan yang jenis yang lain. Oh ternyata ada info dari ini kayak gini. Sharing lah. Sharing itu penting kalau buat saya. Sharing berbagi ilmu terutama sesama pengusaha ya atau pedagang gitu. Bakal ada input-input baru.
0: Oh. Bisa dijadi sebut apa ya? Untuk lebih kita percaya diri.
2: Mungkin lebih bukan kepercaya diri ya teh, lebih ke input insight baru, input baru nanti bisa jadi oh nanti usaha saya, karena yang bisa ngelihat kekurangan kita orang lain.
0: Iya, bukan diri kita.
2: Kan. Kalau kita mau oh usaha udah bagus nih. Oh, saya pede nih dengan usaha. Tapi ketika teman yang lain juga terutama yang usaha ya, karena dia udah ngelihat kayaknya kamu kurang ini deh, kayaknya usaha kamu sistemnya kurang bagus deh. Nah, itu ketahuan gitu. Makanya butuh partner.
0: Betul. Itu tadi sharingnya. Balik lagi tadi manajemen waktu, terus apa lagi yang harus diperhatikan tuh?
2: Ya, tadi kan ilmu ya, ilmunya, terus ketua manajemen waktu, yang ketiganya manajemen usahanya ya, terutama kayak finansial, operasional, terus marketing, terus dari
0: banyak ya.
2: Pokoknya intinya
0: kalau udah ke manajemen usaha banyak
2: manajemen ya, usaha gitu. Dasar lah ya gitu ya, empat pokok manajemen lah gitu kan, kayak HRD terus karena nanti pun usaha kita tuh nggak mungkin selamanya sama kita.
0: Nah, dalam arti
2: ya kan pasti di ada tim yang ngelola gitu, kita bakal naik gitu. Nggak mungkin kita harus di teknis terus. Misalkan kalau mungkin teman-teman yang di luaran atau pendengar RRI Pro ini ada yang misalkan sekarang lagi usaha gerobakan. Kan gak mungkin nanti selamanya jadi orang yang nungguin gerobaknya.
0: Berarti harus punya target.
2: Betul, harus ada target. Itu ya, ada dari yang tadi ya manajemen strategiknya gitu ya. Atau target goals kita yang mau kita capai apa, nanti kita bedah dibagi apa misalkan per 4 tahun atau per tahunnya yang mau kita capai.
0: Kadang suka gini loh Kang, kita tuh teorinya tahu banget gitu ya, teori manajemennya usaha begini ya. Tapi implementasikannya itu susah gitu.
2: Nah, intinya mah kalau bahasa saya ini mah ya, I do it.
0: I do it. Ayah duit.
2: Ayah duit. I do it. Ayah duit. Betul.
0: Dibikin mikir.
2: Kalau saya baru malam baru berkepikiran, oh ya, I do it itu ayah duitnya. Segala ku ayah duit mah jadi gampil gitu ya.
0: Jalan
2: ya. Jalan, betul.
0: Bisa dijelasin
2: kok. Kalau I do it itu tadi sebetulnya, I itu I-nya itu ilmui gitu. Ilmuinya dulu. Kalau selain I do it akan saya akan lakukan. Jadi jangan tunda-tunda gitu. Saya akan lakukan atau saya lakukan gitu. Tapi bahasa sayanya I itu I-nya tuh ilmui. Setelah punya ilmu ya do-nya tuh doa. Nah, terutama yang ini yang saya lakuin gitu. Saya waktu itu minta doa juga ke orang tua, ke istri gitu. Terus kita juga doa ya. Ya, ya Allah saya pengen punya usaha tapi gak tahu caranya gimana. Ya itu ternyata Allah mudahkan, tunjukkan mungkin asalnya gak punya modal. Dan saya gak pakai modal sendiri teh. Walaupun
0: ada
2: buat
0: investor,
2: buat ya? UMKM biasanya susah ya gitu, tapi ya saya nyoba aja gitu. Karena kalau pakai uang sendiri, saya tipikal orang yang lemah di manajemen keuangan.
0: Kalau yang sendiri kadang kita pengen ada orang ini.
2: Nah,
0: jadi itu ayah pemecutnya.
2: Betul, enggak ada kewajiban untuk mengembalikan ya.
0: Jadi kita tuh enggak semangat gitu ya.
2: Okay. Makanya lebih ke investor, nanti ujung-ujungnya ke partner itu ya. Okay. Nah, yang tadi kita bilang doa, I-nya ikhtiar gitu.
0: Oke.
2: Okay. Doa aja enggak cukup.
0: Yeah.
2: Nah, tadi ada kesempatan. Nah, maksudnya setiap ada kesempatan jangan sampai kita lewatkan lebih dari dua kali, sekali aja udah jangan dilewatkan sebetulnya. Tapi kalau ya, kalau ada lagi kesempatan yang sama jangan dilewatkan lah gitu. Misi kaduhung.
0: Ya. Jadi setiap ada kesempatan ambil.
2: Iya, kita harus tentunya nggak asal ngambil ya. Kan kita punya ilmunya itu. Ini menghasilkan nggak? Kalau menghasilkan, menghasilkannya banyak nggak? Kalau menghasilkan banyak, cepet nggak baliknya? Gitu.
0: Jadi jangan
2: oh ini menghasilkan.
0: Nah, enggak sampai
2: udah,
0: di sana.
2: Resiko-resiko di belakangnya enggak dihitung.
0: Oke.
2: Okay. Kan biasanya ketika bulan Ramadan itu kan pasti orang tuh latah ya, pengen jualan gitu.
0: Pasti.
2: Pengen jualan. Tapi enggak hitung kalau jualan di sini gimana? Di tempat sana gimana? Enggak dihitung kayak gitu-gitunya biasanya. Terus kenapa yang di sana bisa cepat penjualannya, kenapa di sini enggak? Ya mungkin ilmunya belum dapat, terus tempatnya ngasal.
0: Berarti harus banyak pertimbangan.
2: Banyak. Ya. Tapi kalau menurut saya sejalan aja, jangan terlalu banyak dipikirkan.
0: Oke.
2: Okay. Nanti enggak jalan-jalan, nanti enggak usah-usaha.
0: Pikirin terus ya.
2: Nah, jalan-jalan enggak usah-usaha.
0: Jadi sejalan.
2: Nyambil gitu sambil menyelam minum air, asa ulah titeuleum gitu teh.
0: Titeuleum. Saena dinu herang mun bisamanya. Baik, jadi itu I do it ya. Doa. Oke, okay. Dengan doa juga tapi kitanya harus punya medianya juga kan? Ya maksudnya kita harus ada dulu ini nih kerjaannya dulu gitu kan?
2: Ya.
0: Kita urang teh meureun ngadoa hungkul teh aya yeuna panginten menyekangnya.
2: Iya, itu tadi ikhtiar tadi kan.
0: Ikhtiar,
2: ya, betul. Kita harus ikhtiar cari juga gitu. Dan ya kalau kata orang usaha itu cocok-cocokan, disebut iya sih. Malahan ini yang usaha sekarang yang saya
0: balik,
2: sekarang ini.
0: Nah ini balik lagi Kang, tadi kan hamburger ya, burger nasi itu 3 tahun. 3 tahun berarti itu cut dulu kan tadi ya?
2: Cut
0: dulu karena harus selesaiin kuliah.
2: Selesaiin kuliah.
0: Udah selesai kuliah langsung coba apa lagi?
2: Sudah selesai kuliah ganti-ganti lagi, lebih ke dari situ. Saya sekolah lain kan ya, nah, ada temen nih, sama terpengaruh gitu, terpengaruhnya, oh saya ini jualan parfum, gede loh.
0: Oh pernah ya ke parfum?
2: Iya, pernah ke parfum. Ya, kan? Parfum gede loh usahanya. Iya sih, benar dipikir-pikir, oh gede ya. Tapi kan balik lagi nih, saya dulu ilmunya belum punya gitu, jadi balik lagi kan dari asalnya ilmu makanan. Terus ke ilmu.
0: Bukannya kalau jualan itu hanya satu ilmu pun udah cukup.
2: Dasarnya, ilmu dasarnya. Kayak yang tadi kan ilmu dasarnya. Kan kalau produk knowledge yang kayak gitu kita enggak tahu. Balik lagi biasanya ke burger nasi, ke makanan, makanan ini ada basinya gitu-gitu ya. Ini balik lagi ke dunia yang baru. Baru lagi berarti ada beberapa hal yang harus kita ketahui dulu, pelajari. Gitu apalagi kayak marketnya. Marketnya siapa ini? Kan marketnya yang beli makanan belum tentu beli parfum, gitu.
0: Oh iya,
2: ada marketnya juga. Kita harus riset
0: tahu,
2: lagi
0: riset,
2: marketnya, gitu. Sampai mulai dari awal lagi, bawah lagi. Dari tiap kalau dulu pulang kuliah atau ya saya ke kuliah lagi atau ya pulang kuliah tuh sambil beres Jumatan biasanya. Ngampar gitu. Mulai dari bawah gitu. Mulai dari bawah lagi. Karena saya gak tahu
0: kenapa sebenernya itu ditinggalkan. Kan udah jalan tuh 3 tahun.
2: Yang itu,
0: burger itu.
2: Ya itu ada di titik jenuh. Terus
0: bosen ya.
2: Ada di titik jenuh. Terus di satu sisi gak ada pemicu juga gitu kan. Terus selain itu ini bahan baku pada naik.
0: Waktu itu ya.
2: Waktu itu naik. Jadi terus tim bubar. Nah itu termasuk juga manajemen tim segala macam harus kita
0: ngaruh.
2: Okay. Gitu.
0: Udah punya manajemen juga ya.
2: Gitu.
0: Jadi balik kemudian jualan parfum, nyoba di parfum, sampai parfum. Dari nol lagi ya.
2: Dari nol lagi.
0: SPBU ya.
2: Dari nol lagi ya. Mulai dari nol.
0: Mulai dari nol. Tapi enggak putus asa ya.
2: Enggak putus asa. Di situ Tapi yang parfum ini ketika bangkrut, ini jadi cikal bakal usaha yang sekarang.
0: Oke. Bangkrutnya kenapa?
2: Bangkrutnya dulu kan pakai investor.
0: Oke.
2: Nah, investornya ternyata investornya juga teman yang ya sesama teman yang usahanya juga belum atau kerjanya juga belum stabil gitu ya. Ketika suatu saat dia butuh uang, berarti kan uangnya harus diambil. Nah, harus diambil, kita nggak ada MOU segala macam ya.
0: Karena teman ya.
2: Karena teman, makanya itu juga penting ya salah satunya. Kita kalau mau dapetin investor kita harus
0: tahu dulu teman orang lain. MOU secara tertulis harus ada.
2: Kalau bisnis nggak mengenal teman saudara
0: gitu ya.
2: Betul.
0: Nah kalau saya harus itu kelemahannya ada. Itu Kang. Jujur kelemahannya itu kalau misalnya kita mau bisnis mau apa, saya itu orangnya nggak tegaan. Jadi menurut saya mah udah dicap aku mau mengecap diri sendiri, aku nggak cocok di bisnis gitu.
2: Ya intinya mah harus ada syarat dan ketentuan berlaku lah gitu ya. Ada syaratnya, saya mau ngasih ke kamu mau invest ke kamu sekian, saya dapatnya apa, ada syarat dan ketentuan lah. Itu yang jadi ini ya. Ternyata hal-hal kayak itu tuh udah diatur sebetulnya kalau kita dalami mah. Selain hukum negara, hukum agama juga udah ngatur kayak gitu.
0: Oh, di hukum agama boleh ya.
2: Ada aturannya.
0: Prosentasenya.
2: Gitu. Terus di hukum negara juga ya, kalau ini bagusnya ya kan dalam bentuk PT segala macam gitu ya. Kayak gitu teh.
0: Jadi bangkrut dulu. Itu parfum berapa tahun?
2: Wah, parfum agak lama itu.
0: Mayan ya.
2: Itu 6 tahun.
0: Nama brandnya apa?
2: Parfum enggak, kalau saya enggak jualan dulu enggak jualan
0: kan,
2: brand.
0: Titik-titik parfum, Uci parfum apa.
2: Ah iya, ya. Kalau dulu saya enggak jualan brand parfum, saya repack gitu. Repack agak lebih ke jual lagi gitu. Jadi dari parfumnya juga parfum dari Saudi. Jadi parfum-parfum oleh-oleh. Jadi cikal bakal. Betul.
0: Oke. Ketemu lah gitu. Dengan usaha yang sekarang. Ngerembet.
2: Dan saya ingat ini bulan mulainya bulan Februari sebulan sebelum lockdown pandemi.
0: Ketemu ini teh.
2: Jadi dari itu memang sebelumnya udah jualan kayak kurma kayak gitu ya tiap mau bulan Ramadan tapi sedikit gitu. Nah, pas itu saya enggak coba dia yang
0: bentar lain. Ada koneksi ya waktu itu berarti sama orang sana.
2: Karena
0: yang parfum itu.
2: Betul. Ya. Yang kalau yang parfum itu ada teman-teman yang udah kuliah di sana atau yang kerja di sana juga ada. Jadi memang kita beli nggak dari sini, beli langsung dari sana. Cuman plus minus kalau beli dari sini kayak nanti nyambung lah sama yang oleh-oleh haji ya. Kalau dari sana kalau belinya banyak lebih murah
0: pasti,
2: cuman lebih mahal ongkosnya.
0: Iya,
2: lebih sih. Lama datangnya gitu. Kalau beli di sini cepet, barangnya sama. Terus uangnya muternya bisa lebih cepat.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Berarti itu produk sendiri?
2: Yang parfum itu bukan.
0: Bukan ya.
2: Jadi kita cuma bantu jual. Kalau dulu kan mungkin sekarang juga masih ya, masih ramai ya tentang just tip gitu ya. Just tip. Nah, dulu mainnya di situ.
0: Oke. Pak, kita cut dulu sebentar ya.
2: Baik.
0: 11.30. Ini pendengar kayaknya asik juga nih dengerin cerita ini si Akang nih ya. Kang Elsap luar biasa sampai menghantarkan titik ini. Dan banyak sekali, saya ngobrol 30 menit aja udah banyak ilmu nih yang saya dapat ya. Jadi tunggu saja, kita nanti akan ngobrol kembali selepas satu lagu berikut ini.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Minta cabenya ya.
2: Iya, metik aja.
3: Asik, gak usah beli. Ah, tomatnya juga.
1: Teteh, sekalian tomatnya ya.
2: Iya, metik aja.
1: Teteh, kunyitnya juga ya.
2: Iya, segalanya tinggal metik kok.
3: Asik, metik cabe, metik tomat, metik seledri. Ah, sekalian daun kemangi, daun pandan, jeruk sambal. Asik, segala macam tanaman ada di sini. Gak usah beli ke warung.
4: Manfaatkan setiap jengkal tanah di halaman rumah. Tanami dengan tanaman yang bermanfaat. Dan jangan lupa menanam pohon demi kelangsungan kehidupan. Pepohonan bisa menghasilkan oksigen dan menyimpan persediaan air. Jangan tunggu besok untuk menanam pohon. Pesan ini disampaikan oleh
0: Suara Budaya Bandung.
5: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
6: Masih dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Perempat RRI Bandung mengudara dan saat ini masih ngawangkong ya bersama Kang Elsap. Ini belum masuk ke tips ini ya, karena kita masih mau mengetahui dulu nih perjalanan dari Kang Elsap bisnisnya ini. Baik Kang Elsap, kita sambung kembali nih obrolan kita, kita lanjutkan kembali. Tadi sampai mana ya? ilmu tadi Akang terjun ke ikhtiar, betul. Yang akhirnya Kang berjualan parfum. Nah justru di sana cikal bakal ya, cikal bakal yang menghantarkan usaha Kang sampai saat ini.
7: Betul.
6: Baik. Jadi menetapkan diri usaha dalam bidang oleh-oleh haji ya. Oke. Jadi di sana ada koneksi.
7: Ya. Ada, selain ada koneksi juga ternyata sekarang circle yang bisa dibangunnya itu gitu. Gitu. Jadi koneksi di sana ya, terus marketnya juga udah ketahuan karena dari parfum itu satu supplier sebetulnya, satu jalur,
6: jalur, satu pintu ya. Satu
7: jalur. Jadi kalau bahasa ininya mah ya lebih enak gitu. Walaupun di yang bisnis yang itu jatuh, tapi yang selanjutnya itu jadi pembuka. Dan bisnis itu masih bisa dipakai sekarang.
6: Yang parfum itu.
7: Karena kan termasuk oleh-oleh.
6: Oh iya, oleh betul. Umroh. Karena yang jenis parfumnya juga kan jenis parfum yang Arab-Arab gitu ya.
7: Arab, betul.
6: Oke, jadi sana kemudian lanjut hubungan dengan, ya maksudnya dengan apa namanya Kang? Link ya, kita butuh apa-apa di ini kan?
7: Ya, di supply.
6: Di supply, gitu.
7: Dari situ mulai banyak ketemu sama supplier-supplier yang memang orang keturunan ya.
6: Oke.
7: Karena orang keturunan sana, terus kita juga, alhamdulillah juga di satu sisi, saya tadi cerita ya, kuliah lagi kan, kuliah itu bahasa Arab. Jadi sedikit-sedikit bisa lah.
6: Oke.
7: Gitu untuk komunikasi.
6: Justru karena kita bisnis ini jadi akhirnya nuntut kita untuk gitu ya.
7: Iya betul, nuntut itu. Dan mungkin itu juga bisa jadi nantinya kita lagi coba untuk gimana caranya bisa, tadi yang saya cerita itu, kita bisa ekspor ke sana.
6: Betul. Nah,
7: karena lebih enak ekspor
6: jatuhnya. Iya. Gitu. Lebih gede ya pendapatannya. Baik. Ini Kang, kan gak mudah sebetulnya. Menurut aku sih ya, yang tadinya yang parfum itu kemudian sekarang jual oleh-oleh Haji. Tentu ada tantangannya kan Kang?
7: Betul, ada tantangannya. Jadi dari
6: sistem jualan atau apapun berbeda kan?
7: Betul, pasti. Sistem jualannya berbeda, target marketnya juga berbeda. Kalau untuk yang parfum ini lebih ke laki-laki dulu ya, tiap Jumatan ke Jumatan atau tiap kajian ke kajian, karena dulu belum banyak marketplace ya.
6: Terus ini yang oleh-oleh Haji kan itu hanya usuman kan?
7: Enggak juga.
6: Iya ya.
7: Justru ini selama ada orang yang umroh itu dibutuhkan sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Makanya kalau usuman berarti travel umroh ge usuman. Enggak ternyata kan setiap hari ada yang umroh. Dan enggak ada jadi nanti kalau oleh-oleh umroh ini sama haji ini kita panennya dua kali.
6: Maksudnya?
7: Panen di bulan Ramadan sama di haji. Kalau haji bisa dihitung masyarakat Indonesia yang haji kurang lebih lah ini ya, kurang lebih ya 1,5 juta. Kalau seorang perlu 100 oleh-oleh haji berarti berapa yang diperlukan? 1,5 juta kali 100 150 juta minimal. Minimal.
6: Itu kan enaknya ya,
7: enaknya
6: nggak enaknya pasti ada,
7: nggak enaknya pas itu pandemi
6: kan, pandemi sempat terkat kan.
7: Ya, untuk yang oleh-olehnya. Untuk oleh-oleh selain sempat terkat, biayanya tinggi. Kayak Zam-Zam kan enggak mungkin datang ke sini. Jadi harga Zam-Zam itu
6: mahal, ya?
7: Sampai mahal banget. Dan di situ resikonya banyak yang memalsukan. Ketika barang mahal biasanya lah orang yang oknum langsung wow, inilah gitu. Jadi memalsuin dengan harga lebih murah. Orang kepancing. Pas dicek, oh palsu. Banyak kasus.
6: Kita udah bisa ya membedakan mana yang asli
7: palsu. Insya Allah bisa teh. Banyak. Insya Allah.
6: Baik, Kang, apa namanya teh ini ke oleh-oleh umroh atau apa itu apa? Kan ada kurma itu ya.
7: Kurma.
6: Itu gimana kan? Itu ada expirednya Kang.
7: Ya.
6: Rugi nggak sih?
7: Alhamdulillah ya. Untuk kurma ini yang awal-awal benar kita perlu. Kok busuk kurmanya? Karena nggak tahu kan cara memaintain si kurma itu gimana. Ternyata saya nanya-nanya, malah dapat juga
6: ilmu. Ada ilmunya.
7: Betul. Selain dari ilmu dari penjual kurmanya, ilmu dari penjual buah.
6: Gitu ya.
7: Penjual kurma itu ternyata mirip nih, mirip kayak pisang.
6: Pisang.
7: Jadi ya dari kecepatan itu dari hijau, kuning, coklat. Itu jadi gimana caranya? Dapat dari tukang cao. Selain dari orang supplier
6: yang
7: gitu
6: biasa.
7: Tapi intinya kurma ini kan bisa di kurma itu ada dua jenis. Yang pertama jenis tamer, itu tamer kering, itu yang nggak usah di freezer. Biasa orang-orang jual di MPR banyak lah gitu, atau di Tanah Abang atau di Pasar Baru. Yang satu lagi dia yang harus di freezer, itu namanya rutop. Itu kalau 5 hari atau 3-5 hari di luar itu bisa jadi puyum deh.
6: Hasyum.
7: Itu harus dibuang gitu. Basi gitu.
6: Itu gimana mengantisipasi itu kan rugi dong.
7: Nah mengantisipasinya ya mau gak mau ada, harus ada barang-barang kita siapkan ya, kayak freezer. Terus kalau ini gak boleh lembab gitu, tipsnya gitu ya. Gak boleh lembab tuh kalau kurma, gak boleh di ruangan yang basah. Jadi harus kering, sejuk, itu yang dicarinya. Jadi harus ada storage lah gitu.
6: Itu harus, itu wajib ya berarti. Itu tuh mengurangi kerugian ya.
7: Kerugian.
6: Baik, tadi sempat berbicara ngobrol juga pas tadi off air, kalau nggak salah dengar, ini kan Akang mah kan terjun heula baru ilmu gitu kan.
7: Betul.
6: Kan ada juga yang ilmu dulu baru terjun. Begitu kan. Dan ternyata sehingga bisa mengambil bukan kesimpulan ya apa disebutnya ya, pandangan ya, bahwa usaha itu memang harus ada ilmunya.
7: Betul.
6: Begitu.
7: Harus kan? Ada ilmunya.
6: Nah, itu kok bisa kebalik seperti itu?
7: Ya, kan? Itu kan dulu karena sering ikut-ikut latah lah gitu ya.
6: Benar.
7: Latah terus ikut seminar-seminar yang tanda kutip kayak dicuci otak gitu. Mm-hmm. Maksudnya cuci otak tuh, ayo usaha, usaha, usaha. Mm-hmm. Yang kalau mau kaya usaha, ternyata sama aja. Mm-hmm. Yang kerja tetap juga ya, ada.
6: Teori ilmu mm-hmm. harus ya.
7: Teori ilmu harus. Mm-hmm. Terutama ilmu ya. Mau apapun kerjaannya tetap harus ada ilmunya loh. Mm-hmm. Harus ada ilmunya. Ilmu dulu. Kalau kalau kita terjun, kita tersesat. Kalau saya ya kayak saya tuh kan capek dulu nyari caranya dulu gitu. Tapi kalau udah punya ilmunya minimal ini loh, kesini salah loh. Apalagi tadi ya ilmu sama guru gitu. Hmm. Itu lebih enak lagi. Ada yang mengarahkan gitu. Makanya bisnis konsultan sekarang juga menjamur. Okay. Karena emang perlu gitu. Hmm. Emang perlu. Hmm. Kalau kita tanpa ada yang konsul, nggak yeah. ada konsultan ya repot juga gitu.
6: Istilahnya nggak ada pegangan ya.
7: Ada pegangan.
6: Baik-baik. Itu aku ngalamin juga sih. Yang maksudnya kita tuh terjun dulu sampai istilahnya bisa dikatakan punya nama. Punya nama. Tetapi memang itu tuh pas kesini ternyata kita tuh merasa kosong ya. Itu gak sih Kang?
7: Ya,
6: kosong gitu.
7: Betul, karena ya kayak misalkan kita mau ngebuat brand tapi gak tahu ilmunya, asal buat aja gitu. Yang penting ternyata ada kejadian. Sampai suatu saat orang itu harus beli brandnya, karena brandnya udah dipatenin sama dipaten. Orang lain. Nah itu hal-hal kayak itu kan ilmu.
6: Iya betul.
7: Jadi kalau sekarang saya lagi buat, dulu kan asal lah ngebuat brand teh. Ternyata kalau sekarang tuh enaknya cek dulu nih di dirjen hukum itu gimana tuh, ada hakinya udah ada belum. Kalau ada ya mending jangan pakai nama itu, nanti ketika udah gede kita nggak bisa pakai nama itu, sayang juga. Apalagi ketika orang udah tahu brand, wah enak, orang nggak akan lirik kiri kanan lagi gitu.
6: Oke. Okay. Berarti Kang Elsap pas ketemu gitu ya, kan sudah mencoba ini onoh ini usaha apapun gitu ya. Tapi ini yang paling cocok di sini.
7: Paling cocok dan mungkin menurut saya cocoknya dari segi uangnya.
6: Dalamnya mungkin dari, pendapatannya oke.
7: Dari effort kerjanya nggak terlalu ini, nggak terlalu.
6: Masih menerima investor sampai sekarang?
7: Masih.
6: Oh iya, silakan untuk kan berdengar. Mau nitip daripada capek gitu ya. Terus kemudian ini susah nih kemanain duit nih gitu ya. Daripada dibuang percuma, boleh dititipin lah ya. Baik. Jadi dari apa usaha ini sampai sekarang berapa tahun berarti?
7: Yang ini dari berarti tadi kan mulainya sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi berarti mungkin
6: 2020 ya pandemi teh?
7: Iya 2020.
6: Betul kan?
7: Betul.
6: Sampai sekarang ya. Betul udah jadi lama.
7: Kehitung baru kalau di usaha ini.
6: Lama dong.
7: Kalau di usaha ini baru.
6: Oh iya.
7: Kalau
6: iya.
7: di maksudnya orang-orang seumuran saya semuanya umuran 5 tahunan di usaha ini tuh baru. Karena rata-rata orang tuh udah
6: lama ya.
7: Lama-lama. Dan memang kalau lebih dari sini kan nanti dari usaha oleh-oleh Haji Umroh ini kan banyak ya linknya kayak ke teman-teman travel itu bisa gabung juga sih sebetulnya.
6: Termasuk kita sudah melakukan itu ya. Akang juga
7: sedang.
6: Oke.
7: Sedang ada juga bisnis travelnya
6: insyaallah. Oi, keren ini baru. Ini perjuangannya ya, prosesnya. Ini bisa dikatakan proses itu apa namanya teh, tidak mengikuti hasil ya. Apa namanya teh, nih susah kan. Proses akan membuahkan hasil.
7: Insyaallah ya gitu, dengan kan? Bantuan Allah.
6: Ya kan dengan perjalanan Akang ya yang tadi diceritakan juga kan, dari mulai puding apa-apa sampai ke titik ini. Tapi ada rencana mau bisnis lain lagi atau udah hanya di sini aja?
7: Ada sebetulnya.
6: Oke.
7: Cuman ya itu pasti ada karena punya partner itu ya harus ngerem dulu. Rem dulu, nanti ini juga belum kokoh gitu ya, belum bisa, masih banyak bolongnya lah kalau rumah gitu ya, masih banyak celahnya, masih bisa goyang gitu. Tapi kalau misalkan sudah kokoh, kalau saya sih mikirnya bisnis kokoh itu kalau udah berjalan 20 tahun teh. Kalau masih 5 tahun masih seumur jagung. Kalau dikatakan anak mah masih anak kecil, masih
6: lengkah halu ya.
7: Nah, lengkah halu belum.
6: Baik. Ini kaitan dengan tips memaksimalkan potensi rezeki di bulan suci Ramadan, bisa diinin Kak. Apa nih? Potensi rezeki di bulan suci Ramadan. Ini kalau kita kalau kita punya potensi atau gimana?
7: Sebenarnya ini betul kayak cerita saya dulu ya sebenarnya. Kalau kita mau memaksimalkan di bulan Ramadan, nah kita harus carinya jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan. Mungkin sebenarnya sekarang telat ya kalau menurut saya ya. Karena kita pun
6: beberapa lagi ya.
7: Karena kita pun yang komoditinya di situ. Contoh kan banyak komoditi di bulan Ramadan ya, kayak baju lebaran, hampers, terus kurma jelas ya. Kalau kurma itu cuma sepekan, sebetulnya jualannya sepekan. Nah, terus banyak-banyak yang lain, apalagi tipikal orang Indonesia ketika di bulan Ramadan itu konsumtif. Nah, tipsnya gimana biar kita memaksimalkan potensi di bulan Ramadan? Ya pertama, kalau kita mau jualan berarti tadi ya, atur waktunya.

0: kecil, kalau kecil dihilangkan, terus kita ada kebahagiaan tersendiri ketika kita berbagi itu gitu ya. Hmm. Berbagi apapun, bukan cuman harta ya, ilmu, iya. tenaga.
1: Gitu. Tapi benar itu mujizat sedekah itu kerasa banget.
0: Oh iya, Masya Allah.
1: Iya,
0: itu
1: iya.
0: yang ngebuat saya ya.
1: Walaupun tidak besar kalau di jumlah betul. Uang gitu ya. Tapi kita dengan rutin.
0: Continue
1: betul.
0: Begitu, sama di dalam bisnis pun juga. Walaupun kita ada hari ini mau ngelakuin ini nih, gak besar, tapi ada perubahan. Kalau kata orang Jepang mungkin 1%. 1% itu harus lebih baik. Iya, di agama kita juga kan hari ini harus lebih baik dibanding hari kemarin. Gitu. Itu yang sebenarnya tips umum ya. Cuman itu saya lakuin gitu.
1: Okay.
0: Saya lakuin di bulan Februari tahun 2020 itu saya mulai. Maret lockdown kalau enggak salah ya. Tanggal 9 Maret kalau enggak salah lockdown, saya masih ingat. Jalan ditutup, tapi di situ Masya Allah ya. Saya awalnya cuman saya enggak tahu nih apa ya, tapi dulu saya pernah ngelakuin broadcast gitu ya. Broadcast dulu zaman BB ya. Sekarang habis itu berubah ke WA, saya coba ikhtiarnya dari situ. Saya minta bantuan juga ke teman-teman yang lain. Nah, di situ enggak punya tim kan? Buat nganter-nganter gimana? Oh, ternyata ojol lagi enggak ada kerjaan. Saya panggilin tuh ojol-ojol yang mangkal.
1: Anterin
0: lah. Kita ini aja, kita tapi kalau nganter ke sana 10.000 kecil lah, enggak apa-apa. Saya set nih. Jadi seolah-olah nganternya dari tempat saya. Tapi padahal mah dari titik ke sini ke titik itu ke titik itu ke titik itu. Jadi jatuhnya dia dapatnya lumayan.
1: Kita ternyata, bantu juga ya akhirnya.
0: Bantu kan di situ. Ternyata kita memudahkan usaha betul. Orang lain, usaha kita dimudahkan.
1: Dimudahkan.
0: Saya itu
1: paralel ya.
0: Paralel. Di itu di tahun itu, di bulan itu ya, Ramadan bulan itu saya gak nyangka ya, saya bisa ngasilin omset yang lumayan gitu ya.
1: Masya Allah.
0: Gak pernah saya
1: itu. Nah itu, jadi karena kita juga usahanya tidak untuk sendiri ya, karena tadi paralel juga. Jadi insya Allah semuanya berkah juga balik lagi ke kita ya Kang ya. Kang, kalau yang lebih enak pas gitu ya, kalau untuk di bulan suci Ramadan ini, kita mending enaknya bisnis ke kuliner atau apa gitu. Anggaplah musiman lah, hanya musiman. Untuk musiman aja.
0: Baik, kalau untuk kuliner, kalau untuk makanan terutama ya, makanan di bulan Ramadan itu.
1: Iya.
0: Di bulan Ramadan kita belajar dari yang raksasa aja lah.
1: Maksudnya gimana?
0: Yang raksasa tuh yang sering muncul iklannya tiap bulan Ramadan gitu. Yang manis-manis gitu. Yang manis-manis. Karena kalau kita ngerubah ngedukasi dari awal ke masyarakat agak susah ya, butuh waktu lama gitu. Kan sebenarnya sunahnya yuk
1: makan yang manis,
0: sama kurma gitu sunahnya. Tapi kan kita udah kenanya sama berbukalah dengan yang manis, manis gitu. Nah makanya jualan yang manis-manis. Satu gitu. Kalau di makanan ya manis banyak lah, nanti bisa teman-teman bisa cari gitu. Apa yang lagi tren lagi ini. Terus yang keduanya yang anget-anget. Orang Indonesia, apalagi orang Sunda, buka puasa bukan sama kurma,
1: gorengan.
0: Sama gorengan.

0: hati.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Semoga senantiasa tentunya amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus saat ini saya yang bertugas Nia Iswara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dari pagi hingga siang hari ini. Dan untuk berikutnya di Pro 4 siang, Anda akan ditemani rekan kami Ano Mugia. Nia undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara Budaya Bandung. Pro 4 Suara Budaya Bandung.

aku Sumedang, dina bus wae aya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kom Dangu dimanapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami di program Empat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61. Kom Dangu di siang hari ini edisi hari Minggu ya, 16 Agustus 2026. Satu hari lagi, hari besok mungkin ya, kita memperingati hari proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan meneruskan perjuangan para pahlawan yang terdahulu. Amin. Kom Dangu, saya Anu Mugia akan menemani Anda di Perempat RRI Bandung hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Setelah tadi di Perempat Pagi, rekannya Iswara menemani Anda. Masih dengan lantunan lagu-lagu pop Sunda Parahyangan akan menemani Anda hingga menjelang pukul 13 nanti dalam sajian acara Bala Kecerakan.
1: Perempat Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 RRI Bandung. Kaum dangu usia memang boleh bertambah ya, tapi semangat cinta tanah air tak pernah pudar. Hal ini terlihat di lingkungan RT 27 RW 7 Desa Sukamulia, Kecamatan Pagadian, Kabupaten Subang. Hari Sabtu kemarin 15 Agustus 2026, sejumlah ibu-ibu yang akrab ini begitu terlihat ya, sangat kompak bergotong royong mengecat gapura masuk kampung dengan tangga bambu kuas dan cat merah putihnya. Kabayang tuh ibu-ibu kaum dangu ieu ngecat bari tataekan kanu taraje. Nah, sepanjang jalan kampung umbul-umbul merah putih sudah berjejer rapi. Suasana RT 27 berubah menjadi lebih meriah. Dari rumah berdinding biru kuning hingga pagar besi semua ikut hias demi menyambut 17 Agustus. Nah, bagaimana dengan halnya di daerah Anda, kaum dangu? Apakah sudah terlihat gebyar merah putihnya? Kalau belum, yuk kita ramaikan ya, setahun sekali dengan mengisi kemerdekaan ini, salah satunya ya bisa dengan menghias ataupun bekerja sama bergotong royong mempercantik kampungnya ya, bukan hanya terlihat sekedar cantik ya, tapi untuk merekatkan silaturahim gotong royong antar warga, jadi bertambah tali kekeluargaannya. Nah, kaum dangu, kami tunggu mungkin Anda yang mau ikut gabung dengan kami di sini, mangga sok boleh disampaikan melalui telepon kami 7218075, bisa juga melalui WA kami. Yuk mangga 0811200150.
1: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
2: Eh, Ma.
3: Gimana, Pa?
2: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
3: Emang kenapa?
2: Kok penuh banget yang jualan?
3: Sabar ya, Pak, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya enggak sih?
2: Iya juga ya. Tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh. Kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
3: Iya, Pak. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pak.
2: Kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
3: Tapi emang sih, Pak, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya enggak sih?
2: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
3: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pak.
2: Oh iya ya?
3: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

0: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet. Akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat. Sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Bro Opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Dimimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga, utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun jajanan keur para wisatawan. Pikeun ngadongdon ka tempat anu disebut Cihonje Waterpark, teu dipenta bayaran atawa haratis. Tapi ukur mayar pikeun parkir wungkul. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kala warta salajengna.

0: Perempat RRI Bandung, Kaum Dangu masih berbicara tentang pernak-pernik ataupun seputar merah putih kemerdekaan. Di Tasikmalaya ini ada sebanyak di 2681 bendera merah putih akan dikibarkan di sepanjang tangga menuju kawah Gunung Galunggung hingga bibir kawah pada tanggal 17 Agustus 2026 besok. Pengibaran bendera ini akan dilakukan oleh ribuan orang dari anggota pecinta alam, TNI, Polri, kalangan pesantren, santren, pelajar hingga unsur lainnya. Kegiatan yang digagas oleh Forum Komunikasi Pecinta Alam Tasikmalaya ini merupakan kegiatan rutin tahunan untuk merayakan Hari Kemerdekaan di Gunung. Dikatakannya bahwa kegiatan ini memang rutin dilakukan setiap tahunnya. Ya, secara teknik 2681 bendera tidak hanya dikibarkan di tangga Galunggung saja, namun akan dikibarkan oleh masing-masing orang di sepanjang tangga kuning dan biru menuju kawah Gunung Galunggung. Dengan jumlah bendera yang dikibarkan, ini masuk dalam pemecahan rekor MURI pengibaran bendera terbanyak di ketinggian. Sedangkan selain pengibaran bendera, kegiatan yang berlangsung sejak 16 Agustus 2026 ini diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari pelaksanaan lomba, pagelaran seni budaya, musik, serta camping bersama.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satupun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet.
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno, pada tanggal 17 Agustus 1945.
2: Kita harus menjadikan kemerdekaan sebagai fondasi untuk menatap masa depan.
1: Kemerdekaan yang sudah kita rasakan sekian tahun lamanya, bagi kita, rakyat Indonesia, perlu selalu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai wujud nasionalisme.
2: Proklamasi kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan kita bagi bangsa ini. Masih banyak yang perlu dilakukan untuk mewujudkan negara Indonesia
3: yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia. Merahku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.
1: Peran pemuda Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diragukan lagi. Sumpah Pemuda adalah sebuah hasil yang sangat brilian pada zaman itu. Di mana pada tahun 1928, rakyat Indonesia masih dalam kekolotan, kesukuan, dan kedaerahan. Bahkan dalam kehidupan beragama sekalipun. Ketika itu para pemuda tampil bersatu dengan dikumandangkannya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Dan dengan deklarasi pada 28 Oktober 1928 tersebut, seluruh tanah dari kota Sabang sampai Merauke bagaikan satu kesatuan. Satu kebangsaan, satu bahasa, dan satu persaudaraan walaupun dipisahkan oleh berbagai selat dan laut, yaitu Indonesia.
2: Sumpah Pemuda berisikan suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ini mengingatkan akan semangat pemuda-pemuda terdahulu yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan menjiwai pengorbanan para generasi muda bangsa dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Peringatan Sumpah Pemuda bagi generasi muda Indonesia dapat menumbuhkan rasa kerja keras, rasa persatuan dan kesatuan, rasa saling peduli, rasa simpati dan empati dalam membangun suatu kebersamaan dan kesatuan bangsa Indonesia. Perjuangan pemuda di masa depan adalah mengikis kesenjangan, kemiskinan, dan kebodohan dengan semangat, bersatu, dan bangkit.
1: Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang menjunjung tinggi persatuan jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Sumpah Pemuda menjadi salah satu peristiwa penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia yang kita kenal sekarang. Lewat momentum yang diinisiasi oleh Persatuan Seluruh Pemuda Tanah Air, inilah kita, Indonesia. Sumpah Pemuda adalah tentang gagasan dan semangat pemuda dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan momentum penting yang mengawali sejarah pergerakan pemuda Indonesia, di mana pemuda bersumpah atas kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Komitmen ini terus dikumandangkan dan dimaknai sebagai suatu panggilan tanggung jawab pemuda Indonesia. Oleh karena itu, pemuda selalu memegang peranan penting dalam setiap peristiwa bersejarah perjalanan bangsa Indonesia, bahkan hingga hari ini. Sebagai suatu gerakan kebangsaan, semangat Sumpah Pemuda haruslah terus terpatri dan bersatu sebagai bangsa Indonesia dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah. Dimaknai oleh setiap putra-putri bangsa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda hendaknya menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengaktualisasikan peranan dalam berkontribusi pada bangsa dan negara.

0: Kekuatan sebuah bangsa terletak di tangan para pemudanya, karena merekalah yang akan menunjukkan wajah kehormatan suatu bangsa dalam segala kontes kehidupan. Jika para pemuda dalam suatu negara mengalami kerusakan moral dan agama, maka sangat disayangkan nasib bangsa itu nantinya. Karena bagaimanapun, pemuda adalah kader bangsa yang harus terbina dengan segala bentuk pendidikan. Baik itu pendidikan kejiwaan, sampai pendidikan politik. Jangan sampai pendidikan yang dirancang dan dilaksanakan oleh negara tidak memperhatikan masa depan para pemudanya. Apalagi hanya mementingkan kepentingan pribadi dan golongan saja. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pemuda merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, maka sebenarnya generasi muda juga menjadi komponen yang penting dan perlu dilibatkan dalam pembangunan bangsa Indonesia, baik secara nasional maupun daerah. Banyak organisasi ataupun komunitas pemuda yang lahir di negeri tercinta ini untuk menyalurkan aspirasi para pemuda dalam berbagai hal yang positif. Mungkin Anda sudah tidak asing lagi mendengar nama Karang Taruna. Karang Taruna adalah salah satu jenis organisasi kepemudaan di Indonesia yang dijadikan wadah untuk mengembangkan kemampuan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab dalam suatu daerah, khususnya di desa yang ia tempati. Anggota Karang Taruna terdiri atas pemuda dan pemudi yang berusia 11 sampai dengan 45 tahun. Pengurus Karang Taruna yang berusia 17 hingga 35 tahun. Karang Taruna memiliki berbagai kegiatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Kegiatan dapat berupa kegiatan keagamaan, hari nasional, atau kegiatan sosial. Banyak daerah yang menyelenggarakan kegiatan di daerah-daerah secara rutin, sehingga para pemuda memiliki kegiatan yang positif. Organisasi pemuda yang ada di dalam masyarakat memiliki peran sosial yang sangat penting untuk suatu daerah. Semakin aktif pemudanya, maka akan semakin hidup daerah tersebut. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh para pemuda. Karang Taruna merupakan salah satu tempat untuk mengembangkan diri dan berbaur di masyarakat. Pemuda melalui Karang Taruna dapat melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk sosial, unsur budaya, pendidikan, keagamaan, atau peringatan Hari Nasional. Seperti halnya Ihwana Perbani, seorang anggota Karang Taruna Permata Biru RW 27 Cileunyi, Jawa Barat, yang tertarik untuk masuk menjadi anggota Karang Taruna di daerahnya. Dan kini telah merasakan manfaatnya setelah terjun langsung dalam organisasi pemuda ini.
1: Karena saya ingin merubah diri saya sendiri yang dulunya pendiam, sekarang jadi berani berbicara, berinteraksi di masyarakat. Manfaat yang saya dapat ketika saya ikut Karang Taruna adalah di mana dulu yang saya tidak tahu tentang seperti kegiatan donor darah, terus hari HIV, pokoknya kegiatan-kegiatan masyarakat yang seperti itu yang menurut saya asing, saya menjadi tahu setelah saya bergabung Karang Taruna.
0: Banyak kegiatan yang dilaksanakan oleh para pemuda dalam sumbangsihnya terhadap masyarakat, terutama yang paling sering kita lihat perannya, yaitu dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia setiap bulan Agustus. Dan ada juga kegiatan-kegiatan lainnya di masyarakat, seperti yang dilaksanakan Karang Taruna Permata Biru.
1: Kegiatan yang pernah saya aplikasikan dari Karang Taruna di masyarakat adalah berkontribusi di Hari HIV AIDS waktu tahun 2019.
0: Organisasi Karang Taruna yang dikelola dengan baik akan dapat memberikan dampak yang besar bagi lingkungannya. Semakin baik Karang Taruna dalam suatu daerah, maka akan semakin banyak perkembangan desa tersebut. Masyarakat akan merasa senang dengan segala kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna. Dukungan dari masyarakat juga menjadi faktor terpenting dalam menjalankan organisasi ini. Bahkan melalui Karang Taruna, kita juga dapat belajar banyak hal agar semua dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita inginkan. Semakin baik organisasi, maka akan ada reorganisasi yang jelas dan tujuan yang jelas. Banyak jenis Karang Taruna yang ada di lingkungan kita. Hal tersebut memiliki banyak kegiatan yang bersifat positif untuk kemajuan daerah. Pergerakan di bidang kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting agar menjadi masyarakat yang mandiri.

0: keberhasilan dalam kehidupan hanya bisa didapatkan ketika seseorang mau berjuang dengan keras. Kesulitan itu pasti ada. Namun dengan kesulitanlah kita akan menemukan jalan keluar. Jalan tak selamanya mulus. Kerikil kehidupan pasti akan dihadapi. Agar kita dapat lebih bijak lagi menemukan mutiara kehidupan yang kelak akan kita raih. Bekerjalah 2 atau 3 kali lebih banyak dari orang lain, karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Chairul Tanjung.
1: PON Papua 2021 adalah ajang olahraga nasional utama Pekan Olahraga Nasional yang diselenggarakan di Papua pada 2 Oktober hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Nmb menjadi lokasi utama penyelenggaraan edisi ini, baik upacara pembukaan maupun penutupan. Ajang ini semula akan diadakan pada tahun 2020, tetapi ditunda ke tahun 2021 sehubungan dengan pandemi COVID-19. PON 20 kali ini menjadi yang pertama kalinya diselenggarakan di Papua sepanjang sejarah. Provinsi Jawa Barat mengirimkan kontingen sebanyak 1.239 orang ke PON 20 Papua. Terdiri atas 770 atlet, 390 manajer dan official, serta 75 orang pendukung. Atlet dari kontingen Jawa Barat siap bertarung di 30 cabang olahraga di PON 20 Papua pada 2 hingga 15 Oktober 2021. Atlet putra-putri terbaik Jawa Barat diterjunkan dalam ajang olahraga ini untuk dapat mengharumkan nama Jawa Barat dengan prestasinya. Kerja keras putra-putri Jawa Barat tidak sia-sia. Dengan segala perjuangan dari proses pelatihan yang keras membuahkan hasil, sehingga Jawa Barat menjadi peringkat teratas dalam perolehan medali di PON 20 Papua. Salah satu putri Jawa Barat yang telah mengharumkan tanah Pasundan dan mempersembahkan medali emas untuk Jawa Barat adalah Karisma Tantri Herlina. 1 bulan sebelum bertarung, latihan keras sempat membuat daun telinga Karisma bengkak dan terasa sakit. Namun semua pengorbanannya tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang manis. Saat proses dari mulai latihan sampai pertandingan, semuanya memerlukan pengorbanan, di antaranya yaitu selama latihan menghadapi PON 20, Karisma jarang pulang ke rumahnya yang ada di Cipendei. Namun berkat perjuangan dan kerja kerasnya, meski banyak sekali rintangan, akhirnya Karisma Tantri Herlina berhasil meraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional atau PON 20 Papua dalam cabang olahraga gulat di kelas 62 kg. Karisma merasa bangga dengan pencapaian medali emas yang ia peroleh yang dipersembahkan untuk Jawa Barat.
2: Ya, gimana Karisma perasaannya mendapatkan meraih medali emas di PON 20 ini?
3: Alhamdulillah, senang sekali akhirnya latihan saya nggak sia-sia. Bertahun-tahun saya latihan walaupun ya capek, tapi alhamdulillah kebayar oleh medali emas. Ya.
2: Tadi kesulitan apa? Dari provinsi mana yang menurut Karisma sulit untuk ditaklukkan?
3: Menurut saya yang berat dari Jatim.
2: Iya.
3: Tapi alhamdulillah saya bisa mengalahkan dan meraih medali emas.
2: Ini untuk PON tahun depan Karisma masih bisa untuk memperkuat Jawa Barat atau
3: siap? Saya siap meraih medali emas kembali, mohon doa.

Tidak cukup sampai di sini, Karisma masih mempunyai impian untuk kedepannya. Ia ingin ikut berlaga di SEA Games untuk mengharumkan nama Indonesia. Sebelum terjun menjadi pegulat, Karisma terlebih dahulu menggeluti senam lantai dan pertama kali mengikuti pertandingan gulat pada tahun 2008 dalam Gubernur Cup dan lolos menjadi juara pertama. Keberhasilan Karisma tidak bisa lepas dari dukungan keluarga dan orang-orang sekitar yang menyayanginya dan memberikan support serta doa. Hal ini dijadikan motivasi untuk terus berjuang dalam mencapai tujuannya. Kata siapa, anak muda zaman sekarang sukanya hanya hura-hura? Ternyata dengan prestasi yang ditorehkan dalam ajang PON 20 di Papua ini, bisa membantah pernyataan tersebut. Putra-putri Jawa Barat dengan segala perjuangannya dapat memberikan yang terbaik untuk Jawa Barat tercinta. Tidak salah kalau Bung Karno pernah berkata, "Hai bangsaku, berilah kepadaku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia." Karena pemudalah yang menjadi kunci keberhasilan yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa.

Desember, bukit di selatan Bandung, hutan Soreang, gua batu yang dijadikan studio terakhir 1945. Bandung terbakar, pasukan Sekutu dan Nika mengepung dari segala arah. Pemancar diburu, penyiar diculik, kabel-kabel diseret ke jalan. Namun, di suatu tempat jauh di selatan kota, di balik rimbun hutan Soreang, gelombang terakhir sedang disiapkan. Bukan untuk mundur, tapi untuk bersumpah.

0: paket siaran terakhir kita.
1: Pak, Pak Darya, apakah mereka akan dengar?
2: Tidak, Skoresi. Kalau petir tak menghantam pemancar, seluruh Jawa bagian barat pasti akan mendengarnya.
3: Sebagai komandan TKR, saya meminta kalian untuk menyiarkan sumpah dari rakyat Bandung. Kita mungkin kalah dalam senjata, tapi jangan pernah kalah dalam suara.
4: Kabel siap, Kang. Aki juga penuh. Kami akan jaga di mulut gua. Dan apapun yang terjadi, Teteh dan semuanya harus tetap siaran.
1: Terima kasih ya, untuk kalian semua.
0: Mari kita hidupkan gelombang terakhir ini.

0: Bandung, dari selatan kota, dari gua yang tersembunyi, dari suara yang tidak pernah tunduk.
1: Untuk seluruh Indonesia, jika suara ini terputus, ingatlah kami telah bersuara demi Republik sampai hembusan terakhir.
2: Bandung Selatan di waktu malam.
0: Kami adalah Radio Republik Indonesia. Kami tidak menyerah. Kami tidak padam. Kami adalah suara.
3: Pemancarnya terbakar. Ya Allah, cabut kabelnya, cabut cepat. Itu pemancarnya terbakar. Ya Allah, ya Allah, cabut kabelnya, itu kabelnya.
4: Nadaria, apa suara kita sudah sampai?
3: Cabut kabelnya.
0: Oke sih, suara kita akan hidup selamanya karena rakyat telah menjadi gelombangnya.

itulah suara terakhir RRI Bandung tahun 1945. Dari gua, dari nyala api, dari keyakinan yang tidak bisa ditembak. Dan suara itu tidak pernah hilang. Ia hidup di radio-radio kecil, di hati rakyat, di catatan sejarah. Gelombang terakhir dari selatan adalah janji yang tidak bisa dipadamkan.

dari puing dan suara yang terputus. RRI Bandung bangkit kembali. Siapa yang membangunnya? Bagaimana semangat itu diwariskan ke generasi baru? Nantikan episode terakhir, Kelahiran Kembali.

0: Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fadjar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi.

Jakarta Pro Opat. Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tiata, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajug-jug ka wewengkon stasiun. Warta pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A anu pernah

di Kebon Baru, Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero, Daerah Operasi Tilu Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kaum dangdut manapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya di Pro 4 RRI Bandung melalui AM 540 kHz. Anda juga bisa mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital atau melalui audio streaming rri.co.id. Edisi hari ini kaum dangdut, hari Minggu 16 Agustus 2026 ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti. Telah dibuka oleh dua lagu dari suaranya Ayu Ting Ting dengan Kekasihku dan Bukan Cinta Biasa dari suaranya Vita Alfia. Komdangu edisi hari ini edisi spesial. Kenapa? Ya, karena esok hari kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, komdangu, semua bangsa Indonesia bergembira menyambut hari kemerdekaan ini. Dan banyak berbagai cara dalam perayaan menyambut ataupun memperingati mengisi hari kemerdekaan 17 Agustus. Malah banyak juga yang diusung dari sebelumnya dan sesudahnya. Orang ngobrolkan etawe tentang orang sekelumit tentang perayaan kemerdekaan, ya, pernak-pernik tentang kemerdekaan. Seperti tadi telah informasi yang datangnya dari Kota Subang, ibu-ibu nate menghias gapura yang pas mau masuk itu ya dengan mengecat, katanya sampai naik tangga ibu-ibunya gitu loh, kumaha lamun ti gubrag gimana kalau jatuh. Ya mungkin ada juga ya, banyak juga di antaranya di daerah Anda mungkin yang unik-unik bagaimana cara menghias tempat di lingkungannya ataupun perayaan-perayaan dalam mengisi kemerdekaan ini. Ada lomba-lomba apa saja yang diadakan ataupun aksesoris-aksesoris unik apa yang telah dipersiapkan untuk pelaksanaan karnaval. Yuk, mangga, kami tunggu partisipasi Anda yang mau ikut gabung di Pro Dangdut sore hari ini di Pro 4 RRI Bandung. Bisa disampaikan melalui teleponnya mangga 7218075, bisa juga melalui WA kami di 0811200150. Yuk, mangga, kaum dangu diantos. Mau minta lagu aja teh anu mangga. Bade silaturahim wae teh anu mangga. Ya. Yeah. Sudah ada yang berdiri, kita terima. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Damang, Bah.
1: Alhamdulillah, Neng Ano.
0: Alhamdulillah.
1: Abah nge sehat walafiat. Mobilnya Neng Ano nge sing sehatnya.
0: Amin.
1: Ya, malam rebo orang ramaikan di sini ranya.
0: Insya Allah nyabahnya. Mudah-mudahan orang diparangkan segera rupina.
1: Orang ngadugikan di Agustusan.
0: Laras.
1: Hari di Abah sama ibu ranate yang suka paremnaken.
0: Oh gitu?
1: Jantan Abah teh ke panggung teh yang kita ke paremnaken.
0: Mohon. Tapi biasanya malam puncak merenya bahnya?
1: Mohon malam di Abah sama di RW Abah sok. Malam terakhir.
0: Aha.
1: Hiburan nantinya adalah ayah.
0: Sok ayah naon wae teh, Bah?
1: Biasa we, ayah gerak jalan. Terus gerak jalan dihibur ku organ, Neng. Hari Abah mah, hari Abah mah senina ngalangkungan sisi niran, Neng.
0: Oh gitu. Ayah Abah lomba-lomba nasok ngiringan, Bah?
1: Ah, bujang-bujang, Neng. Lempang lagi gitu.
0: Ngiringan nonton, hari Abah. Tapi,
1: kamari mama Agustus kamari Abah teh masih kene ngalengser, Neng.
0: Ulu.
1: Ngalengser Abah teh ngawan gerak jalan teh.
0: Mohon mohon.
1: Ayeuna mah teu biasa jadi nama panjenengan.
0: Nonton we nyabahnya.
1: Ah, nonton we nya.
0: Heeh, heeh.
1: Tapi nama da atos keur ngora ge kita. Abah teh SMA Pate tahun 80 dina Agustusan digeleng ku truk teh, Neng.
0: Mohon mohon.
1: Tahun 80 Agustusan digeleng digeleng ku truk engke sok keur ngora mah yang kepuji banyak. Ah kita nanya.
0: Mohon
1: laguna pamit biasa bade mulut eta, Neng.
0: Naon?
1: Bunga dahlia.
0: Bunga dahlia mah enggak kang usaha bungana kembangna.
1: Ah, nepangannya maka itu kau orang itu orang Pangandaran. Neng Eci janya.
0: Teh Eci.
1: Teh Eci, Neng Carmila, Ratu Engang, Atu Wargi Abad di Sumatera Selatan, Bapak Irham. Pun incu di Lampung Bang Edonya.
0: Ya.
1: Bang Merona tuwargi Abah di Cidaun dah. Bapak Haji eta Sutaryatnya. Sadayana wenengnya. Kutaminan neng sing sehat walafiat.
0: Amin, Abah oge. Okay.
1: Diseurkeun dijina ku lawarga saroleh solehanya nengnya.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Ah, kitu ya atuh nuhun neng. Nah. Mangga dikantu neng.
0: Mangga ba, wilujeng ba.
1: Ieu Abah nuju ngaleut kopi neng.
0: Asik.
1: Kopi itu Bali. Sering hui cilembu
0: anu nya. Aduh, nikmat pisan atuh.
1: Hatur nuhun neng.
0: Sami-sami ba.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasepuhan di sadu soreang. Hoyong lagu Bunga Dahlia siap. Mangga untuk yang lainnya kami tunggu di belakang Abah Janggot di 7218075 ataupun di 0811200150. Mangga ya. Kalau misalnya di daerah Abah daerah Soreang itu malam puncaknya katanya sudah di malam-malam terakhir bulan Agustus. Bagaimana halnya dengan Anda? Apakah pas tanggal 17 na atau lintas teh anu udah sampai bulan September baru ininya tenanawan ya ya sok mangga ikut gabung dengan kami di sini di Prodangdut. Dangdut adalah kita berbicara tentang pernak-pernik di dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak juga yang kreatif memanfaatkan barang-barang sampah, barang-barang bekas. Ini ada yang membuat apa sih namanya teh pernak-pernik nanti tinu botol, tinu gelas, gelas plastik dicet warnanya teh merah putih terus digantungkan, dijajarkan dari dijajarkan panjang terus dengan aksesoris yang lain mah bagus weh, meskipun itu bahannya dari bahan bekas, bahan sampah yang tidak terpakai, tapi dengan kreativitas yang tinggi, dengan semangat dan gotong royong, oh alhamdulillah jadi endah. Ya, setelah ada yang datang melalui tulisan kita bacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten teh anu, wilujeng sonten. Aki-aki leutik Cidaun silaturahmina kasadayana wae. Anu teras manco di peropat di mana wae ayana. Mugi teras daramang. Amin. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sutaryat di Cimaragang Cidaun. Hatur nuhun. Tewoleh satya satuhu di Prodangdut. Sehat terus ya, bah. Dan salam untuk semua keluarga di Cianjur. Yuk, kami tunggu kembali untuk Anda yang mau ikut gabung dalam Prodangdut sore hari ini masih terbuka. Iya naon iya. Oh, masih keneti Bapak. Oh, ngintun foto cina. Ya aduh, ya jika nama putu naknya, ampun. Ia teh nuju naon cina. Oh, ngintun lomba. Alhamdulillah ngiring bingah untuk Bapak Sutaryat ya. Dengan mungkin ini apa ya kegiatan di lingkungannya ataupun mungkin dalam menyambut kemerdekaan ini bah ini seerki ngintun alhamdulillah hatur nuhun pisan ya. Mangga untuk yang lainnya kami persilakan apabila Anda mau ikut gabung boleh ya. Oke, 7218075 dan WhatsApp kami di 0811200150. Aduh, si Bapak cenah ieu nuju ngiring duka nyanyi ya teh, duka ngiring kosidahan ya teh alhamdulillah tampil. Bapak Sutaryat mangga wilujeng. Yuk, selain pernak-pernik botol bekas mungkin banyak juga yang bisa dimanfaatkan dalam menyambut atau mengisi hari kemerdekaan ini. Mau enggak sok disampaikan sambil menanti Anda yang mau ikut gabung di Prodangdut sore hari ini sambil kita putarkan dulu ya lagu tadi yang diminta oleh Abah Janggot ada Bunga Dahlia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Iya, tadi lagu yang diminta oleh Abah atasnya Buang Dahlia. Ada juga Menunggu Kamu dari Uci Sucita dan Aku Takut dari Alifia. Ya, kami bukalah kembali line teleponnya 7218075 ataupun melalui WA kami di 0811-2001-540. Ya, kaum dangu masih berbicara tentang pernak-pernik kemerdekaan. Kaum dangu, kami informasikan bahwa lagu itu namanya lagu nate dangdut klasik nate. Ada Lautan Madu dari Cynthia Sari, ada Pesan Perpisahan dari Mansur Esok, bade milih mana? Hilap tadinya, apunten henteu didugikeun. Lautan Madu, aduh kayaknya enak ya. Kalau Lautan Madu, kalau Pesan Perpisahan sedih. Yuk, enggak, berbicara tentang pernak-pernik kemerdekaan. Ada juga ya hiasan yang biasa dipergunakan dalam menghias di masa-masa apa? Pokoknya mah bulan Agustusnya. Selain bendera terus buku bendera mah ya. Tadi balon sudah ini apa? Gelas atos udah. Ada juga yang pakai warna balon. Balon. Tapi balon numpah kapanasan nanti sok ieu nya. Sok ngalitan atau napi bitu. Lama-lama jadi kecil. Balonna teh warnana teh merah putih ya. Ini biasanya khusus biasa dipergunakan di hari-hari besar kemerdekaan RI. Kalau hari-hari biasa aya nanging dicampur di warna-warna nusanes. Ada lagi yang lucu-lucu ada apa? Lampion. Nah, lampion tinunaon weh ya. Pokoknya mah rapia. Rapia, tali rapia juga dibuat dibuat apa namanya, hiasan-hiasan, pokoknya meriah pisan, dirawis-rawis gitu. Komenau ya, ya masuk orang tampil lah, sarang sadimana. Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah, wa syukurillah. Teh Eci, sawalerna, kumaha, sehat.
1: Alhamdulillah sehat-sehat teh.
0: Alhamdulillah. Bagaimana nih persiapannya? Apakah sudah sampai di mana untuk apa? Agustusan ya. Atos tingawitan?
1: Ya. Udah kemarin udah persiapan bikin lampion dari botol-botol aqua galon yang besar gitu teh. Terus macam-macam ada air itu tuh yang warna-warni di plastik-plastikin dijajar-jajarin gitu di jalan. Gitu.
0: Teteh ngiringan lomba naon teh?
1: Di sini sih lombanya pakan kerupuk, joget, kroke, paling gitu teh.
0: Teteh ngiringan naon?
1: Ih semuanya diikut.
0: Oh, is gaya. Hebat. Iya. Ini dapat hadiahnya apa sah?
1: Hadiahnya ada amplop sih nggak terlalu ini ya. Pas maksudnya simbol-simbolnya ada ibu-ibu mah suka dikasih apapun apa namanya kemarin tuh ada gelas, ada rinso, pokoknya kebutuhan-kebutuhan ibu rumah tangga aja teh. Ini suka aja seseruan-seruan aja sih. Tapi mau lagunya?
0: Hoyong naon?
1: Andai tak berpisah.
0: Kumaha teh?
1: Andai tak terpisah.
0: Dari?
1: Andai tak berpisah ya. Dari siapa ya? Lupa lagi. Lupa lagi. Pokoknya dangdut dari siapa ya? Lupa lagi ya. Adela kalau nggak salah.
0: Kayak orang cobaannya andai.
1: Andai tak berpisah. Iya. Kirim salamnya teh.
0: So.
1: Iya buat teteh duluan.
0: Makasih.
1: Terus buat Bang Edo, Bang Ari. Tentu Enggang kemana? Enggak masuk-masuk ya teh?
0: Oh. Mudah-mudahan sehatnya.
1: Iya amin. Teh Carmilla juga, Bapak Ilham. Terus Teh Nais, Teh Unik, Abah Janggot. Pokoknya kasadayana we teh, sehat-sehat selalu. Biasanya buat tetehku aja, Wilujeng mencen tugas.
0: Hatur nuhun Teh Eci, sehat-sehat.
1: Iya, gitu aja ya Teh.
0: Mangga.
1: Oke, Teteh hatur nuwun, terima kasih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Eci. Ya, di Pangandaran hatur nuhun. Kami tunggu kembali untuk Anda yang mau ikut gabung, sok. Masih ada waktu. Sambil kotret-kotret mencari andaikan berpisahnya. Lupa barusan Teteh milih naon. Bade naon ta ieu? Dangdut klasik. Nah, kalau Mansur aja ya, pesan perpisahan aja ya, karena dari tadi dengarnya suara laki perempuan aja, lakinya belum. Ya, sebentar untuk Anda sampaikan dulu pesan perpisahan.
2: Dan

0: 4.
1: Situ Biru Cilembang pernah na aya di Desa Hariang, Kecamatan Buah Dua Sumedang, anu dikokolakeun secara swadaya ku masyarakat setempat. Eta situ katelah tempatna anu asri tur hawana tiis, jerona nepi ka 3 meter. Para wisatawan teu meunang ngojay di eta situ, alatan eta situ jadi sumber cai pikeun warga sabudeureunana. Tapi sok sanajan kitu di eta tempat disadiaan tempat khusus pikeun wisatawan anu hayang ngojay. Salian ti eta, aya oge balung pikeun terapi. Nu kadongdon ka eta tempat disarankeun datang dina waktu beurang tur dina kayaan.

langit lenglang. Sangkan kaendahan situ biru Cilembang bisa nitenan cai situ anu biru. Warta pamungkas. Situ Cileuncap Pangalengan salah sahiji wisata alam di Bandung nu kasang tukangna pagudungan salah sahijina Gunung Papandayan. Situ Cileuncap mibanda lega nepi ka 14.000 hektar. Ayana di 1.550 meter tina beungeut cai. Salah sahiji kaendahan eta Situ Cileuncap baris katutup ku pepedut dina wanci carangcang tihang. Kegiatan anu bisa dilakukan di Situ Cileuncap diantarana naik parahu ngurilingan situ, papali dan di walungan palayangan, kemah oge bisa langsung ngalabuah stroberi di kebona. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web rukanda tepang di dina kalawarta salajengna.

0: Neng, gelis. Tos tuang teu acan bager.
1: Hah? Maksudnya apa, Bu?
0: Aduh, anak ibu. Anak King, itu teh artinya teh sudah makan apa belum?
1: Oh, dikirain nama makanan baru.
0: Ya ampun. Masa cenah anak orang Sunda mending enggak ngerti kalau ditanya tos tuang teu acan.
1: Ya, soalnya kan ibu juga kalau di rumah seringnya pakai bahasa Indonesia.
0: Eh, nya oke nya. Berarti ibunya juga ikut salah ya.
1: Kalau gitu gimana mulai dari sekarang kita belajar sama-sama, Bu. Tapi pelan-pelan dulu ya, Bu ya. Jangan langsung dikasih soal ujian.
0: Siap, gelis. Pokoknya mah mulai dari yang gampang-gampang dulu saja. Misalnya, Neng, punten, hatur nuhun, mangga, sama wirjeng enjing. Itu aja dulu.
1: Nah, kalau itu aku tahu. Berarti aku masih ada harapan dong jadi anak Sunda sejati.
0: Tentu saja tuh, gelis. Kan bahasa daerah itu warisan dari leluhur. Kalau kita tidak memakainya, lama-lama bisa hilang.
1: Oh gitu ya, Bu. Pokoknya mulai dari hari ini aku janji setiap hari di rumah bakalan belajar dan pakai bahasa Sunda terus.
0: Nah, begitu dong. Baru itu anak ibu orang Sunda sejati. Belajar bahasa daerah itu bukan bikin malu, tapi justru bikin bangga. Bangga berbahasa daerah. Lestarikan budayanya, wariskan cintanya.
2: Sampurasun RRI Bandung, saya Herawati, Kepala Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Bahasa menunjukkan bangsa. Di usia yang ke-81 tahun ini, mari bersama-sama mewujudkan visi Indonesia berdaulat, adil, dan makmur melalui penguatan literasi dan pelestarian nilai-nilai budaya Nusantara. Kedaulatan bahasa Indonesia adalah cermin kedaulatan bangsa. Dengan kolaborasi, kita makin kuat dan makin maju serta berdaulat. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk Jawa Barat yang lebih maju dan berbudaya. Saya ingin berpantun, buah merah, buah paprika, dimasaknya sesuai selera. 81 tahun Indonesia Merdeka, RRI Bandung tetap mengudara.

0: Pukul 16:14 menit masih ditemani kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Bandung. Komdangu, kami mengundang lagi Anda yang mau ikut gabung. Hayu 72 1 8075 0811 2001 540 masih menanti terkait tentang pernak-pernik kemerdekaan. Komdangu, lagu klasiknya naon teh ya, orang tingali aya lagu Sasaran Emosi. Aduh, dari suaranya Rita Sugiarto dan Titip Cintaku dari Ona Sutra. Sok bade milih mana? Bisa silahkan sampaikan melalui nomor kami. Yuk, sambil menanti kita sampaikan ada informasi nih ya. Pemerintah Kota Bandung akan kembali membuka alun-alun Kota Bandung untuk masyarakat pada tanggal 17 Agustus 2026, besok ya. Bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan bahwa pembukaan kembali alun-alun Bandung akan dimeriahkan dengan pesta rakyat setelah rangkaian upacara peringatan HUT kemerdekaan RI. Pesta rakyat tersebut dijadwalkan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat dan terbuka bagi masyarakat umum. Berbagai kegiatan seperti perlombaan dan pertunjukan akan digelar untuk memeriahkan suasana perayaan kemerdekaan. Farhan mengajak seluruh warga Bandung untuk ikut meramaikan pesta rakyat tersebut. Menurutnya kegiatan tersebut bukan sekedar ajang kompetisi, melainkan juga sebagai momentum bagi masyarakat untuk berkumpul dan menikmati suasana kemerdekaan bersama. Nah, warga juga diminta untuk menjaga kebersihan ya di tengah kemeriahan pesta rakyat, biasanya mau sok runtah di mana-mana. Nah, Farhan mengingatkan agar masyarakat tetap menjaga ketertiban dan kebersihan selama berada di kawasan alun-alun. Hal tersebut penting karena kawasan alun-alun baru selesai ditata. Masyarakat diminta untuk ikut menjaga serta merawat berbagai fasilitas publik yang tersedia. Dan Farhan ini mempersilahkan sih kepada warga datang bisa bersama keluarga ataupun teman untuk menikmati suasana, bisa botram kau menanggu ianya. Namun ia meminta seluruh pengunjung tetap mematuhi aturan yang berlaku agar kawasan alun-alun tetap tertib dan nyaman. Keberhasilan pembukaan alun-alun pembukaan kembali alun-alun Bandung tidak hanya diukur dari tingginya antusiasme masyarakat yang hadir, tetapi juga dari kesadaran warga dalam menjaga fasilitas publik. Oleh karena itu, beliau mengingatkan masyarakat untuk menerapkan prinsip sederhana selama mengikuti pesta rakyat, yakni datang dengan tertib dan menjaga kebersihan hingga meninggalkan lokasi. Seperti itu ya. Sok omongan ke alun-alun enjing ya.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Eh, Ma.
2: Gimana, Pa?
1: Kita ini berjalan di trotoar atau pasar sih?
2: Emang kenapa?
1: Kok penuh banget yang jualan?
2: Sabar ya, Pa, sabar. Kayaknya kita salah kostum deh. Harusnya bawa keranjang belanja, bukan stroller, ya nggak sih?
1: Iya juga ya, tapi serius deh. Trotoar kan buat pejalan kaki, Ma. Bukan buat pedagang. Bahaya loh, kita aja jadi mepet ke jalan raya nih.
2: Iya, Pa. Apalagi ibu-ibu yang bawa anak kecil. Kemudian ada orang tua, penyandang disabilitas, itu makin susah aksesnya. Bisa-bisa kepleset, ketabrak, atau malah nyasar ke tukang cilok, Pa.
1: Wah, kalau nyasar ke tukang cilok sih, masih mending, Ma. Asal jangan nyasar ke jalan tol.
2: Tapi emang sih, Pa, sepertinya harus ada solusi. Pemerintah perlu menyediakan tempat jualan yang layak. Kemudian pedagang juga harus paham batasannya. Kita semua kan butuh jalan yang aman, ya nggak sih?
1: Setuju, Ma. Trotoar itu buat yang berjalan, bukan yang berjualan.
2: Wah, itu bisa jadi slogan loh, Pa.
1: Oh iya ya?
2: Trotoar, tempat berjalan, bukan berjualan.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta laskar-laskar pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Komdangu, cukuplah cinta dari suaranya Adiba. Tidak terasa menghantarkan kita pada pukul 16:42. Komdangu, kebersamaan kita pada Prodangu sore hari ini sebentar lagi. Namun kami berikan kesempatan sok mangga satu penelpon lagi yang terakhir mungkin ya. Bisa Anda sampaikan sok 7218075 atau 0811200154. Noah, ya, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, mangga.
1: Eta neng, ini tenju pertandingan di unggah daerah ge. Janten terlalu beten, tenju pertandingan di tengah bagai itu pertandingan di jalan teramai.
0: Muhun pasti dan tenju rariwehnya.
1: Muhun, tinggal murang kali pentas naon itu iya itu iya. Aduh, gimana mana kita terlalu beteh. Ada penginten menuju iya menuju ngarilah-rilah 17 Agustus.
0: Rupi nama gitu. Da abdi oge di rorompoknya memang menuju rariwe itu menuju perlombaan. Nanging abdi kedah mancen atau nah, jantan itu ngiringan.
1: Itu di abah itu menuju iya tadi pun incu. Nah cinta ini gak gelis. Kapan pada jantan itu senak karang taruna. Alhamdulillah, alhamdulillah tiap daerah nengnya.
0: Mohon.
1: Di tiap daerah jam panah pas saya ah. Mugi we atuh anu mingtina sing aramananya.
0: Amin.
1: Itu yang mata wisman coneng.
0: Mangga atuh nuhun abah.
1: Oh, atuh nuhun nengnya.
0: Badi nyungkeun deui lagu.
1: Atuh aya di pasian mangga.
0: Ayo
1: naming mana mah
0: bebene iya.
1: Atuhnya
0: mangga sami-sami.
1: Boleh didoakeun neng sing sehat walafiat panjang usahana deuritina kula warga saroreh solehahnya.
0: Amin.
1: Ditebihkeun tinu musibah atuh nuhun neng.
0: Sami-sami bah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Abah Janggut ya. Mungkin terakhir ya. Ya, oke okay, di oh iya ayo oke okay, cenah nelpon ge heula atuh mun kadua terakhir nembet ieu we. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam. Dangdut adalah kita. Wilujeng sonten.
0: Wilujeng sonten ka mana wae nembe dongkap, nembe sumping.
2: Mohon gening terang ah, nembe dongkap ya teh ka saung.
0: Oh, atus ngiringan eta panginten? Tos ngiring, tos nonton.
2: Nonton teh ah di demo separat jalan we, lomba teh seueur gitu teh nya. Oh. Di payunan bumi ge teh nuju aya lomba teh.
0: Lomba naon
2: tah? Lomba jang enjing 17-an pinjang final menangkan nama ya, penyisihan menangkan nama hanya bermacam-macam lomba teh ya lomba kelereng terus nyondong oge lomba balap karung baru dak arali teh
0: Lo stopnya eta ningali anu tigubrag murang kali karunya
2: kusruk nya
0: perjuangan atuh teh
2: ohon
0: Pak Ilham laguna hoyong naon?
2: Nela karisma we kau seorang diri.
0: Kau seorang diri?
2: Mohon. Nela karisma.
0: Nela karisma orang pilariannya. Oh. Kanggo saha?
2: Kanggonan panganama Kang Abah Janggut. Mugi-mugi sing diparingan kesehatannya. Oh, teras Kang Eci di Pangandaran, Bang Edo di Lampung. Pokok nama Kangge Teh Ratu Engang, Kangge Teh Carmila, sadayana dikumkeun teh Teh Anu Wilujeng Sonten, mudah-mudahan Teh Anu selalu sehat.
0: Amin.
2: Oh, sekitu Teh Wilujeng Sonten. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaya Pak Ilham sakedap tak ingin sendirinya.
2: Mohon teh.
0: Siap siap. Hoyong disarangan kusaha tuh.
2: Kumaha teh?
0: Hoyong disarangan kusaha cen.
2: Di sarengan
0: kupro kupendengar Pro Dangdutnya mangga wilujeng santun salam sehat wae Pak Ilhamnya
2: sami sami
0: atur
2: nuhun teh anu
0: assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh atur nuhun kamu Pak Ilham yuk teh Panginten, penelpon terakhir Cios saya namanya. Terima kasih untuk Anda yang selalu setia di Pro Dangdut, yang mungkin lagi pada sibuk, yang bisa telepon sekarang enggak tenang naon. Tadi leres saudara abahnya mungkin lagi sibuk tano, iya karena mungkin sekarang ini musim-musimnya perlombaan-perlombaan menuju 100.000 sing sarehat sadayana. Terima kasih, saya Anu Mugia undur pamit dalam Pro Dangdut di Perempat RRI Bandung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

opat. Walungan Cikapundung mangrupa walungan pangpanjangna nu meulah Kota Bandung. Anu panjangna nepi ka 28 km jeung muara aya di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna disabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilenggrang, Kabupaten Bandung, anu ngalir ka kulon. Di Desa Wewengkon Lembang atawa di Curug Omas, Walungan Cikapundung tepung jeung Walungan Cigulung nu huluna di Gunung Tangkuban Parahu. Cikapundung jadi drainasena Kota Bandung jeung objek wisata. Sajumlah objek wisata sapanjang aliran eta walungan seperti Curug Omas, Curug Dago, Kebun Raya, Kebun Binatang, Taman jeung anu sejena. Warta Pamungkas. Timimiti rame di media sosial, Walungan Cihonje jadi tempat tujuan wisata pikeun masyarakat di Kota Sumedang. Walungan Cihonje anu aya di Dusun Sembir, Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, ngaliwatan nepi ka Desa Citengah, jadi alternatif wisata anyar pikeun kulawarga utamana nu hayang ngojay eta walungan. Disaprak jadi tempat wisata, masyarakat anu aya di sabureun eta tempat loba anu muka warung pikeun

0: Sekolah Maung merupakan program transformasi sekolah negeri favorit yang menjadi pusat pembelajaran khusus untuk siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang melibatkan 41 sekolah percontohan, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri yang tersebar di berbagai daerah di Jawa Barat. Istilah Maung merupakan akronim atau singkatan dari Manusia Unggul. Pemilihan kata ini memiliki makna yang dalam bagi warga Jawa Barat. Maung yang berarti harimau melambangkan harapan agar generasi muda saat ini menjadi manusia unggul yang memiliki keberanian, daya juang serta kepribadian yang kuat.
1: Hei, jangan buang sampah sembarangan. Malah lari. Hei, berhenti. Mau lari kemana kamu?
2: Ampun, Pak, ampun.
1: Tidak ada ampun bagi orang yang sudah menyebabkan banjir. Masa kamu tidak tahu kalau buang sampah ke sungai itu bisa menyebabkan aliran sungai jadi mampet, akibatnya jadi banjir.
2: Sumpah, yang saya buang kan hanya sedikit.
1: Hanya sedikit itu satu hari. Kalau setiap hari, coba kamu lihat, sungai jadi kotor, aliran airnya jadi tidak lancar. Kalau sudah begini, apa akibatnya?
3: Tidak membuang sampah ke sungai berarti Anda warga yang baik.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sahendra Asmo, Direktur Utama LPP Radio Republik Indonesia, mengucapkan Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Angkasawan Kasawati RRI yang saya cintai, 80 tahun perjalanan radio di Indonesia adalah sejarah panjang pengabdian untuk bangsa. Radio, khususnya RRI, bukan hanya sebagai media informasi dan hiburan, melainkan juga sebagai pemersatu bangsa sejak era perjuangan hingga hari ini. Dengan mengusung tema memperkuat peran RRI, mendukung tujuan negara, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju, kita menegaskan kembali komitmen RRI untuk selalu hadir di tengah masyarakat, menjaga persatuan nasional, meneguhkan kedaulatan, serta turut mendukung tercapainya kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. RRI akan terus berperan sebagai wahana informasi publik dan media perekat kebangsaan sejalan dengan cita-cita Indonesia Emas 2045 melalui siaran informasi, edukasi, hiburan, dan literasi digital yang sehat. RRI berkomitmen untuk menyukseskan program pembangunan nasional, menjaga ruang dialog yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Radio ke-80 ini sebagai semangat baru untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, memperkuat transformasi digital, serta menjaga kepercayaan publik agar RRI senantiasa relevan dan bermanfaat bagi bangsa. Dirgahayu ke-80 Radio Republik Indonesia. Bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Fakta Kemerdekaan.
1: Tahukah Anda mengapa kemerdekaan Republik Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945? Menurut Soekarno, angka 17 merupakan sebuah angka yang dianggap sebagai angka suci. 17 Agustus 1945 sendiri jatuh pada hari Jumat Legi yang diyakini merupakan Jumat yang suci dan baik. Tahukah Anda jika gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanya gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia? Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar tersebut. Barulah di tahun 1986, gelar proklamator secara resmi diberikan kepada Bung Karno dan Bung Hatta.
2: Sampurasun RRI Bandung. Saya Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nandang Herawan, MSC, Ketua DPD Legiun Veteran Jawa Barat, mengucapkan Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Semoga perjalanan menuju Indonesia Emas 2045 berjalan dengan lancar dan sukses, dan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

0: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Hei, sedang apa kamu, Mina?
2: Anu, Bu.
1: Jadi diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita ya?
2: Iya, maaf, Bu.
1: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
2: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan bersih, masyarakat sehat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Kang Erwin, Wakil Wali Kota Bandung, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80 tahun dengan tema Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju. Tema ini menekankan kita akan pentingnya persatuan dan kedaulatan bangsa sebagai pondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan Indonesia. Di tengah tantangan nyata yang kita hadapi saat ini, mulai dari perlambatan pertumbuhan ekonomi, tekanan inflasi, hingga dinamika global yang tak menentu, semangat kebersamaan dan kedaulatan kita harus menjadi kekuatan utama untuk menjaga stabilitas dan kemajuan bangsa. Kita juga wajib mengenang dan menghargai jasa para pahlawan dan pejuang bangsa yang telah berkorban tanpa pamrih demi kemerdekaan dan masa depan yang lebih baik. Warisan perjuangan mereka adalah panggilan bagi kita semua untuk terus memaknai kemerdekaan dengan tindakan nyata, menjaga persatuan bangsa, mengisi kemerdekaan dengan kerja keras dan inovasi, serta bersatu membangun Indonesia yang maju. Nilai-nilai luhur Pancasila menjadi pondasi dalam langkah kita dengan menegakkan toleransi di antara keragaman dan memperkuat solidaritas antar warga. Ayo, mari kita jadikan Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga harmoni sosial dan kebersamaan demi kepentingan bangsa. Saya mengajak seluruh masyarakat Bandung dan Indonesia untuk bersatu, berdaulat dalam mengambil setiap kebijakan sehingga rakyat dapat sejahtera dan Indonesia semakin maju di depan. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkati perjuangan dan langkah kita bersama. Hatur nuhun, ihdinas siratal mustaqim, walahul muwaffiq wa mentorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: jalurnya. Inilah Salam Lebaran, update terkini arus mudik balik Lebaran 2026 dan ruang kirim salam untuk keluarga di kampung halaman. Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
2: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan. Manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Suara Budaya Bandung. Rukun tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tonari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tonari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Wih, diskon 60% nih. Borong ah.
2: Ih, main HP terus deh. Gak pegel itu matanya.
1: Kak, iya nih kak, mumpung lagi banyak diskon. Yuk, kesini deh kak, coba lihat. Ada beli sneakers, jaket hoodie, tote bag. Pokoknya ini buatan luar negeri, keren-keren loh kak.
2: Wih, keren sih. Tapi kamu tahu gak ada yang lebih keren dari itu semua?
1: Apa tuh kak?
2: Kamu beli deh produknya UMKM. Selain kamu dapat produk yang bagus, kamu juga bisa ikut berpartisipasi dalam kemajuan UMKM di Indonesia, apalagi di masa pandemi kayak gini.
1: Ah, produk dalam negeri maka gak keren-keren.
2: Kata siapa? Produk lokal itu banyak juga loh yang udah diekspor ke luar negeri. Mulai dari fashion, makanan, furniture, dan masih banyak lagi. Ayo deh, mulai sekarang kita harus bangga dengan produk UMKM dalam negeri.
1: Siap, Kak. Kak, kuota Ade mau habis nih gara-gara dari pagi Ade internetan mulu. Biar Ade beli produk dalam negeri, beliin kuota dong, Kak.
2: Biasaan.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Yamson Jaya. Alhamdulillah saat ini saya bekerja sebagai pendamping UMKM dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandung. Indonesia itu ya sampai saat ini sudah memiliki banyak kemajuan gitu ya, dalam pembangunannya, terus ekonominya yang semakin tumbuh gitu ya dibanding negara lain, terus infrastrukturnya juga terus berjalan gitu ya. Akses pendidikan, kemudian layanan kesehatannya juga semakin luas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedang Pojan Katama. Di sini saya sebagai mahasiswa. Harapannya kemerdekaan bukan hanya sekedar peringatan setiap tahunnya, akan tetapi juga bisa dirasakan melalui kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan memiliki kesempatan yang sama. Semoga Indonesia kedepannya semakin kuat, damai, dan makmur, serta generasi mudanya itu bisa ikut berkontribusi untuk membawa Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia berdaulat, adil, dan

0: Kutipan syair lagu Orang Bilang Tanah Kita Tanah Surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Sungguh baru kusadari, dan ternyata benar adanya. Segala sesuatu telah tersedia di negeri ini. Cara menjemputnya pun cukup dengan berdoa, bekerja, tak mengenal putus asa, dan selalu bersyukur.
1: Bukan lautan, hanya kolam susu. Kail dan jala cukup menghidupimu.
0: Semua Tuhan ciptakan untuk kita. Semua untuk Indonesia. Masihkah kita bersaudara? Masihkah kita satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa? Tentu saja jawabnya ya. Kami tetap Indonesia.
1: Tiada badai, tiada topan kau temui.
0: Tak akan kami biarkan tanah surga ini menjadi sebaliknya. Hanya karena kita berbeda. Surga kecil yang diciptakan Tuhan ke bumi untuk Ibu Pertiwi. Kita patri diri kita dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Pasca pembumi hangusan, di reruntuhan studio lama, rumah warga, studio darurat. Studio RRI tinggal abu, mikrofon terbakar, kabel-kabel hangus, semua seakan diam. Tetapi suara sejati tidak pernah benar-benar padam, karena suara itu bukan hanya gelombang, ia adalah jiwa rakyat.

0: Dulu, disinilah kami bersiaran. Di ruangan ini, saya pertama kali mengatakan, di sini Bandung.
1: Ini bekas pemancar. Masih ada bekas darah di bawahnya.

0: Inilah naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu.
1: Siaran ini melintasi lautan, menempuh 8.000 km, merambat ke Samudra Hindia dan Laut Arab. 17 Agustus 1945, jam 7 malam waktu Bandung, Bung Sakti Alamsyah membacakan proklamasi.
0: Diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
1: Di langit Baghdad, mahasiswa Imran Rosadi mendengarkan siaran itu.
2: Pada waktu itu, saya berada di Baghdad sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum Irak dari tahun 41 sampai tahun 50. Saya mendengar dari radio, yang kebetulan saya dapatkan ialah Radio Republik Indonesia Bandung. Di situ saya mendengar pembacaan naskah proklamasi. Esok harinya saya lantas lari ke rumah kawan-kawan, ke tempat kediamannya kawan-kawan, mengatakan bahwa Indonesia sudah merdeka.

Dan RRI Bandung lahir kembali. Tidak hanya dari kabel dan mikrofon, tapi dari ingatan, keberanian, dan warisan suara.

Saudara pendengar, sampai disinilah drama radio Menjemput Suara Merdeka. Diperankan oleh Grup Teater GSSTF Universitas Pajajaran dan didukung Peri Sandi Huis, Produksi Radio Republik Indonesia, Bandung. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana batepang dangu deui dina acara ngamumule basa Sunda. Di program opat Sora Budaya Bandung alangkungan frekuensi AM 540 kHz. Di sarangan kusim kuring pun anu mugia kaum dangu oge di sarangan ku Kang Deri Firman. Urang Sunda pun ternyanten Firman ya. Kang Deri Firman ti Duta Bahasa Jawa Barat. Assalamualaikum Kang.
1: Waalaikumsalam. Sampurasun.
0: Ampes. Urang langsung wae. Tumali sareng guaran ngamumule basa Sunda wengi ayeuna perkawis upacara pertikahan pasca.
1: Pasca pertikahan.
0: Ya, upacara pasca pertikahan di Priangan. Han Kang Deri, kumargi ayeuna nuju rame ieu.
1: Mohon.
0: Janten padungdengan. Ieu hal anu menarik pisan nih Kang. Ku urang diguardi di naungi ayeuna. Aya di antawisna naon? Aya
1: ayah turun bantayan, ayah munjungan, ayah huap lingkung, ayah sawer panganten. Ah, iya nya nuju mejehna padung dengan. Oke, ayah prosesi panginten anu tos teu familiar.
0: Naon teh?
1: Tumbas.
0: Tumbas. Saya ge aneh mohon. Tah Kang Deri bade ngawitan ngaguarti mana heula
1: ieu? Urang guar heula ti ngawitan anu dilaksanakeun teh dina nalika pertikahan ya. Ti ngawitan biasana prosesi anu dilaksanakeun sareng sena ijab kabul. Eta teh ti sawer panganten heula. Tah. Nah sih pangintennya anu bilih anu ngabandungana WO atanapi MC naha upami kapungkur sawer heula anu dilaksanakeun. Kumargi ari kapungkur mah panganten teh narikahna teh jarang di bumi.
0: Di
1: kaum. Di Bandungnya Lira aya tilu kaum nu biasana dianggo nikah teh. Nyaeta kaum Masjid Agung Bandung, Masjid Agung Cipaganti sarang Masjid Agung Ujung Berung.
0: Oh, kaum kurma,
1: kaum teh masjid. Janten biasana teh panganten teh ngaranggo delman
0: diarak
1: ka masjid terus diarak deui ka bumi.
0: Nah,
1: nganggo kesenian bae de nganggo lais bae de nganggo benjang kapungkur mah
0: kumaha tradisi mohon. Di daerahna masing-masing.
1: Terus sapertos ayeuna anu nganggo mapak panganten sapertos kitu kapungkur mah da enggal eta mah. Nganggo upacara-upacara sapertos kitu. Nah, dugi ka bumi teh di payunan bumi disawer. Disawer ku sepuhna diawurkeun artos beas tek-tek.
0: Tah tek-tek teh naon tek-tek aneh ki aneh ieu.
1: Ieu hiji panginten hal anu tos teu dianggo ku urang Sunda. Ari tek-tek teh seureuh anu dibumbuan ku gambir, ku lemo, ku apu. Kita ditaruang ku anu mulungan sawerna teh. Tek-tek itu lambang tina kesempurnaan kehirupan. Margi dina seureuh anu dibumbuan teh aya rasa amis, pahit, peuheur, lada, sarang sajabana. Nah ayeuna masuk digarentos nganggo permen. Kita oge kapungkur mah aya beas. Aya beas anu diawurkeun ka panganten gitu di artos. Ari beas teh silokana tina tina karaharjaan. Upami artos nyaeta lambang tina kebengharan. Lajang aya payung salah sama disebutan sanes payung
0: kapungkur mah
1: songsong.
0: Songsong mah sanes kanggo niupan eta sanes
1: songsong teh kapungkur mah payung-payung menak kan. Aya dugi ka aya paribasa ulah agul ku payung butut. Nah sanesna payung teh kapungkur teh tanda kemenakan. Lambang tinu darajat anu luhur. Kita oge ge teh aya kapungkur mah aya ieu salian ti tek-tek beas teh aya koneng. Koneng temen
0: disebutna teh.
1: Leres, koneng temen teh nyaeta teh hiji hirup teh kudu bisa jadi mangpaat siga koneng. Warnana koneng konsisten. Koneng mah bade kanu kulit jadi koneng, bade kanu kain jadi koneng konsisten. Lajeng koneng oge simbol tina warna koneng kemuliaan. Margi kapungkur mah bangsa Sunda rupina kapanguruhan ku agama Hindu oge ku agama Hiang, agama asli Sunda anu ngajadikeun warna koneng teh minangka warna kemuliaan.
0: Tah, logam tidinya. Mulia mas.
1: Tiasa wae tadinya. Mas koneng. Eta anu ngawitan. Lajeng dina proses sawer panganten teh biasana dipapatahan deui panganten teh. Di urang Sunda mah pokona ti satu aca nikah, dugi kan nikah teh di papatahan rupa-rupa.
0: Langsung eta teh atanapi nganggu silip sindir siloka.
1: Silip sindir siloka tetap dilaksanakan. Mm-hmm. Namun anu unik teh dihaleangkeun.
0: Kusaha eta?
1: Tah biasa nama ari kapung kurma aya kebiasaan sepuh.
0: Ku ibu
1: ramakna. Tapi ilahar nama upami miwarang kabatur kupamaget. Benten sareng prosesi ngarias atanapi prosesi ngeyekseura anu biasana ku istri. Upami sawer tiasa biasana kupamaget. Biasana teh dilaguan. Nah, kapung kurma laguna teh tembang rancag buhun.
0: Sanes nyandak tina pupuh.
1: Sanes tah nyandak tina pupuh mah rupina sareng sena tahun 1810-an panginten. Dugi ka tahun 70-80-an memalihan mah variana langkung seueur. Kapung kurma tembang rancag buhun aya. Upami hoyong terang judul-judulna. Judulna mah aya dina bukuna almarhum Pak Apung Sumpena. Sumbangan Asih ke Tembang Sunda aya dina bukuna. Eta perkawis rumpaka-rumpaka pupuh anu sanes pupuh rumpaka sawer anu sanes pupuh. Tah upami rumpaka-rumpaka sawer anu pupuh mah biasana nyokok karena Tembang Sunda Cianjuran tea
0: atana
1: muhun. Eta mah sigana populerna teh di tahun 70-an
0: atos berkembangna
1: muhun
0: Tembang Sunda rupina mah.
1: Ka urang Sunda ieu pisan gandrung pisan kana Cianjuran rupi, di tahun 70-an.
0: Rupi nama.
1: Lajeng aya oge dina buku napa apung oge aya nu nyebatkeun yen kapung kurma urang-urang Tasik. Nalika nyawer teh sanes ku tembang buhun. Sanes ku tembang rancak buhun, sanes ku Cianjuran tapi ku Ciawian.
0: Oh, da anu sumebar di daerah
1: eta Ciawian. Janten ku Ciawian, janten rupi-rupi sararesna prosesi dina nalika nyawerkeun teh. Tah, anu ilahar mah memang mung sepuh wungkul anu nyawer teh. Margi eta mah sapertos panganten teh nuju diawuran rejeki ku sepuhna supados kita kudu sing bisa mere maweh pikeun sasama. Artosna dicarandak ku murangkali hatanapi ku tatamu lajeng kitu deui tek-tekna ari beasna keur naon
0: nya lebar kan awur-awur
1: ari kapungkur makan diburuan
0: mohon
1: biasa pisan ilahar pisan masyarakat Sunda kapungkur mariara hayam.
0: Oh janten manfaatnya
1: aya hayam
0: mubazir
1: aya manuk kita macokkan karena beas anu diawurkeun janten berkat ti panganten teh sanes sungkul ka jalmi tapi oge ka
0: makhluk hidup nu sanesna
1: mohon laras pisan
0: ya. Kahartos upami jaman kiwari panginten seueur disimpen heula biasa margi dat hayamna ge tos teu aya.
1: Mohon di gedung deui ayeuna mah sareng di hotel
0: nya. Tek-tekna cenah disimpen heula teu aya nu ngalamarna
1: ge. Nah, mohon tos teu aya nu ngalamar.
0: Nah, numutkeun Kang Deri ieu ngirangan esensi tina
1: sawer ieu atanapi. Ari numutkeun sim kuring mah henteu jujurnya tingawitan sapertos aya anu dikirangan misalna teh barang-barangna teh sawios margi hiji sesah dipilarina. Kaduana tos terelevan deui. Upami urang ngawur-ngawur tek-tek janten runtah ayeuna mah.
0: Tapi kedah teu didugikeun yeun kapungkur mah aya tek-tek.
1: Upami numutkeun sim kuring mah malihan kieu kedah ditinggalkeun contona.
0: Cihiji weh nya
1: supados terang. Boh tek-tek, boh koneng, boh beas. Beas oge kan biasa diplastikan, atanapi bilih bade langkung hegar panginten sakarung.
0: Nya dicandak ku.
1: Dicandak
0: ku.
1: Tah dicandak ku ngawihna atanapi ku MC-na atanapi dibagikeun ka ieu ka tamuna. Mangga eta mah tiasa asal ajena henteu ical. Kaduana ari numutkeun sim kuring sapertos ayeuna aya anu juru-juru adat teh anu ngawitan rengse ijab kabul ang sungkem teras disawer. Mangga bilih bade sarengsena upacara adat bantayan hua pelingkung rengse badi dilaksanakan mangga. Kumargi anu numutkeun sim kurima anu paling penting sanes di mana ditempatkeunana. Tapi ajen inajena kedah natrat ka panganten. Hiji. Kaduana ka ilaharan urang Sunda nikah di masjid ayeuna asatos jarang. Kan alesana kapungkur dilaksanakeun sawer heula teh pedah dua lokasi teh dikawitan ku sawer panganten. Ayo numutkeun sim kuring mah ulah janten geruh. Ciri sabumi carasa desa weh, pindah cai pindah tampian. Sakumaha kebiasaan ayo numutkeun sim kuring asal ajena henteu di teu dirobah. Henteu sapertos nuju viral kamari anu nyawer dirinya lira kitu nya. Pangantena ngalagunya lira, ngidungnya lira. Teu masalah. Ari ngidungnya lira tah nu jadi masalah. Ari posisina, oh iya mah asalna dipayun dikapengkerkeun terus awion. Nanging lamun misalna tos benten tah sapertos misalna panganten jol ngiring ngawurkeun. Nah si Gana rupina tos rada mengpar tina ajen in ajen sawer panganten. Kan eta mah kabingahan sepuh sanes kabingahan hunggul panganten.
0: Da cenah wios da sepuhna ngiring bingah
1: panganten bingah
0: kitu hoyong sami cenah hoyong awur ngawur-ngawur.
1: Padahal simbol tinu sawer teh ngajurungkeun.
0: Janten panginten upami eta mah eta namina ulah sawer deui.
1: Mohon.
0: Adamal nu anyar ke. Kang Deri adamal deui pikeun panganten anu sok nyawer nyalira.
1: Tah eta oge kalebet kamari anu viral di media sosial aya panganten anu ngahaleung kan sawerna kanggo dirina sorangan. Tai anu janten kedah janten panitena naha eta teh teu aya sepuh anu masih hanteran. Yan anu sawer mah da kedah ku sepuh. Di hariringana teh maknya meureunan ilmu ajug mamatahan ke diri sorangan ari kitu mah. Tai anu kedah diuningakeun ka balarea teh perkawis.
0: Ulah salah kaprah panginten utamina kanggo para seniman, seniwati, tugasnya, tugas hadayana panginten kanggo sanes ngageuing atuh. Naonnya bilih kasinggung
1: maparin hiji hal anu dianggap ari lembutkeun siburan mah ieu mah panjangnya istilahna teh. Nya eta maparin panggeuing ari ngelingan mah asana teh ieu nya keras gitu nya.
0: Ekstrim teuing bahasana gitu. Mohon
1: ekstrim teuing ngageuing we noelan gitu. Hayu ah urang lereskeun sasarengan gitu.
0: Eta kirang merenah gitu. Eta perkawis sawer panganten. Aya deui nu sanesna Kang Deri?
1: Aya deui tenang tosnya eta turun bantayan.
0: Turun bantayan. Naon wae eta turun bantayan?
1: Tah, ieu kedah diuningakeun teh ngawitan teh istilah. Nah si bantai.
0: Dari ai bantai anu dinu anu
1: emutan urang mah kan silih.
0: Mohon.
1: Teungeul. Mohon.
0: Maknya dipaehan.
1: Mohon. Sanes bantai teh dina basa Sunda mah sanes silih. Teungeulan silih aniaya. Sanes. Bantai teh hartosna teh ngantai.
0: Oh berarti tinu
1: basa kecap antai.
0: Sanes bantai.
1: Sanes tina bantai. Leres tina basa Sunda mah hartina teh nyusun mengurut.
0: Rantai, antai.
1: Bantai, antai, ngantai. Eta teh tina kecap anu sami. Eta menyusun beriringan. Ngawitana upami kapungkur mah ti nincak endog. Upami aya nama geuningan ti meuleum harupat. Upami kapungkur mah tiasa diceknya bilih panasaran dina buku adat bab urang Sunda di Priangan Kari Haji Hasan Mustafa kita oge buku modana. Kapungkur mah ngawitana teh ti nincak endog heula. Nincak endog na ge henteu nincak endog dina aneh. Kapungkur mah dina batu pipisan.
0: Naon tah batu pipisan?
1: Batu pipisan teh sapertos cowet tapi pipih geuningan rata. Anu kanggo ngagiling jamu di kitu geuningan.
0: Mohon.
1: Digorolong-gorolongkeun. Eta teh hartosna teh kudu dibeuweung diutahkeun. Hiji kaduana sagala perbuatan boh caroge boh istri kedah lemah lembut. Kan upami endogna lambang tinu baranahan sararasna mah baranahan teh da sanes kanggo jalmi anak keturunan disebat baranahan teh kanggo sato baranahan teh nanging disilipkeun atanapi diantepkeun karena upacara turun bantayan ieu nyaeta nincak endog. Teh disimbolkeun karena baranahan anak keturunan anu bakal dihasilkeun. Salajengna dina prosesi bantayan dilajengkeun nincak elekan. Ari elekan teh wadah benang kapungkur mah. Jadi kanggo ngagulung benang dina tinunan ditincak ku pamaget jenten hiji-hiji ditincakna teh. Lajeng aya oge dina prosesi salajengna teh Nembe, iya.
0: Hapuskan kendi.
1: Sanes, si Banyuhla ngawasuh sampean.
0: Oh, mohon. Si Banyuhla, oh, atas ngaikan
1: mohon ngawasuh sampean. Nembe melem harupan. Tah, ayo sababaraha, iya seniman budayawan anu rada benten. Di antawisna ayo anu ngahurungkeun heula palita. Ngahurungkeun heula palita, atanapi lilin. Nembe harupatna dibeuleum lajeng dilebetkeun kana kendi eusi cai.
0: Mohon. Eta kumaha tah?
1: Tah eta teh simbolna tina naon namina teh hiji paribasa nyaeta ulah sok geutah sarupateun, ulah sok babari ambek, babari nafsu. Harupat sifatna babari kabeuleum, kitu oge babari potong.
0: Ya. Kang Deri di canak tina kecap turun bantayan ngantai anu nyusun nanging dina kalaksa pelaksanaan ayeuna kan seueur di bulak balik engke urang
1: siap ge urang guardingnya
0: kumandang ulah ngali frekuensi tetep aya di Proopat Surabaya Bandung AM 540 kHz.

0: Tumdang urang lajengkeun deui hanca garapan urang anu katunda dina acara ngamumule basa Sunda ti Pro 4 AM 540 kHz ngeunaan upacara pertikahan upacara pasca pertikahan di Priangan. Masih disarang ku Kang Deri Firman. Kang, hantu mali sarang turun bantayan ya. Turun bantayan. Pan kedah nyusun, tapi dina pelaksanaanana geuningan ieu teh aya anu dibulak-balik. Kumaha tah?
1: Tah uih deui sigana mah ciri sabumi carasa desa teh. Meureun anu kusim kuring dikengengkeun informasina sapertos kitu. Tapi upami anu gumelar di daerah kan sim kuring teh apal sadaya daerah kumaha ngalaksanakeunana. Asal ajen inajenah henteu di robi. Henteu
0: janten masalahnya.
1: Kumargi nyaeta teh sawatara hal dina turun bantayan teh sababaraha budayawan seniman oge perias panganten sapertos di Jakarta panginternya aya perias Sunda di Jakarta namanya Ibu Kastubi. Sok nyandak halu dina dina eta teh
0: dina upacara adat.
1: Dina upacara adat turun bantayan teh.
0: Naon hartosna sorang teh?
1: Saunna tiasa kanggo senjata oge kaparigelan istri dina rumah tangga kadah tiasa nutu. Eta
0: upami halu kadah sarang ieuna jublegna lumpangna jublegna agegnya.
1: Mohon tapi yang tadi canda karita mah biasana mah halu na hungkul. Nah tina turun bantayan teh biasana aya deui sababaraha anu dilaksanakeun di antawisna nya tadi meuleum harupat. Di jeoskeun kanu cai lambang siloka kudu sing bisa niiskeun ati. Tos kitu teh dipepeuskeun kendi na kuduaan.
0: Ngandung hartos naon ieu?
1: Ngandung hartosna teh aya oge nyebatkeun hirup teh moal salilana. Bakal timu kapati. Sabab manusia dicipta tinu saripati tanah kendi dijadik kena tina tanah bakal balik deui ka tanah. Oge aya nu nyebatkeun pecah pamor. Tos rarabi aya nama sudah saling memiliki gitu papadana. Tah upami dina penelitian Pak Uton Muhtarma dilebetkeun teh sok diduaan.
0: Sok
1: bari meuceuh mepeuskeun di teh.
0: Sanes-sanes bari heureuy berarti.
1: Sanes di diduaan sok nyebatkeun kieu. Pepeuskeun di beak cai kudu pada tiis ati paniisan ditaweuran. Eta teh ngalambangkeun rumah tangga anu kudu tiis. Kudu bisa beres, kudu bisa sejuk tentram ting trim dina kahirupan rumah tangga. Tah upami kapungkur mah teh sok dilajengkeun sareng sena prosesi mepeuskeun kendi teh upami ayeuna mah kan rengse ari kapungkur mah sok ngalaksanakeun prosesi ngalengkahan barera.
0: Naon barera teh tah?
1: Alat alat tinun kapungkur mah. Aya suri. Aya kincir. Aya gedogan kapungkur mah.
0: Urang kali ayeuna mah moal apa?
1: Moal abi oge.
0: Teh anu kitu apa?
1: Teu apa abi ge upami kumplit mah. Alat-alat tinun, aya hapit kapungkur mah hapit teh sesa kain anu tos beres kitu, ngagulung di handap. Anu tos beres teh mohon. Disebutna teh hapit. Tah engke teh dilengkahan ku panganten. Nah kedah dilengkahan sabab ngalengkahan pakara teh atanapi alat-alat tinun atanapi barera teh nyaeta hijit kapamalian
0: tekenging.
1: Nah atuh beuti lengkahan sabab pertikahan teh ngalengkahan kapamalian anu baheula mah pamali ayeuna mah tos kenging
0: ka hartos teh
1: eta ngalengkahan pakara
0: intina mah kapungkur mah haram ayeuna tos halal anu kapungkur dipahing ayeuna mah kenging
1: tah teh anu aya oge sababaraha tradisi anu kasarapan ku ieu budaya-budaya sanes
0: di antawisna
1: ngaleupaskeun japati.
0: Oh eta mah budaya ti
1: Belanda. Aya oge anu matak ngiru teh prosesi
0: cincin.
1: Buka
0: pintu sanes ti urang eta teh.
1: Sanes ti urang.
0: Ieu
1: panginten teu seueur anu eninga. Buka pintu teh kapungkur aya pangeran asalna ti Banjar, Kalimantan, namina teh Pangeran Hidayatullah. Dipiceun ku Walanda ka Cianjur. Tah katurunanna teh seueur anu nikah sareng menak-menak Cianjur. Minangka hiji kahaat anjeuna kana budaya Banjar. Janten disisipkeun budaya Banjar buka pintu.
0: mataknya nah bebuka pintu ente buka panto. Nah,
1: eta teh khas pisan ti Cianjur. Lajeng
0: kapungkur. Cari ti Cianjur panginten ti ditu.
1: Ti Cianjur kemarin ge dilaksanakeun di Cianjur ngawitan. Memang asli nama ti Banjar.
0: Leres.
1: Asli nama ti Banjar dicandak ka Cianjur. Lajeng dilaksanakeun tah prosesi buka pintu teh. Kapungkur mah teh anu rumpakana teh bahasa Melayu.
0: Oh, itu bahasa Sunda.
1: Itu bahasa Sunda. Malihan mah dugi ka awal 1800 masih nganggo bahasa Melayu. Lajeng
0: tapi dihaleuangkeun.
1: Dihaleuangkeun. Ku kreativitas salah saurang seniman Cianjur anu jenenganana Raden Ece Majid. Dipapaes ku tembang Cianjuran. Biasana ilahana teh ku bayubud atanapi ku sekar gambir. Lagu nate kanggo prosesi buka pintu teh. Tenten ieu teh hiji kamonesan urang Cianjur ngaadopsi budaya Banjar janten budaya urang ayeuna.
0: Mohon.
1: Eta dina prosesi nu disebat prosesi buka pintu.
0: Iya, tah ieu hiji ilmu oge nambihan deui Kang Deri hatur nuhun. Ayeuna mah buka pintu katabisna tos rada di
1: tos
0: tara di hanestara tuh tos jarang dilaksanakeun. Buka pintu, lajeng aya deui naon deui Kang?
1: Huap lingkung.
0: Huap lingkung, kumaha?
1: Huap lingkung kade sanes huap lingkup.
0: Tah sok aya nu lepat nyariosnya.
1: Huap lingkung nah bet huap lingkung sabab dilingkungkeun
0: ya. Dilingkungkeun teh di
1: di kaleng.
0: Oh di kaleng. Sanes di sakseni sanes. Oh sok aya nyebatkeun huap lingkung. Huap anu di sakseni ku seueur wargi
1: cenah. Iya aya anu menarik. Sababaraha budayawan nyebatkeun upami huap lingkung teh teu kengeng ditonton.
0: Oh gitu. Janten hal anu menarik nu
1: kedah dilaksanakeun teh anu sanes dipuade, sanes dipajangan.
0: Kapungkur mah.
1: Sanes kapungkur mah aya kamar disebutna teh kamar ieu pangkeng kajuaran. Kanggo tuangna panganten.
0: Duaan we henteu sareng Ibu Ramana.
1: Henteu kapungkur mah nya dibantosan ku Ibu Ramana tanapi ku anu ngabantos tuangna. Sareng kapungkur mah henteu ku sanggup koneng.
0: Sanggup biasa, sapiring deh.
1: Ketan, ku
0: sanggup ketan.
1: Ku ketan. Geningan upami urang nyepitan di lembur mah masih nyapa kakak.
0: Nya, mohon.
1: Nya oge aya ketan anu dina awi geningan.
0: Naonnya disebut natehnya?
1: Tah eta ilap
0: abi oge. Lemeng naonnya eta teh? Nya etalah eng gitu da.
1: Anu dina awi. Nah tuangna teh eta. Ai ketan teh beas anu dituangna selebaran sekali. Oge lamang tina cinta teh kudu lengket. Kitu deui dina bakaka ge sami rezeki anu badag. Tapi dina bakaka anu teu seueur uninga bakaka teh teu kengeng dipotong si ieuna teh si paruhna teh naon.
0: Oh, etana teh anu sok macokana teh teu kenging. Naon cenah bet teu kenging?
1: Perasaan lalah.
0: Olo, jadi lamun dipotong mah eta mah tos mie.
1: Lajeng teh anu ari kapungkur mah upami masa babaran literatur kapungkurnya dina mangsa bihari. Henteu sepuh teh ngahuapan. Mung panganten hungkul tilu dugi ka opat huap. Anu pantete-tete.
0: Eta mah aya.
1: Sareng anu dipakaleng anu dilingkungkeun.
0: Mohon.
1: Tah, aya catetan teh anu upami kapungkur mah panganten teh, panganten istri aya di palih tengen. Panganten pamaget aya di palih kiwa.
0: Enana hati balik.
1: Ayeuna mah di balik.
0: Tren
1: anu sapertos ayeuna teh, ayeuna dina mangsa kamari teh anu utamina sareng sanaya Belanda, oge dilanggengkeun dina mangsa Orde Baru. Kapungkur mah kebiasaan-kebiasaan anu dilaksanakeun ku presiden teh kini ditarurutan. Ku urang dianggapna minangka hiji protokoler. Nah, ditarurutan kira laku panginten di tahun 50-an, entah panganten teh anu pamagetna dipalih tangan, anu istrina dipalih kiwa. Padahal ieu kapungkur masaur sesepuh urang Sunda pamali cenah lalaki ngajaga pamajikan ku leungeun kenceng. Jadi ulah kieu cenah. Tapi kudu kulengen katuhu.
0: Filosofi nate kapungkur mahnya.
1: Kulengen katuhu teh ambeh babari ngandak pakarang. Kupami aya sarang istri teras enungan ganggu. tiasa di kapangkerkeun pandangan katuhu. Lajeng dina hulap lingkung ge tekenging nganggo panangan kencak. Kendah ku panangan katuhu. Tah pamanggeut anu ngalingkung teh. Istri mah ti payun. Nah kendah ti pengker silokana tinu naon? Anu bakal milari nafkah anu susah payah anu hese belek teh pamanggeut. Istri kedah naon? Kedah tiasa ngawulaan anu janten.
0: Caroge.
1: Saparantosna hese belek milari nafkah. Istri mah dipasihan kemudahan
0: nana. Tah patula patali sareng ayeuna panginten seueur pisan anu rada sanes mengpar atuh teh nya rada sekedik tah kumaha tah numutkeun Kang Deri
1: numutkeun sim kurima teh nanaon
0: teh nanaon
1: ari nu namina budaya mah kedah dinamis tekenging statis upami statis sieuna teh dikartunkeun
0: mohon
1: tapi saupamina urang apal larapkeuna anu kapungkur dilaksanakeun ku pinih sepuh urang urang larapkeun deui ayeuna margina naon urang mah teu bisa nyeuna urang mah mung ukur tiasa mumulena ngariksana janten sakirana masih kana tiasa diriksa hayu urang riksa sasarana.
0: Laras larasan sapa godas tumali sarang anu ayeuna mangga teh teuing bade kitu nanging panginten anu uninga wayahna tugas kanggo nguningakeun tugas Kang Deri
1: ajen imajina katengan di rumah kalebet sapertos munjungan kan ari sungkem munjung teh sami keneh munjungan teh munjungan ge ari kapungkur mah mung kasepuh wungkul teras urang teh nu kedah munjungan teh kasaha deui salian disepuh. Ijab kabul teh kalebet ka naib. Kitu oge kasaksi.
0: Oh, kitu.
1: Tapi teu diprosesikeun sapertos ayeuna.
0: Mohon-mohon.
1: Mung maparin pidoa hungkul. Sareng aya kebiasaan kapungkur rupina mah ieu mah teu di sadaya daerah. Tapi dina prosesi munjungan teh, biasana aya palita anu teu dipareman.
0: Atuh meureunan
1: panganten pamega dina sumping teh biasana teh sok nyarandak palita anu hurung lilin gitu.
0: Henteu sieun kaanginan pareum.
1: Tah tapi sim kuring teh acan uninga. Naon silokana? Mari ge aya sababaraha dokumentasi.
0: Mohon.
1: Di antawisna eta. Jadi dina meja ijab kabul teh sok aya palita.
0: Tah eta naon maksudna nya geuareun ieu tugas Kang Deri kedah naon namana teh pilarian deui ilmuna supados diuningakeun kagok ka kaum dangu ahan urang nembe saulas perkawis suap lingkung ayeuna naon tadi Kang Deri teh nyebatkeun tumbas.
1: Tumbas
0: naon tah itu bahasa sarada aneh namina
1: kawitna tina bahasa Jawa teh anu
0: naon hartosna
1: meuli tumbas teh
0: meuli
1: tumbas teh meser gitu. Ieu teh rupina mah tos langkit bisa dilaksanakeun. Tumbas teh hiji kagiatan biasana kapungkur teh sareng sena pangantenan, acat kariaan. Panganten teh biasana linggihna teh di bumi panganten istri, dua nana. Panganten pamaget bapa panganten istri di bumi panganten istri. Teh honeymoon ka
0: nya.
1: Itu di dinya teh si pelaminan teh jadi barongkar teh anu. Ayah nyebat puade, ayah gue nyebat pajangan.
0: Pajangan lah, yeah. Seseer nama. Tong cari kenapa pajangan nah, itu cenah gitu.
1: Di lembur banyak sih. Lajang didinya teh si panganten teh diriung-riung ku wargi-wargi wargina nyaku suana nyaku alo-alo na nyaku kapi anak gitunya ngarariung di rorompok laju digeh-geikeun wargi-wargi teh dugi ka hiji dinten teh wargi-wargi ngantunkeun dihaturanan kanggo panganten teh ngalaksanakeun kewajibanana salaku laki rapi. Sareng sena eta biasana sok dilaksanakeun hiji salametan nu sebat tumbas teh. Tumbas teh ngajajapkeun panganten istri sareng panganten pamaget ka kulawargana panganten pamaget.
0: Kedah barang canak atau napi lengoh wae. Oh kedah. Aduh, mun teu aya bekalna kumaha.
1: Saseueur sapertos panganten pamaget cacanakan
0: nikah. Kedah nyanak naon wae atuh
1: cenah. Biasa mah anu dicandak teh aya bakaka. ayat puncak manik.
0: Nah, puncak manik teh naon?
1: Puncak manik teh tumpeng. Sango congcot. Sango congcot anu di luhurna teh nganggo puncer ndog.
0: Ndog.
1: Sareng nyandak sambal anu kesen-kesen.
0: Sambal, nah yang naon ngandung hartos naon iya?
1: Iya teh lambang yang istri nate kan dilaksanakan kewajiban teh masih kene sampurna. Kemudiana masih kene sampurna. Janten dijajabkan, disalametkan ku kulawarga panganten pamagetna. Sadayana parantos salamet boh nalika pertikahan, boh kewajiban anu janten salaki maparin nafkah batin ka istri. Parantos laksana di laksana di lakonan itu oge istrina sampulur teu kirang nanaon.
0: Ieu panginten upami tiasa ku abdi di naon namina teh di sanes dianalisa atuh ieu ting di cenah kesimpulanna ku abdi mah pribadi nya panginten ieu teh hiji-hiji Kang Dede naon hiji ajaran ilmu ka urang salaku istri Sunda kedah tiasa ngajagi kehormatan istri eta beunya tak kumaha teh sareng patula-patali dina jaman kiwari
1: upami dina jaman kiwari mah tos teu dilaksanakeun nanging ieu tiasa ajen-ajenna dilarapkeun dina kahirupan rumah tangga supados tiasa saling ngajaga boh istri boh pamaga.
0: Ya, mudah-mudahan wae panginten harapan urang sadayana ya Kang Derinya. Istri-istri Sunda wanu ja Sunda tiasa non namina teh ngajagi kehormatanana. Kang Deri lah ningali waktos mohon hoyong nama hoyong itu ngaguar langkung seueur deui perkawis upacara-upacara non pasca pernikahan ya di priangan ieu nanging panginten waktos teu nyekapan hatur nuhun pisan seueur ilmu nu tiasa dipulungan nyungi ayeuna amin hatur nuhun wassalamualaikum Kang Deri.
1: Waalaikumsalam hurip Sunda.
0: Ya. Komdangu tah kitu geningannya guaran Ongi Ayeuna dina ngamumule basa Sunda ngeunaan upacara pertikahan, upacara pasca pertikahan di Priangan disarengan ku Kang Deri Firman ti Duta Basa Jawa Barat. Hatur nuhun kana panitena sim kuring undur pamit. Cag wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana, mudah-mudahan sadayana edina ginanjar kawilujengan sehat walafiat. Suka bunga gitu nya. Anu nuju teu damang, mudah-mudahan sing enggal damang teu dapang lahirna, teu dapang batina. Hayu urang hiburan meninggenya, mudah-mudahan sisiliran dina wengi ieu tidak tiasa ngahibur kanggo sadayana. Sakumaha biasa pokona mah sim kuring disarengan ku Aba Janggot. Oke. Kedap ieu nya. Assalamualaikum. Sok kaleungit. Pokoknya mah pasir wangi Majalaya, soreang kapanyingkiran, wilujeng wengi sadaya, tepang dina sisindiran. Sarang sim kuring, pokoknya mahnya Roy Wijaya. Oke lah, urang hubungi deui, gitu, atanapi mangga ka Bah Janggot, gitu, ke urang cobian heula lah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ah, orang cobian deh, nama. Oke. Hanya. Ya, cing cobian. Assalamualaikum, bah. Oke lah. Urang cobian deui. Siapa? Nah, mangga aya nama tos jiga nama mudah-mudahan tiasa lah. Nah aja. Oke lah. Tah jiga nama kurang langsung jawab. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Nuh itu mah nopati lo para muae.
1: Oh gitu.
2: Kedanan 75 tuh.
1: Mohon. Alhamdulillah lah pokoknya mah.
2: Teraskan wae deh.
1: Teraskan mangga. Wilujeng wengi pokoknya mah.
2: Kurang ngadugikan Indonesia merdekanya.
1: Mangga.
2: Anu satu acana urang yeuhela.
1: Naon?
2: Kacipelah pangaritan. Naik angkot pamipiran. Bismillah urang ngawitan. Abah janggot sisiniran.
1: Ah, alhamdulillah.
2: Ngalah urang di wahangan. Menang lele di tiiran. Mangga urang sasarengan. Ngamu mule sisiniran.
1: Leres.
2: Kaci paku lingga pada, kaci kole pamipiran. Lamun ngaku urang Sunda, ngamu mule sisiniran. Titiran dina kaweni, nuna bale di sarada. Sisiniran eta seni, mumule kurang Sundanya.
1: Aras atuh.
2: Titiran hiber nyirorot. Tinawi kana kopi, sisiniran abah janggot, manawi bahan katampinya. Cuma Indonesia merdeka ye.
1: Ah, kumaha.
2: Ganaria Cicalengka, tisungapan kacidaun. Indonesia merdeka, tos darapan hiji tahun. Terus?
1: Aras atu.
2: Cici bulu kaci tepus. Kaci daun cidarima. Ping 17 Agustus. Dina tahun 45. Leres?
1: Leres.
2: Sinangkal murnu tongo. Mantarena sukarasa. Merdeka kersaning aloh. Mantena mahakawasa. Cipangkur jalan ka gajah, Cisardah reka ABC, kapungkur jaman dijajah, ibadah ge hararese, sok balas Kang Roy atuh.
1: Hayu urang ngalah duku, kudu mawa wadah biru. Hayu urang ya salahnya kudu ulah ngaladuku. Hayu urang ngalamangga. Gitu. Terus kudu mama wadah wadah naon atunya wadah saga. Gitu hayu urang cinta bangsa kudu ngajaga merdeka.
2: Oh, kayak kene.
1: Kena atuh. Daun garing geus luntur. Kembang bodas dina batu. Jasa pahlawan teluntur. Urang rukun unggal waktu.
2: So.
1: Kira tuh bah udah mikir heula.
2: Bagian abah hatunya
1: enanya. Esok bagian abah ya.
2: Buana legok cinangka. Anterkeun ka Cisalada. Ayeuna atos merdeka. Tingkatkeun amal ibadah. Ganaria Cicalengka. Manglayang kaliwat deui. Indonesia merdeka. Tong hayang dijajah deui. Cianjuang ka Cipangkur. Ka Cibubut ka Tamakan. Pejuang jaman ka Pungkur. Ngarebut kamerdekaan. Sok dinyaan ayeuna.
1: Eta teh awe ieu pokona mah heula kanggo ka kaum dangu sadayana nuju ngadangukeun di mana wae ayeuna pokona mah. Keuyeup sawah manuk puyuh. Munding galak di pecutan. Hirup ulah loba ngeluh. Mending loba hiburan.
2: Tak, itu hiburan di sisiniran di proopatnya. So, kayak kene.
1: Antos ya hula. Ah, ya tuh, tuh. Ucing belang di paraban. Dibawa kablah juru. Kuring ayeuna siaran. Pasti aya nu timuru.
2: Kunaon engke ngabalesna malah. So.
1: Iya tuh ya. Karena lomba bah, karena lomba.
2: So.
1: Karena lomba. Naon
2: wae sok lah.
1: Oh, naon wae bebas.
2: Aya abah mah da ngadugikeun merdeka sok kenaon teh nya bae.
1: Ka kebon rek meuli rek meti kangkung. Kacang buncis, kacang taneuh. Lomba lompat make karung. Can nepi geus nyium taneuh.
2: Rabu. Sok.
1: Sugan teh are kacirenggot. Kala mengkol ka saguling. Karunya ka abah janggot. Unggal peuting gulang guling. Loba keuyeup di walungan. Ngalana kudu dijepit. Keun wae lah hileup sorangan nyebahnya.
2: Iya.
1: Nu penting mah loba duit.
2: Nah, itu. So, kayak kene.
1: Kayak kene kela tuh. Sameme di sindiran. Jadi mending kuring ngajawa beula. Oleh-oleh peuyeum Bandung. Candakeun ka Suryalaya. Lain tuan nyen nyandung, bah. Iya teh. Abdi mah banget satia.
2: Tebuka duit marana.
1: Pare garing dina leuit eta teh bah. Bagi keuneun ka tetangga. Lain kuring pelit duit. Geus puguh memang teu boga.
2: Iya urang-urang tamat kena tadinya.
1: Enggak teraskan.
2: Cianjuang ke Cigugur. Pasir Cina nu katongo. Pejuang anu galugur. Aya dina rahmat Allah. Cibubut kababakan. Bojong Jati Ciwaruga. Ngarabut kamerdekaan. Oh, pati jiwa jeung raga. Anjuang Jalan Cipangkur. Pasir Eurih Barubuhan. Pejuang Zaman Kapungkur. Ente pamrih kuburuhan. Meuli paria jeung nangka. Kaci pesing Kamang Iman. Indonesia merdeka. Ya masing parancek iman.
1: Baras.
2: Sing parancek iman kade.
1: Ya.
2: Buana legok Cinangka. Jalan cingkin suka mana. Ayeuna atos merdeka. Para pamimpin amanah. Batavia kakadaka. Pasilio dituduhkeun. Indonesia merdeka. Di radio diumumkan. Neng Lia Kabuana. Ti kaum Kacibiana. Indonesia ayeuna. Oknumna di mana-mana. Nya.
1: Nyera satu.
2: Kayu mah rarakitan ye. Rarakitan ye.
1: Mangga.
2: Rarakitan mah cangkang jeung isi teh nyambungnya.
1: Rarakitan.
2: Ayeuna ka Cicalengka. Tong hayang diajak deui. Ayeuna atus merdeka. Tong hayang dijajah deui. Kapungkur ka Batavia. Loba rakyat penasaran. Kapungkur Indonesia. Loba rakyat kalaparan. Ayeuna bade ngareka. Tingkatkeun saur biadah. Ayeuna atos merdeka. Tingkatkeun amal ibadah. Merdeka masing gumati. Seur jalma nu takabur. Merdeka kersaning gusti. Seur pejuang nu gugur. Mangkade osok ngareka. Jauhan tong kaliwatan. Mangkade atos mereka. Jauhan pangajak setan. Sok aya nanti dinyaeun.
1: Bebas, Bah. Ayo nanti kaping sabar aja, Bah.
2: Nya panhening tanggal
1: 1 eta mah 16. Oh, 16. Meujeuhna teh geuning nya tanggung teh pan.
2: Enjing 17.
1: Nya. Tanggal
2: gajihan tengah bulan
1: ini nya. Tengah bulan teh keur riweuh teh ning.
2: Oh.
1: Manuk heulang dahar beurit. Lauk teri, lauk gabus. Culang cileung eueuh duit. Mana wibah gaduh 100. Alet keclok.
2: Sok.
1: Kusen naonnya ieu teh aduh. Kusen panto make pager gitu lah. Kayu angsana diserut. Punten abah anu bager. Mana wih teh asal lambut.
2: Aya, kadia tuh. Sok.
1: Aduh. Iya mah, iya lah. Kanggo pun bojo nu di bumi.
2: Sok. Manco, manco.
1: Biasanya sok manco, tapi kadang-kadang teu.
2: Kumis. Sineng manco, sineng.
1: Ya, kadang-kadang mah sok manco, Bah. Cicing-cicing itu teh. Gitu. Kumis
2: ku bau urang kitun di siniran di desa Neng Sahar teh.
1: Ulah di beja-beja atuh lah pokona mah.
2: Neng we nya.
1: Kumis kucing kembang gadung. Malati teu ditiiran. Sanes kuring alim nyandung. Nu kahiji teu ngijinan, Bah.
2: Teu boga duit meureunna.
1: Teu ngijinan.
2: Kebanyaran kasoreang ke Cipadung Jalan Cipahit meureun. Penasaran dan kasorang rek nyandung teu boga duit meureun.
1: Cimalaka Ciganitri kitu teh. Suka mana Cipaganti. Merdeka 8 hiji. Istri mah moal nambah deui.
2: So, ya kene.
1: Tos lah. Lanjut dewe ku abah.
2: Abdi mah sok kakadaka. Kunaon teka tiruum. Ayeuna atas mereka kunaon betoba oknum. Mangka de di Ciharuman. Dijaga di Ganaria. Mangka de sing panceg iman. Dijaga Indonesia.
1: Aras pisan.
2: Pamugi di Batavia. Ula aya nu emosi. Pamugi Indonesia. Ula aya nu korupsi.
1: Ula tuh.
2: Kapungkur ka Cianjuang. Ayeuna ka patok beusi. Kapungkur ngilu berjuang. Ayeuna oknum korupsi. Pamugi ka Ganaria. Ula aya ka Ciuling. Pamugi Indonesia. Ula aya nu curalingnya. Ras kitu.
1: Ras atuh bah.
2: Sok ayeuna ayeuna ti dinyaeun atuh.
1: Naonnya? Rokok mah biak disusup. Puntungna dipalang dada. Cena cek batur kasep. Anjakal di taksi randa.
2: Kaya mah nyiniran sorangan ya.
1: Malek cing.
2: Dugi kentong.
1: Dugi ken, weh pokoknya mah bae.
2: Kunaon teka kigere. Teu aya nu ngintun sepan. Kunaon teu bisa sare. Teu aya anu ngekepan.
1: Karunya.
2: Kieu gening di jalana. Atos rami di lolohan. Kieu gening karasana. Atos rami lelengohan. Tong dibeja-beja. Kamana meuli galeno?
1: Kamana?
2: Sugan ayat nunawarkeun. Kamana milari jodoh? Sugan ayat nudaekeun. Sugan teh tos di Cipada. Geningan can dianterkeun. Sugan teh tos jadi randa. Geningan can diserahkeun. Itu saha anu mapai.
1: Saha.
2: Geningan reka Cipait. Itu saha anu gupai. Geningan mementa duit nurus tunjung. So kaina tidi nyaeun.
1: Lamun urang meuli uyah. Ulah poho meuli cikur. Lamun urang hayang bunga. Ulah poho rasa syukur.
2: Ya.
1: Naon deui nya?
2: Oh.
1: Ulah sok ngalahan huni. Bisi beunang kunu boga. Kade ulah wani-wani. Ka kolot matak doraka.
2: Gitu. Sok.
1: Naon deui nya? Beli cabe ejeung babat. Baliknya nyimpang ka emak. Urang kudu getol salat. Salat wajib anu lima.
2: Ina abahnya.
1: Sok abah ina.
2: Rusuh ka soreang. Geningan teu ka emak. Rusuh abineang. Geningan teu ditarima. Kunaon teu ka Cibatu? Paingan ka Cibiana. Kunaon sarira kitu? Paingan aya gantina. Majar maneh reka pila. Geningan ulin ka Gawir. Majar maneh bade bela. Geningan ukur Nabi Wir. Majar teh ka Cisalada. Aripek bade ka Halim. Majar teh bade ibadah. Aripek awewe dolim. Sugan teh rek ka Jamaras. Geningan ka jalan Holis. Sugan teh awewe waras. Geningan baladna iblis. Sok, ieu teh dinaeun lah.
3: Ngajak ulin ka si Asep. Ulin di imah si Lina. Aya budak anu ka Asep bah. Anjakal gede korongna.
2: Tah, sok deui.
3: Aya nu naksir teh bah sabaraha mah? Jang kanu naksir pokona mah ieu mah.
2: Sok.
3: Neang wadah nu teu bolong. Ngan diteang lalengitan. Ate mah teu bisa bohong. Mun di dija bogoh pisan.
2: Sok.
3: Abdi ingat kana lomba jadi nanti bah. Tadi rame pisan. Enjing ge beres-beres apel teh aya lomba deui. Gitu. Mentas cukang di tampian. Tutup kendi make ketep. Panjat pinang rame pisan tadi bah. Hadiahna ge, hadiahna meuni euyeub. Abah.
2: Ka ieu mah. Ieu mah judulna RRI ye.
3: Oh, RRI. So, RRI.
2: Kacuri Bojong Sagara. Di Sungapan Kacidaun. RRI Ngajomantara. Pos 8 hiji tahun. Di Cimala Kacipari. Ciamblas Kacibeber. Milang kala na RRI tanggal 11 September nya.
3: Oh, laras.
2: Ibu Lia meser nangka. Kalio urang jajapkeun. Indonesia merdeka. Radio ngabewarakeun. Kalio legok Cigadung. Titanggeung ka Cimaskara. Radio Proopat Bandung, Singlang geng Ngajomantara, Cipatat ka Citamur, Lemur Kebon Jalan Lio, masyarakat urang Lemur, ka Kebon mawa radio nya, Sagara Legok Cigadung, Cikupa ka Cipada. Acara Proopat Bandung rupa-rupa seni Sunda.
3: Leres.
2: Kacisaar Ciharupat. Cipahat Lemur Cilaki. Para penyiar Proopat sing sarehat seurigi
3: amin. Amin, amin, amin.
2: Cilangu Legok Harupat. Cipahat Jalan Cisaat. Kaum dangu di Proopat, sing sarehat walafiat.
3: Amin.
2: Tici Demang kacililin. Tatongo urang jajapkeun. Nu teu damang lahir batin, Allah engal ngadamangkeun.
3: Amin.
2: Tici Karang Kajayana. Cisimeut Jalan Ciirat. Mugi urang sadayana selamat dunia akhirat.
3: Yeah.
2: Aya nu lebet eta kana we. Ah, teu aya.
3: Aya biasa we di Mamaan, aya di Pak Ilham cenah.
2: Araya so.
3: Araya. Aya Mamah Ane, aya
2: Mamaan manconya di Usalinya.
3: Mohon manco.
2: Oh, Bapak Ilham di Sumatera Selatan. Mohon,
3: cina, ya hebat cina Kang Roy tiasaan jawaban dari Abah Janggot cina. Mangga lajengkeun cina. Salam.
2: Mamaan lebet atuh.
3: Salam wilujeng wengi kanggo Kang Roy sareng Abah Janggot. Mohon.
2: Iya mah pan tadi paparikannya. Karakitannya. Kawangsalan tadi paparikan ngeunaan kemerdeka Indonesia merdekanya. kerakitan Indonesia merdeka tak ya nge wawangsalan ngunaan merdekanya Teguh kukarai ngerai.
3: Oh di Teguh. Siap.
2: Rakyat bebas ngagalimer. Haliburan di Padeka.
3: Merdeka.
2: Merdekanya.
3: Merdeka.
2: Sing maju saurupa Indo. Ngadua ke neng Asia.
3: Indonesia.
2: Indonesianya. Ketuana Bapak Agus. Silaturahim tong putus.
3: Agustus.
2: Agustusnya. Meni susah cek Pak Dija. Barang ge meni diraja.
3: Ja. Ulang bah.
2: Meni susah cek Pak Dija. Barang ge meni diraja.
3: Dijajah.
2: Dijajahnya. Ngarah kuat di dobelan. Kudu turut Belanda.
3: Belanda.
2: Belandanya. Rek sare ngan sekerjep. Di lemur meni hari meni marungtang.
3: Jepang.
2: Jepangnya. Yenu dikibarkeun imah dipasangkeun meni rame. Sadayana ge gairah.
3: Megah.
2: Hah?
3: Merah.
2: Merahnya. Merah apa? Dikibarkeun kujang empu. Budak teh ku meni rintih.
3: Putihnya.
2: Merah putih apa? Ayeuna saur Pak Ahib. Di lapang urang awuran.
3: Ulangi bah.
2: Ayeuna saur Pak Ahib. Di lapang urang awuran.
3: Hiburan.
2: Hiburannya. Di mana-mana bewara. Di lemur menigariat.
3: Ya, rawat.
2: Rakyatnya. Rakyat. Di mana-mana bewara, di lemur menigariat rakyatnya.
3: Rakyat. Ya.
2: Kagiatan rupa-rupa. Dialetkeun ku padawei.
3: Pawei.
2: Paweinya. Bayi mana sok digotong. Nungga gotong Mang Ijan. Nungga gotong Mang Ijam.
3: Hanya.
2: Di sarangan ku paana.
3: Jampana.
2: Jampana. Nah, aku lantaran dina arak-arakan tesok aya ieu geuningan.
3: Naon teh, Bang?
2: Aya ieu. Kanu hajat di tepangan. Kanu nyuguhan tulaten.
3: Panganten.
2: Panganten. Aduh hebat, aduh. Aya kene waktosna.
3: Aya.
2: Aya kene sok aya kene mah. Tadi RRI atosnya. Ayeuna ieu mang eta.
3: Ya.
2: Roy.
3: Kulan.
2: Ieu mah warta dina TV ieu kisah nyata ieu.
3: Ah kumaha teh? Cing kumaha?
2: Pasir Cina Lemur Tangsi. Kacikupa Cidurian. Warta dina televisi. Rupa-rupa kejadian. Mantarena Lingapada. Sukarama Cimalaka. Setan gawe nama goda, sangkan jalma calilaka ta. Cirum kampung Cisaba, Ciherang jalan Ciunggas, oknum nu dagang narkoba, nyerangka para petugas tanurus tunjungnya. Iya mah abaman, tina iya dina warna tina tipil. Cirekeur jalan Magadir. Kaya misal Murganok, warga keur parasang banir di tanah sakunu mabok, tirema karawalakbok, diajapkeun ku Pa Alek, jelema anu marabok, diamankeun di kapolsek, kisah nyata ye.
3: Aras.
2: digawe di bengkel mobil. Ti Cimanggu ka Cipahat. Awewe keur dina mobil. Diganggu ku jalma jahat. Patamuran Cibiana ka utama Jalan Holis. Tawuran di mana-mana. Eta jalma balad iblis. Ciruum lemur Cipahat. Tisaronge ka Saguling. Loba oknum nu jarahat. Dana MBG di paling.
3: Ah, teu kira-kira.
2: Patok besi ka Cisereuh. Tisagara ka Cikeumeuh. Nu korupsi lain eueuh. Duit nagara can seubeuh. Tireuma ka Kampung Sangar. Cinangka Jalan Ciirat. Jelema anu ngalanggar. Silaka dunia akhiratnya. Aya kene waktosna.
3: Aya 2 menit deui.
2: Sok ayeuna ti dinyaeun atuh.
3: Cirenggot ke Pasir Sapan. Pasaling sing di Ciwastra. Abah janggot bager pisan. Sing sehat we salawasna.
2: Amin. Gitu. Ieu mah Kang Roy, ieu mah Kang Roy.
3: Ah, kumaha?
2: Kang Kurileung jeung Bing Carung. Di mana nyayang napiit?
3: Di mana tah?
2: Ngaurang meni baringung. Ka mana neangan duit? Ya, kitunya. Kaeran diudag heulang. Bing Carung anakna ricit. Panasaran can ka sorang. Rek nyandung teu boga duitnya.
3: Tapi bah ulah waka meuli linggis. Muncan jadi meuli ring. Ulah waka ngaku gelis. Muncan bogoh ka kuring.
2: Nah gitu. Kang Kurileung manuk piit. Mi HP tong dialaan. Nah ulang teu boga duit. HP teu aya pulsaan. Sok. Naon deui atuh.
3: Sok hayang nyaba ka Bandung, bah. Sok hayang nyaho nanjakna gitu. Sok hayang nanya nu pundung. Sok hayang nyaho nyentakna.
2: Sok, ya iya.
3: Init ka pasar jeung Ece. Balanjaan menang maling. Bau naon ari ieu? Bau hitut nu si lain.
2: Tah ieu mah Kang Roy.
3: Lan
2: abang ngadugikeun ka kaum dangu sadayana anu gaduh keneh indung bapa nya nya. Pokona mah ka sadayana we anu gaduh keneh indung bapa. Kang Roy gaduh teu.
3: Alhamdulillah tos taraya.
2: Tos teu aya.
3: Sami bah tos taraya abdi ge.
2: Apan titik saat ke Cikupa. Si virus jalan ciletik. Sing taat ka indung bapa anu ngurus ciletik. Tisawana ngungkalapa. Lamun bisa mangjualkeun. Kanya indung jeung bapa moal bisa kapulangkeun. Di Bandung tuluy ka Nanyung. Ka Cigerah Pasir Koja. Inung nu kudu dipunyung. Bapa nu kedah dipuja. Di Pahlawan ka Cikupa. Ka Ciruup Ranca Gede. Ngalawan ka indung bapa ka asup dosa nu gede.
3: Laras pisan.
2: Di Pilar Kampung Cikupa. Karomah Jalan Kadaka. Tamelar ka indung bapa. Eta mah anak durhaka.
3: Laras.
2: Tigang Aleh ka Cikupa. Ulah ngariwatarate. Aya keneh indung bapa. Ulah nganyerikeun hate.
3: Laras.
2: Ka sawah Mopu Kalapa. ngalana anu karolot. Penyaan ka indung bapak, karasana tos maraot. Payeuna bahaya na mah yeuh.
3: Naon teh?
2: Titinangka ka Cikupa. Katongoh ka Sukapura. Doraka ti indung bapak, Allah moal ngahampura.
3: Tah
2: kitu we karonya.
3: Mohon, Bang.
2: Kang Roy sakit we.
3: Sami-sami.
2: Kacan tigi Majalaya nya.
3: Mohon.
2: Ngaliwat kacib kamu awana. Pamugi Kang Roy Wijaya.
3: Mohon.
2: Sing sehat panjang yuswana nya.
3: Amin. Hatur nuhun. Pasir impun.
2: Angkot kacib saran ten jalana.
3: Mohon.
2: Sakitu tiabah jangot. Apunten kasadayana.
3: Sami-sami. Pasir impun kacirenggot. Terus naka panyingkiran. Hatur nuhur kambah janggot. Ngadugikeun si sindiran.
2: Hatur nuhun pisan ngaranya.
3: Hatur nuhun.
2: Mugi urang si sindiran di Propate. Atuh Kang Roy abah sing janten ama ibadahnya.
3: Amin, amin.
2: Dan teu anu mancona Kang Roynya.
3: Ya Pak Ilham ya terus eh. Ngawean.
2: Mun mun kitu we Kang Roynya atuh nuhunnya.
3: Sami-sami, Bah.
2: Teh abah pamit Kang Roy nuju ieu siaran abah ke bade lebetnya.
3: Siap, pokona mah.
2: Mang Adi Kantun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Sakali deui pokona mah nya. Ka itu. Pokona mah pasir impun ka Cirenggot. Terusna ka panyingkiran. Hatur nuhun ka Bah Janggot ngadugikeun si sindiran. Hatur nuhun oge ka kaum dangu sadayana nya. Ka Mamaan, aya Pak Ilham, aya Aki Leutik, Abah Glenn, anggota komunitas pendengar oge nu basecampna di Ciampelas, wilujeng wengi ka sadayana nu enjing bade upacara Hari Kemerdekaan. Pokoknya Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali merdeka tetap merdeka. Semoga kita tetap mendapatkan rasa merdeka dari segala bentuk penjajahan. Hatur nuhun ka sadayana cag.

Mengapa banyak tokoh militer Indonesia masih berusia muda saat mempertahankan kemerdekaan? Jenderal Sudirman misalnya, baru berusia 29 tahun ketika terpilih menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat pada tahun 1945. Hal ini terjadi karena Indonesia baru saja merdeka dan belum memiliki tentara yang mapan. Kekuatan militer saat itu dibentuk dari bekas anggota PETA, Heiho, KNIL, serta Laskar-Laskar Pemuda. Sebagian pemuda tersebut telah mendapatkan pelatihan militer pada masa pendudukan Jepang. Ketika Sekutu dan Belanda datang kembali, merekalah yang paling cepat membentuk pasukan dan memimpin perlawanan. Dalam keadaan revolusi, keberanian, kemampuan memimpin, dan kepercayaan pasukan lebih diutamakan daripada usia atau lamanya masa dinas. Meskipun masih muda, mereka harus memikul tanggung jawab besar untuk mempertahankan negara yang baru lahir. Dari merekalah kita belajar bahwa kepemimpinan tidak hanya ditentukan oleh usia, tetapi oleh keberanian, kemampuan, dan kesediaan berjuang untuk bangsa. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung. Sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: aku tuh mau buang bungkus kue ini. Tapi selama kita jalan, gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
1: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
0: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
1: Jangan.
0: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
1: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
0: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
1: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
0: Ribet?
1: Memang, tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan dan tentunya mencegah banjir.
0: Sediakan dong tong sampahnya.
2: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiyah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiyah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: Dangu teka raos waktos na tes di penungtung acara hariring kuring wengi iya pop senda alternatif baris ngajajab kaum dangun siap-siap bade leleson dina wengi iya atur nuhun kana sagala rupi panitena mudah-mudahan naon ngukapi dangken janten nambihan ilmu sarang pangaweruh oge janten hiburan kanggo sadayana.
1: Hariring peuting.

Gerentes Peuting, TRRI, Bandung. Ngadalingding na angin peuting, ngahiliwir ka awun-awun. Gunung parentul ngaju langit, leuweung rarembet magehan lemah cai. Cai curcor tandaning subur makmur. Gambaran nagri kuring baheula. Kiwari jeung Bihari geus patukang tonggong. Bihari ditinggalkeun ku waktu nu terus lumangsung. Teu paduli gunung raruntuh. Teu paduli leuweung garundul. Sabab kiwari jaman modern. Jaman kamardekaan. Naha enya urang geus merdeka?

menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia.

kemerdekaan nu diimpi-impi, kemerdekaan nu dicita-cita, kemerdekaan nu dibeli ku getih, kemerdekaan nu ditebus ku harta banda oge nyawa. Kiwari geus jadi kanyataan. Merdeka, merdeka. Hasil kemerdekaan ti kaum penjajah Walanda oge Jepang. Hargana henteu murah. Teuing sabaraha nyawa para pajuang jadi suhada. Teuing sabaraha loba getih masehan ieu nagri. Teuing sabaraha loba harta banda leutis. Teuing sabaraha loba pikeun nebus kamardikaan Indonesia. Geus teu bisa diitung hargana. Da memang lain keur diitung. Tapi pikeun jadi catatan sajarah nu kudu nyangkorah dina tiap-tiap kolbu. Kolbu rahayat ieu nagri. Pancegna tanggal 17 Agustus tahun 45. Nagara ngadeklarasikeun kamardikaanana. Yen ti detik ieu Indonesia geus merdeka. Bebas tina raregeut penjajah. Bebas keur ngawangun cita-cita rahayat Indonesia. Ngawujudkeun impian anu sempet leungit.

merdeka, ngandung arti bebas tina penjajahan. Mandiri, teka talian, tegu mantung kabatur, oge rea-rea deui, estu laluasa nangtukeun kahayang hirup.

Hakikat merdeka ieu nagri sigana tacan kahonta da geuning kieu buktina. Loba keneh rahayat Indonesia nu balangsak. Loba keneh rahayat Indonesia nu barodo. Pangpangna nagara urang masih keneh ditalikung nagara deungeut. Kudu kumaha urang ngesian ieu kamerdekaan? Hayu, urang bebarengan wae ngawangun ieu nagri. Pikeun kasejahteraan urang sarerea. Hayu, urang ngawujudkeun impian ieu nagri. Subur, makmur, gemah ripah, repeh, rapih.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Minggu tanggal 16 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Senin, tanggal 17 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka!

Dari kawasan Jalan Diponegoro 61 Bandung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah bahagia sekali tentunya pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Dan hari ini pendengar tentunya bertepatan diperingatinya sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Baik kaum dangu, tentunya kami hadir dengan ragam acara yang kami persembahkan menemani ruang dengar Anda dari pagi hingga siang hari nanti. Perjumpaan kita diawali dengan siaran Cahaya Pagi yang dilanjutkan dengan Sampurasun Pasundan. Obrolan komunitas budaya akan kami hadirkan yang dirangkai dengan gelar Kawi Pasundan. Dan perjumpaan kita tentunya di siang nanti diakhiri dengan obrolan teras UMKM. Baik kaum dangu, itulah rangkaian acara yang akan membersamai Anda melalui AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming. Baik, mengawali perjumpaan kita dalam Wanci Carangcang Tihang kali ini, kami akan hadirkan Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara yang kami persembahkan untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang pertama dan utama, hadirin ataupun pendengar, senantiasa kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena alhamdulillah berkat ridhonya lah siaran Cahaya Pagi kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Marilah kita awali di saat atau di momen yang dimana setiap insan, masyarakat seluruh Indonesia memperingatinya, yang dimana momen Hari Kemerdekaan RI. Kita sama-sama untuk dapat menyimak kajian dalam bingkai Cahaya Pagi yang disiarkan melalui Pro 4 RRI Bandung. Sebagaimana tema yang kali ini tentang memaknai kemerdekaan dalam Islam. Bagaimana cara kita memaknai tentunya kemerdekaan RI ini? Mari kita simak bersama paparan dari Kang Ustadz Sani berikut ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami dalam Cahaya Pagi. Silakan Kang Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'alimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah senantiasa memberikan kita nikmat, berbagai nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur yang mudah-mudahan kita semua kaum dangu rahimakumullah tetap diberi anugerah kehidupan yang penuh berkah. Bisa menjalani kehidupan ini ya sesuai apa yang kita harapkan untuk mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada panutan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, hingga mudah-mudahan juga sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat yang kita dambakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kaum dangu rahimakumullah, pada bulan ini Agustus kita selalu memperingati bagaimana leluhur kita telah berhasil merebut kemerdekaan, telah mewujudkan bangsa yang merdeka dan tidak lagi ditindas atau dijajah oleh penjajah yang mempersempit gerak kita, khususnya kita sebagai umat Islam. Bayangkan kalau misalkan pada detik ini kita masih terjajah ya secara fisik, masih ada bangsa lain atau kaum lain yang mengekang kita, tidak memberikan kebebasan kepada kita untuk beraktivitas, beribadah, atau melakukan apapun yang ingin kita lakukan, seperti mungkin yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya, setiap hari, setiap waktu mereka digempur oleh ya kejahatan dan kebengisan dari Israel ya, la'natullah alaih, yang bisa menjadi cerminan bagi kita. Seperti itulah bagaimana dahulu para leluhur kita berjuang untuk merebut kemerdekaan. Maka kita sebagai anak bangsa yang berada ya ketika lahir langsung merasakan atau menikmati kemerdekaan, yang harus kita lakukan lagi-lagi yaitu mengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya dan mempertahankan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Kaum dangu rahimakumullah, sesuai dengan tema kita pagi hari ini, ya, dalam memperingati kemerdekaan kita harus selalu memperkuat tekad, membulatkan tekad kita, upaya kita, usaha kita untuk bisa tetap mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita untuk selalu bersaudara, ya, atau dalam bahasa Al-Quran disebut dengan al-ukhuwah. Kalau kita cermati di dalam Al-Quran, ya, ukhuwah itu tidak hanya sebatas persaudaraan dengan sesama muslim atau sesama orang yang seagama saja. Dalam Al-Quran, ya, kata ukhuwah itu diulang atau disebut sebanyak 96 kali. Lalu dari berbagai ayat yang menjelaskan ukhuwah itu, setidaknya ada lima term atau lima istilah yang bisa kita fahami dari apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah menyebutkan bahwa persaudaraan atau ukhuwah itu adalah antar mereka yang senasab atau seketurunan, yang disebut dengan ukhuwatun nasab. Ini sudah jelas, ya, kita hidup berkeluarga, ya, dengan dekat dengan keluarga kita, dengan family kita. Kita mengikat tali persaudaraan dengan mereka karena memang secara jelas kita memiliki nasab yang sama. Lalu yang kedua, ada juga disebutkan dalam Al-Quran adalah persaudaraan atau al-ukhuwah yang terjadi karena sepersusuan. Ya, ini di zaman dahulu, ya, di zaman Nabi hingga sekarang pun masih berlaku hukumnya bahwa ketika seseorang memiliki ibu susu, ya, dengan sama ibu susu yang sama dengan orang lain, maka antar kedua anak ini memiliki persaudaraan sepersusuan atau ukhuwah ar-ridha'. Lalu yang ketiga, ada yang biasa kita pahami sebagai persaudaraan seagama atau ukhuwah fiddin, al-ikhwah fiddin, al-ukhuwah fiddin wal-aqidah, ya, saudara karena kita sesama agama dan juga sesama aqidah atau keyakinan kita. Dan keempat, ada juga persaudaraan sebangsa dan setanah air. Nah, inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, ya, yaitu ukhuwah qaumiyah atau ukhuwah wathaniyah. Ternyata memang di dalam Al-Quran, ukhuwah wathaniyah ini juga disebutkan oleh Allah. Seperti, ya, bagaimana Allah menyebutkan bahwa nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Hud, ya, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, itu mereka disebutkan dalam Al-Quran diutus kepada saudaranya. Jadi umatnya Nabi Hud, ya, kaum Ad, itu Allah langsung menyebutkan wa ila adin akhahum huda, dan kepada kaum Ad diutuslah nabi atau rasul yaitu Hud, ya, akha, sebagai saudaranya. Begitupun Nabi Saleh, Nabi Saleh diutus ke kaum Samud, wa ila Samud akhahum Saleh, Jadi nabi-nabi ini tiada lain adalah merupakan saudara dari kaumnya. Ya, bukan hanya saudara karena mereka memang diutus untuk menegakkan tauhid, tetapi saudara memang mereka lahir di tanah yang sama. Begitupun Nabi Syuaib, wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan diutuslah Nabi Syuaib. Maka hal ini menjadi bukti bahwa di dalam Al-Qur'an yang namanya nasionalisme atau ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air itu ya diajarkan dalam Al-Qur'an. Tapi tujuannya apa tadi? Untuk kemudian kita mendakwahkan ya Islam kepada saudara-saudara kita, ya agar saudara setanah air, saudara sebangsa ini ya mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia saja tapi di akhirat. Lalu yang kelima, ada juga persaudaraan karena senasib atau sekelakuan atau satu komunitas. Maksudnya jadi ketika seseorang itu mempunyai perilaku yang sama, ya maka ia sudah diibaratkan sebagai saudaranya orang yang memiliki perilaku tersebut. Ya, seperti orang yang mubadzir, orang yang suka boros, orang yang suka menghambur-hamburkan sesuatu, menghambur-hamburkan uang atau makanan, itu kemudian kata Allah dia merupakan ya saudaranya dari setan. Itu kan jadi karena perilaku. Lalu apa makna persaudaraan? Apa makna ukhuwah itu? Persaudaraan ya, yang kata dasarnya adalah saudara, itu merupakan ikatan ya antar seseorang dengan orang lain yang pada dasarnya harus saling dekat, harus saling menjaga tali silaturahim, harus saling membela ya, harus saling menjaga ya dan melindungi. Ya, itu adalah ukhuwah. Kalau dalam Al-Qur'an ya kita bisa baca dalam surah Al-Hujurat, seperti ukhuwah atau persaudaraan antar sesama muslim, antar sesama orang yang beriman, mukmin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikanlah ya, perbaikilah hubungan antar saudara-saudara kalian. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah, niscaya kalian akan diberi atau dirahmati oleh Allah. Lalu ayat selanjutnya menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum asa ayyakunu khairum minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairum minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'dal iman waman lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk, fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Pada ayat ke-10 dan 11 dari surah Al-Hujurat ini ya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendamaikan antar orang-orang yang bersaudara. Jadi kalau kategori kategorisasi yang ada di zaman Nabi itu kan kalau tidak saudara maka musuh. Ya. Kalau dia bukan musuh, ya berarti saudara kita. Dan apa yang harus kita lakukan terhadap saudara kita itu? Fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus selalu menjaga hubungan dengan saudara kita. Harus mendamaikan ya antar saudara kita. Kemudian di ayat ke-11 disebutkan jangan ya mengolok-olok satu kaum kepada kaum yang lain. Jadi antar kaum yang tidak memiliki ikatan persaudaraan senasab ataupun sebangsa, setanah air atau seiman tadi sesama umat muslim, orang yang beriman, itu pun tidak boleh saling mengolok-olok. Berarti ikatan persaudaraan ini ya lebih kuat lagi, kita tidak boleh mengolok saudara sendiri. Ya. Jangankan saudara sendiri, kan kaum yang lain pun ya orang yang tidak ada ikatan persaudaraan dengan kita pun kita tidak boleh mengolok-oloknya. Karena bisa jadi mereka lebih baik daripada kita yang mengolok-olok. Maka kalau kita sebagai saudara yang sebangsa dan setanah air, terlebih lagi sesama muslim, kita harus memiliki sikap untuk pantang mengolok saudara kita. Jadi tadi mendamaikan, ya, kita harus membuat suasana tetap kondusif, tetap damai, dan kita tidak boleh merasa lebih baik daripada kaum yang lain, ya, atau orang lain, baik itu saudara kita ataupun bukan saudara kita, dan tidak boleh mengolok-olok mereka. Ya, itulah bentuk ukhuwah. Jadi harus saling menjaga, harus membela gitu ya. Terlebih lagi kita anak bangsa Indonesia disatukan ya oleh para founding fathers negara ini gitu sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ya ke selatan gitu ya, dari semua wilayah Indonesia itu semuanya adalah saudara sebangsa dan setanah air. Ya. Coba kita lihat apa makna dari waton itu. Ya, kita kembali ke ukhuwah wataniyah. Jadi ukhuwah tadi adalah persaudaraan dan wataniyah itu berasal dari kata waton. Yang menurut Syekh Syarif Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani dalam kitabnya At-Ta'rifat, beliau menjelaskan bahwa kata al-watan itu definisinya adalah al-watanu huwa maulidur rajuli wal baladul ladhi huwa fi. Tanah air itu adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana seseorang itu tinggal di dalamnya. Nah, jadi jelas ukhuwah wataniyah ini persaudaraan dengan orang ataupun anak bangsa atau mereka yang sebangsa dan setanah air ini tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, ya, keturunan itu antar golongan, ya organisasi atau apa, semua kita bersaudara dan semua mempunyai hak yang sama untuk ya hidup dengan damai di Indonesia ini dan menggapai apa yang dicita-citakannya demi mewujudkan ya, Indonesia yang tetap merdeka, maju, berkeadilan ya, dan makmur. Jadi kata waton ini sebutkan tadi pertama, waton tanah air itu merupakan tempat kelahiran seseorang. Jadi ketika ada seseorang yang mohon maaf mungkin dia secara etnisnya itu mungkin Chinese, tetapi kalau sudah lahir di Indonesia, maka ialah dia adalah anak bangsa Indonesia. Begitupun yang keturunan Arab, keturunan Yaman, keturunan mana, ya, bangsa manapun, orang Papua gitu, yang kita tidak boleh melihat ya secara fisik perbedaan-perbedaan yang ada antar ya sesama anak bangsa. Karena ketika sudah ada kata al-watan, maulidur rajul, yaitu tempat lahirnya seseorang di tempat itu, yaitu tempat wilayah Indonesia ini, wal baladul ladzi huwa fi, dan negeri yang ditinggali oleh orang itu, maka dia adalah anak bangsa Indonesia yang merupakan saudara kita semua. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya dari berbagai latar belakang yang berbeda. Karena kalau kita ya lihat ya kepada dalam akidah gitu, takdir yang tidak bisa ditolak ya oleh kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, itu adalah ya kita dilahirkan dari rahim siapa, ya merupakan keturunan siapa, dan bentuk fisik kita bagaimana, ya, itu sudah ketentuan dari Allah. Maka ketika kita dilahirkan di Indonesia ini, dan kita misalkan ya kaum dangu sekalian, mungkin ya mayoritas rata-rata suku Sunda gitu, orang Sunda karena lahir di Bandung dan sekitarnya, ya kita tetap ya merupakan anak bangsa Indonesia, karena dari awal berdirinya negara ini ya, Republik Indonesia ini, kita sepakat bahwa seluruh ya wilayah Indonesia kemudian menyatukan diri ya, menjadi satu bangsa yang bersaudara. Maka ini perlu kita kuatkan lagi, kita pererat lagi ya ukhuwah, persaudaraan dengan sebangsa Indonesia ini ya, tanpa melihat tadi latar belakang agamanya apa, dia keturunan siapa, ya rasnya apa, etnisnya apa, sukunya apa, ya kita semua bersaudara. Dan ketika kita itu merupakan saudara yang terikat dengan kebangsaan tadi, maka semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemerdekaan ini, mengisi kemerdekaan ini ya, demi Indonesia yang lebih maju ya, adil, sejahtera lagi rakyatnya. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kita kaitkan dengan ayat yang tadi dibacakan, bahwa memang ya sesama saudara itu tadi, fa aslihu baina akhwaikum, bukan hanya dengan sesama mukmin saja, sama muslim saja kita harus berdamai. Ketika ada perselisihan, jangan dikedepankan perbedaan, tapi kedepankanlah apa persamaan antara kita. Begitupun dengan saudara yang sebangsa, ya, kita harus menciptakan ya lingkungan dan juga situasi yang damai bagi semua anak bangsa Indonesia. Dan kembali ke surah Al-Hujurat ayat 11, ya kita sebagai muslim diajarkan untuk tidak mengolok-ngolok atau menyinggung yang mempermasalahkan atau mengedepankan perbedaan ya antar saudara-saudara kita ya sebangsa dan setanah air. Ya, tidak boleh mengolok-ngolok. La yaskhar qaumun min qaumin. Dan dengan seperti itu kita selalu menjunjung tinggi kedamaian dan menjauhi konflik. Ya, insyaallah kita akan bisa menatap masa depan sebagai bangsa yang insyaallah kedepannya bisa ya leading ya, bisa memimpin ya peradaban dunia ini. Kaum dangu rahimakumullah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada sesi pertama. Ya, mudah-mudahan ya dapat difahami dan bisa kita praktekkan ya, untuk selalu mencintai persaudaraan, mencintai kedamaian ya antara sesama muslim, dan juga lebih luas lagi bisa mempererat persaudaraan dengan saudara kita yang sebangsa dan setanah air. Mungkin itu Kang Benny.
0: Baik Kang Ustadz Sani, tentunya paparan dari Kang Ustadz, kita jeda terlebih dahulu. Kita akan hadirkan lagu berikut ini ke ruang dengar Anda.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Satu lagu telah kami hadirkan untuk jelang disampaikannya paparan dari Kang Ustadz Sani dari suaranya Kang Darso almarhum Linglung. Baik, kaum dangu, tentunya paparan dari Kang Ustadz Sani kita akan simak kembali berikut ini. Silakan Kang Ustadz.
2: Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kaum dangu rahimakumullah, para pendengar Cahaya Pagi RRI Pro 4 Bandung, dimanapun Anda berada. Bulan ini adalah bulan yang penting bagi kita sebagai anak bangsa Indonesia. Agustus merupakan saat di mana kita mengingat kembali perjuangan para pahlawan, perjuangan founding fathers kita, bagaimana mereka berjuang ya, mati-matian, bahkan mempertaruhkan dan mengorbankan jiwa dan raganya untuk sebuah kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Kemerdekaan Indonesia itu ya tidak diberikan cuma-cuma dan tidak diperjuangkan oleh segelintir kaum saja. Ya, kita tahu para ulama ya, bahkan Hadrotus Syekh dalam mempertahankan kemerdekaan kemudian membuat resolusi jihad gitu ya. Belum dari dari agama lain juga ada beberapa pahlawan yang berjuang untuk mengusir penjajah. Jadi semua kalangan, semua golongan, semua etnis yang ada di Indonesia ini ya, dahulu berjuang mati-matian merebut kemerdekaan dan mempertahankannya. Maka kita pun sebagai anak bangsa yang ada saat ini ya, kita harus menguatkan atau mempererat persaudaraan ya, sebangsa dan setanah air demi tetap bisa menegakkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya dengan baik untuk meraih ya kemajuan dan kemakmuran ya di masa-masa yang akan datang. Kaum dangu rahimakumullah, kalau kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kita bisa memahami bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan dan memerintahkan kita sebagai umat manusia itu untuk bersaudara. Jadi tidak ada satu perintah pun yang memerintahkan kepada kita sebagai hamba Allah untuk mencari musuh atau untuk menebar permusuhan di muka bumi. Tidak ada. Yang ada adalah kita ya diperintahkan untuk bersaudara dan pada ujungnya kita menebarkan kedamaian rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya. Maka tujuan yang sangat mulia ini harus kita kuatkan. Terutama dalam mengisi kemerdekaan ini, memperkuat persaudaraan dengan sesama anak bangsa. Ya, coba kita kembali ke dalam kepada hadis ya tentang masalah persaudaraan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wala tanajasu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd wa kunu 'ibadallahi ikhwana wa kunu 'ibadallahi ikhwana al muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yakdhibuhu wala yahqiruhu at taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasbi mri'in minasy syarr ay yahqir akhahu almuslim kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, wala tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najash, ya, saling membenci, saling membelakangi, dan sebagian dari kalian menjual apa yang dijual saudaranya. Oh, ini dalam hal jual beli, ya, ketika sesuatu sudah di beli atau dia dijual sudah ada pembelinya gitu, ya tidak boleh ditawarkan atau dijual kepada orang yang lain. Wa kunu ibadallah ya ikhwana, ini yang penting. Jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, sehingga dia tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh berdusta kepadanya, dan tidak boleh merendahkannya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya menunjuk ke dada beliau sebanyak 3 kali, at-taqwa hahuna, karena takwa itu terletak dalam ini, dalam hati, ya, dalam diri. Cukuplah seseorang itu dalam kejelekan selama dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya haram dan terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Nah, ini persaudaraan yang diajarkan, ya, oleh Nabi SAW dengan sesama muslim. Jadi kita tidak boleh menyakiti atau berbuat buruk kepada saudara kita sesama muslim. Dan lebih luas lagi, karena kita tadi sepakat, ya, sudah bersepakat untuk bersama-sama menjadi bangsa Indonesia, ya, berbangsa satu, bertanah air satu, bahkan berbahasa satu, bahasa Indonesia, ya, kita pun, ya, harus menerapkan konsep ukhuwah yang tadinya hanya sebatas dengan sama muslim, dengan ukhuwah wathaniyah, memperlakukan saudara-saudara sesama bangsa Indonesia dengan sebaik-baiknya, tidak boleh menyakitinya. Dan itu pun yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ketika beliau sudah datang ke Madinah, kemudian membuat satu, ya, kalau pada hari ini mungkin disebut dengan suatu pemerintahan gitu, ya, ya, beliau membuat suatu piagam yang disepakati bukan hanya oleh umat Islam saja, tetapi kaum Yahudi di situ, kaum Nasrani di situ, semua sepakat dengan kepemimpinan Rasul dan sepakat dengan apa yang diundangkan atau diatur dalam piagam Madinah itu. Sehingga ketika kita mempunyai kesepakatan, maka kita harus menjaga kesepakatan itu dan bersama-sama mewujudkan apa visi dan misi dari apa yang kita sepakati. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, mempraktikkan langsung keadilan, ya, di Madinah tanpa memandang latar belakang agamanya apa. Ketika misalkan ada yang mengadu, dua orang, yang satu itu muslim, yang satu itu Yahudi, tapi kalau misalkan dari sisi keadilan ataupun perselisihannya itu dimenangkan atau condong kebenarannya kepada non muslim, maka Nabi pun akan adil. Ya. Kaum dengur rahimakumullah, pada intinya kita sebagai muslim yang mayoritas di Indonesia ini, haruslah kita bersatu menjunjung ukhuwah, persaudaraan. Jangan sampai kita sebagai mayoritas muslim yang sangat ditekankan untuk menjaga persaudaraan, malah kita yang membuat persaudaraan itu terpecah belah. Kita mengedepankan perbedaan yang harusnya kita selalu mengedepankan, ya, persatuan, ya, kebersamaan, dan hal-hal yang sama di antara kita. Lebih luas lagi dengan sesama anak-anak bangsa. Lalu bagaimana atau apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan bisa mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa? Nah, yang pertama tadi di awal sudah dijelaskan, fa'aslihu baina akhwaikum. Kita harus membawa pesan islah, membawa pesan perbaikan, perdamaian dalam setiap kondisi. Jangan sampai ada letupan-letupan konflik atau perbedaan malah kita besar-besarkan. Kita harus mengarahkannya kepada jalan islah, ya, berdamai, memperbaiki. Jangan sampai karena perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan suku membuat kita anak bangsa itu tercerai-berai. Padahal sudah jelas, ya, bangsa Indonesia mempunyai kesepakatan untuk sama-sama menjadi bangsa Indonesia yang menggapai cita-cita kemerdekaan. Lalu yang kedua, untuk mempererat persaudaraan dengan sesama anak bangsa, dalam Islam diajarkan kita untuk menyambung atau mempererat tali silaturahim, yaitu hubungan ar-rahim, ya, kekerabatan, dan juga hubungan, ya, cinta kasih. Jangan sedikit kita merasa berbeda dengan orang yang padahal sebangsa dan setanah air dengan kita, lalu kita tidak mau, ya, bermasyarakat, tidak mau berbuat baik kepada mereka. Maka biasakanlah untuk menguatkan tali silaturahim di antara kita. Lalu yang ketiga, ya, kita sebagai anak bangsa Indonesia jangan sampai melupakan jasa-jasa para pahlawan dan juga leluhur kita, founding fathers bangsa ini, yang telah berjuang mati-matian untuk meraih kemerdekaan. Mungkin kalau kita sekarang belum merdeka, kita tidak bisa mengenyam pendidikan, ya, sebebas ini. Semua kalangan merasakan pendidikan yang sama, bahkan gratis. Ya, 9 tahun, ya, wajib belajar 9 tahun. Sedangkan dahulu di zaman penjajahan, hanya golongan-golongan tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan. Nah, sekarang kita alhamdulillah semua sudah bisa mengenyam pendidikan. Bisa istilahnya menjadi apa yang diinginkan, gitu, ya. Walaupun belum secara sempurna mungkin negara ini, ya, Indonesia ini memfasilitasi seluruh anak bangsa. Tetapi dengan semangat persaudaraan sebangsa dan setanah air ini, mari kita wujudkan cita-cita, visi misi, dan apa yang dicita-citakan oleh pahlawan-pahlawan kita dulu. Ya, pendidikan sudah bisa dirasakan oleh semua kalangan. Dan yang menjadi PR adalah ketika semua fasilitas sudah diberikan, tinggal kita yang harus lebih bersungguh-sungguh lagi. Kalau bisa semangat yang kita miliki sekarang dalam belajar, ya, para pelajar ini, atau dalam bekerja, dalam melayani masyarakat mungkin yang berada di ranah birokrasi, gitu, ya, itu semangatnya harus, ya, sebesar ataupun sekuat para pahlawan yang dahulu memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan begitu, ketika semua memiliki semangat juang yang sama, semua memiliki cita-cita yang sama untuk mencapai kemajuan dan menggapai apa yang dicita-citakan oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia, ya, insya Allah, ya, semua apa yang kita cita-citakan itu bisa kita gapai. Yang pada intinya, mudah-mudahan jerih payah dari perjuangan para pahlawan ini bisa kita teruskan, ya, bisa kita isi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kunci pertamanya adalah mari kita pererat persaudaraan kita sesama insan, ya, sama manusia, dan sebagai anak bangsa Indonesia. Itu saja yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kekurangan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hatur nuhun Kang Ustaz Sani yang alhamdulillah telah menyampaikan paparannya dalam siaran Cahaya Pagi kali ini, yang mana tentunya disampaikan setiap harinya melalui Perempat RRI Bandung sebagai kajian Islam, tentunya untuk memberikan, menambah ilmu untuk pendengar, untuk kami senantiasa selalu dengan ilmu ini insya Allah bermanfaat, selalu berada di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik kaum dangu, tentunya Cahaya Pagi akan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya kami akan hadirkan sajian Sampurasun Pasundan ke ruang dengar Anda yang diawali dengan menghadirkan lagu-lagu Kawih Degung. Tetap bersama kami Perempat RRI Bandung.

aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2.343 meter atawa 7.687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mereh hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2.665 meter atawa 8.740 kaki geus ngalaman sababaraha kali bitu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

Setiap bulan Agustus, kita melihat lambang Hari Kemerdekaan RI dalam bentuk logo yang berbeda setiap tahunnya. Bukan tanpa alasan, setiap logo yang dipilih memiliki makna tersendiri. Lambang tahun ini merupakan karya anak bangsa, yaitu Fajar Novanto dari Padang. Terinspirasi oleh motif-motif budaya tradisional dari Nusantara. Pesan yang diusungnya yaitu bahwa keberagaman budaya seharusnya tidak memisahkan, tetapi menjadi dasar persatuan bangsa. Hal ini menginterpretasikan tema utama Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke-81, yaitu Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atas nama pemerintah Kota Bandung dan seluruh warga Kota Kembang, saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Selama lebih dari 8 dekade, Radio Republik Indonesia telah hadir sebagai lembaga penyiaran publik yang terus menyajikan informasi terpercaya dan menjadi ruang pemersatu di tengah keberagaman Indonesia. Khusus bagi Kota Bandung, RRI Bandung telah menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bandung, sahabat warga, pengembangan kebudayaan, penyampaian informasi, serta merawat kebersamaan lewat seni dan budaya dan menyebarkan informasi yang edukatif serta positif. Semoga RRI terus tumbuh, berinovasi dan menjaga kepercayaan publik. Tetaplah mengudara dan terus hadir untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Tahukah Anda bahwa naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pernah diselamatkan dari tempat sampah? Dini hari 17 Agustus 1945, di rumah Laksamana Tadashi Maeda, para tokoh bangsa berkumpul untuk merumuskan kalimat yang akan mengubah nasib Indonesia. Dengan tangannya sendiri, Insinyur Soekarno menuliskan konsep naskah proklamasi kemerdekaan. Setelah rumusan itu disetujui, Sayuti mengetiknya agar dapat dibacakan kepada rakyat Indonesia. Namun, konsep tulisan tangan Bung Karno dianggap sudah tidak diperlukan dan dibuang ke tempat sampah. Beruntung, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah atau BMDiah menyadari betapa pentingnya kertas tersebut. Ia mengambilnya dari tempat sampah, merapikannya, dan menyimpannya dengan baik selama hampir 47 tahun. Pada 19 Mei 1992, BMDiah menyerahkan naskah bersejarah itu kepada negara. Kini, naskah konsep proklamasi tulisan Bung Karno tersimpan dan dirawat oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Selembar kertas yang pernah dibuang itu kini menjadi salah satu bukti paling berharga dari lahirnya Republik Indonesia. Kisahnya mengingatkan kita bahwa sejarah besar terkadang tersimpan dalam benda sederhana yang hampir terlupakan. Dirgahayu ke-81 tahun Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Aku tuh mau buang bungkus kue ini, tapi selama kita jalan gak satu pun ya tong sampah. Aku buang di sini aja deh.
2: Eh, jangan buang sampah sembarangan.
1: Jadi harus buang di mana? Di selokan aja deh.
2: Jangan.
1: Apa sih kamu? Jangan-jangan terus. Buang di pinggir jalan jangan. Buang di selokan jangan. Terus harus buang di mana?
2: Membuang sampah di pinggir jalan itu membuat lingkungan jadi kotor, sehingga tidak enak kalau dipandang, dan pastinya lingkungan jadi tidak sehat. Nah, sementara kalau buang sampah di selokan membuat aliran air jadi terhambat. Akibatnya kalau hujan, air akan meluap dan menyebabkan banjir.
1: Ih, itu kan bukan salahku. Harusnya di sepanjang jalan itu disediakan tong sampah, sehingga orang tidak susah kalau mau buang sampah.
2: Iya juga sih, kamu memang pintar. Tapi untuk kali ini, bungkus kuemu itu pegang dulu ya, seperti aku. Nih, lihat di saku bajuku, isinya bungkus permen semua. Nanti kalau ketemu tong sampah, baru kita buang di tempatnya.
1: Ribet?
2: Memang. Tapi dengan membuang sampah pada tempatnya, berarti kita sudah ikut andil dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dan tentunya mencegah banjir.
1: Sediakan dong tong sampahnya.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Zaman bisa saja berubah, tapi semangat perjuangan tidak akan pernah padam. Para pemuda hadir dalam ruang digital, menginspirasi dengan ide dan aksi yang beragam. Mereka menanam pohon, mengajar anak-anak di desa, menggerakkan UMKM, dan menjaga keberagaman bangsa. Inilah wajah baru perjuangan, tidak lagi berperang dengan senjata, tapi dengan karya dan inspirasi nyata. Kita pemuda bukan hanya bersantai dan bersenang-senang. Kini saatnya kita membuktikan bahwa semangat persatuan itu masih sama, namun diwujudkan dengan cara yang berbeda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Curug Cibareubeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Keramat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan